0: Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
1: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
3: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
3: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
4: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacarisumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
5: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
4: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: D. DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
6: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
7: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta pengajaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah alternatif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
8: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
6: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
9: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
10: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
11: Mulai naik?
10: Ya.
11: Mulai. Dari berapa ke berapanya?
10: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
11: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
10: Ya.
11: Nah, itu karena apa, Mas?
10: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBC dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
11: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
10: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
9: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
12: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
11: Oke. Okay. 2-3-an ya tadi?
12: Ya, 2-3-an. Oh, okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
9: Untuk saat ini, Ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
14: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
16: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
15: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
17: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi,

0: akan disusun Liana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan.

0: Berikut laporan selengkapnya, Senpi Hilamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dani Ormola sulap tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke Melo, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
3: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
4: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
3: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
4: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
3: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Lanjut menemani Anda, kami hadirkan dalam program kita Opini Publik.
1: Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali di program kita Opini Publik. Edisi hari ini hari Sabtu ya, 11 Juli 2026. Saya Reta menemani Anda hingga nanti berakhir kebersamaan kita di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya Anda bisa menyampaikan berbagai informasi ya. Sabtu kita tidak ada tema khusus, jadi bisa Anda sampaikan berbagai informasinya. Ya, mau bicara Piala Dunia atau juga mungkin ada informasi-informasi yang perlu diketahui ya oleh halayak ramai, bahkan mungkin nantinya butuh tanggapan dari pihak-pihak terkait, boleh juga di pagi hari ini, atau ingin menanggapi juga dari beberapa informasi yang sudah saya siapkan dari meja tugas 94301081779111. Dan tentunya pendengar, kita menemani Anda hingga berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Ya pendengar, kalau dari Piala Dunia ya, itu untuk ke perempat final sudah 2 pertandingan begitu ya pendengar ya, yang dilaksanakan untuk Piala Dunia 2026, di mana ada Prancis Maroko itu sudah dilaksanakan dan dimenangkan oleh Prancis. Kemudian mungkin semalam tadi pagi ya di pukul 2 Anda juga sudah menyaksikan Spanyol versus Belgia, dan Belgia harus kalah ya, dan dimenangkan oleh Spanyol. Dan untuk besok itu Minggu 12 Juli itu mulai pukul 4 pagi ada Norwegia versus Inggris, kemudian dilanjutkan pukul 8 paginya ada Argentina melawan Swiss ya. Kita tunggu nantinya untuk babak semifinalnya siapa yang akan bertahan ya, Norwegia Inggris, Argentina Swiss. Dan yang pastinya Anda bisa pantau terus di Pro 1 karena kita akan siarkan secara langsung berupa audionya ya. Dan yang pastinya pendengar, untuk Piala Dunia ini enggak kerasa ya, kan segera berakhir gitu ya. Jadi kita tunggu nantinya puncaknya siapa gitu pendengar yang akan mengangkat tropi Piala Dunia 2026 dan akan mengukir sejarah ya di Piala 2026 ini. Kita tunggu nantinya ya. Nah, itu sedikit ya tentang Piala Dunia. Kemudian juga pendengar, beberapa informasi lain juga kami hadirkan untuk Anda ya, di antaranya biasa ya kalau di awal tahun ajaran baru, dan gerakan ini kalau saya nggak salah udah dilakukan sejak tahun kemarin ya, gerakan GATI, gerakan Ayat Teladan Indonesia, di mana di dalamnya ada GAMAS. GAMAS ini adalah gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di hari pertama, dan memang ini memang menjadi salah satu gerakan yang diharapkan ada inisiatif yang mendorong para ayah untuk hadir secara langsung mengantar buati mereka. Dan yang pastinya gerakan ini penting. Kenapa penting? Kalau dari sisi psikologisnya yang saya baca gitu ya, bahwa ayah yang hadir di hari pertama itu akan memberikan semangat dan mengurangi kecemasan atau rasa takut anak saat memasuki lingkungan baru. Kemudian yang kedua, keaktifan pengasuhan. Jadi di sini akan ada keterlibatan ayah di sekolah, memperlihatkan kepada anak bahwa pendidikan juga adalah prioritas dan dikung penuh oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian secara kemitraan, ini akan menjadi jembatan kolaborasi yang kuat antara orang tua dan pihak sekolah untuk memantau tumbuh kembang dan karakter anak. Dan tentunya pendengar, pemerintah melalui kementerian terkait serta pemerintah daerah di berbagai wilayah juga telah mengeluarkan kebijakan SE untuk menyukseskan mensukseskan kampanye tersebut. Dan kebijakan ini memuat imbauan bagi kantor swasta maupun instansi pemerintah untuk memberikan dispensasi waktu atau kelonggaran jam kerja bagi para ayah yang ingin mengantar anaknya sebelum mulai kerja. Berarti Senin ini udah mulai masuk sekolah, dan nah ini ada dispensasi gitu ya, buat ayah-ayahnya akan mengantar anaknya sekolah di hari pertama, apalagi yang mungkin baru masuk SD ya. Wah, kalau masuk SD ayah ibunya biasanya ikut, apalagi TK. Nah, kalau untuk SMP mungkin enggak lagi ya. Nah, itu ya pendengar ya, yang pastinya ini adalah satu gerakan yang memang harus dilaksanakan begitu ya, dan kita akan dimulai pada Senin ini ya, yaitu GAMAS, gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama. Anda ingin menanggapi hal itu, boleh saja bersama saya masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Selain itu pendengar, informasi-informasi lainnya setelah Kamis kemarin begitu ya, diresmikan, diluncurkan biodiesel B50 ya oleh Presiden Prabowo. Nah, kali ini ada informasinya juga bahwa dikatakan Menteri Pertanian untuk program B50 ini akan sangat memperkuat hilirisasi sawit nasional. Kenapa? Dan dikatakan juga program ini akan mampu untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan petani sawit. Karena kenapa? Karena pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel ini akan sangat memperluas pasar dalam negeri, dan kebijakan ini juga bisa meningkatkan permintaan TBS dari petani. Dan tentunya nilai tambah komoditas sawit juga akan semakin tinggi, dan manfaat ekonominya akan semakin dirasakan oleh petani. Dan kita tahu bahwa program mandatori B50 ini memang sudah diluncurkan ya oleh Presiden di Kamis 9 Juli kemarin. Dan pemerintah menilai program ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Nah, Anda ingin menanggapi hal itu, boleh saja bersama kami ya pendengar ya, di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Itu beberapa informasi yang kami hadirkan pendengar untuk Anda di awal opini publik kita untuk hari ini. Dan yang pastinya mungkin ada informasi juga dari Anda, silakan buat Anda ingin bergabung bersama kami ya, boleh di line telepon kita 94301 juga di 0811 717 9111. Nah, berdasarkan informasi juga nih bahwa keluarga penerima manfaat KPM ya, terutama untuk di Kota Pangkal Pinang, ini bakal kembali menerima bantuan untuk periode April, Mei, Juni. Nah, ini juga akan diterima kembali ya, karena bantuan dari Kementerian Sosial masih begitu ya pendengar, diberikan kepada KPM yang memang berhak menerima. Dan untuk di Kota Pangkal Pinang akan kembali menerima untuk bantuan pangannya di periode April hingga Juni 2026. Nah, kalau berbicara stok pangan nasional, aman ya sampai untuk menghadapi musim kemarau. Dan puncak musim kemarau ini yang kita tahu juga bakal kita, dan kita terima juga informasinya di BMKG itu puncaknya Agustus ya, kalau nggak salah gitu ya. Dan mungkin ada juga sudah merasakan kali ini, apakah sudah ada pengurangan debit airnya sendiri di tempat Anda. Kalau di daerah kita udah ada yang ini menjadi apa ya, kayaknya loka, loka baru buat jual air, itu udah mulai ada ya. Dan ya pastinya kalau berbicara air ya, ini penting. Jadi mungkin di musim kemarau ini yang diprediksi El Nino-nya akan lebih panjang ya. Nah, ini mungkin hemat air juga perlu ya untuk dilakukan ya pendengar ya. Yang biasanya mungkin cuci piringnya airnya mengalir gitu tanpa henti. Nah, ini mungkin agak direm-rem dikit gitu. Nah, karena ini saat ini kita memang sedang masuki juga ya musim kemarau, yang salah satunya air ini juga akan berdampak juga terhadap pengurangannya. Nah, berbicara hal tersebut juga kita kaitkan juga dengan hotspot atau titik panas. Kalau yang informasi yang kami terima peringat dari BMKG, ini pantau untuk hotspotnya di Bangka Belitung ya, untuk edisi kemarin biasanya memang perbarunya hari ini esok gitu ya. Dan untuk edisi kemarin 10 Juli itu pantauan spotnya dari pukul 00.00 hingga pukul 23 itu ada 8 titik hotspot atau titik panas. Di antaranya tiganya di Bangka Selatan. Bangka Selatannya di daerah Kecamatan Lepar dan duanya di Kecamatan Payung. Kemudian di Kabupaten Bangka Tengah itu ada 3 titik hotspot, 2 di Kecamatan Lubuk Besar dan satunya di Sungai Selan. Kemudian 1 di Kabupaten Belitung, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pandan. Dan kemudian di Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di Simpang Renggiang. Nah itu untuk pantauan hotspot yang kita terima juga dari BMKG. Jadi ada 8 titik. Tapi kalau kita bandingkan di data sebelumnya, ini berarti ada pengurangan hotspot gitu ya pada dengarnya. Jadi kalau hotspot ini titik panas, ya biasalah gitu ya. Ada pantauan-pantauan ataupun juga sumber hotspotnya yang terpantau oleh BMKG ya, bisa kayak adanya pembakaran gitu ya, banyak hal gitu pendengar. Nah itu sedikit juga informasi untuk Anda pagi hari ini mengawali program kita Opini Publik. Dan tentunya saya masih mengajak Anda boleh yang ingin gabung kembali bersama kami di line telepon kita 94301 atau di 0811 7179 111 nya. Kami tunggu ya pendengar ya, hingga berakhir nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya informasi-informasi terupdate-nya juga saya masih akan hadirkan untuk Anda pendengar di kebersamaan kita untuk pagi ini. Apa nih? Dari Dian di Riding Panjang, mau opini katanya. Coba buat gerakan untuk pejabat, jangan cuma rakyat aja, kayak gerakan Kadin Musyawarah, GER KDM, kayak buat program hari untuk semua dinas untuk berinteraksi dengan rakyat, agar rakyat langsung interaksi dengan Pemkapnya, bukan cuma aduan aja. Serta tuh efek dia dapat MBG yo. Emang kita dapat MBG? Kayaknya enggak lah ya. Efeknya kayaknya panas gitu ya Bang Dian ya. Ya mulai kemarau, mulai panas gitu ya. Efeknya ke suara ya. Enggak juga ya, banyak hal juga ya. Terima kasih Bang Dian di Riding Panjang. Gerakan buat pejabat gitu ya. Masukannya bagus ya. Gerakan apa tuh bagusnya? Oke baik, terima kasih. Boleh kita ke penelpon. Halo, Opini Publik, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak Desa.
0: Iya, pagi juga dengan Pak Sobian, benar. Oh iya, boleh Bapak silakan.
1: Pertama kali saya menyampaikan menghadapi kemarau panjang ini. Ya belum panjang rasanya, sudah air sudah agak sulit.
0: Oh, udah berkurang bari debit airnya Pak ya?
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang pertama kali di desa-desa ini, di perkampungan. Saya lihat kemarin itu sudah banyak ambil air di luar sudah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sumber air sekarang ini tidak bisa ditentu lagi mereka. Pertama kali banyak bor tanah itu, kadang-kadang 40 meter, 30 meter. Jadi kalau orang pakai sumur itu pengaruh juga Mbak Reta rupanya.
0: Yeah.
1: Jadi memang pengaruhnya kalau misalnya tetangga itu ngebor atau 2-3 itu otomatis kering Mbak Reta.
0: Gitu ya. Yeah.
1: Kadang-kadang sumur itu kan ada 10 meter. Ada 5 meter dan 8 meter. Tapi kalau bor itu kan minimal kan orang bor itu 40 meter, 20 meter kan Mbak Reta. Jadi memang agak, bukannya agak kering sumur itu. Jadi kalau saya pantau di desa-desa ini kan banyak keluhan begitu.
0: Tapi kalau di sana masih sumur galian atau mungkin kebanyakan sumur bor, Pak Sepian?
1: Masih,
0: sumur galian berarti ya?
1: Ya, sumur galian. Tapi ada separuh bagian sekarang ini kan sudah bor-bor itu kan.
0: Hmm.
1: Jadi titik-titik kelangkaan air itu lana mulai ini.
0: Hmm, iya. Jadi udah mulai beli air gitu ya sekarang ya.
1: Iya. Cuma untung yang ada apa nama itu air isi ulang itu.
0: Hmm.
1: Jadi kalau saya amati orang-orang yang isi ulang itu panen sekarang.
0: Hmm.
1: Menghadapi panen. Menghadapi panen. Nah, jadi itu mari saya.
0: Iya, baik.
1: Masalah apa tadi? Masalah sawit tadi kan.
0: Hmm.
1: Di 50 tadi kan. Saya kan berulang-ulang kali, petani kan sabar, Marta ya. Ya sawit murah, ada suatu saat itu mahal. Pertama kali ini kan berlomba-lomba lagi ini orang pupuk sawit, perawat sawit, nanam sawit.
0: Mm.
1: Nah, kalau saya lihat ini kan pertama kali sawit itu untuk bahan baku biosolar tadi.
0: Iya.
1: Di 50 itu. Jadi bahannya dari sawit. Jadi memang Pak Prabowo dulu bukan apa irisasi-irisasi. Nah, inilah. Jadi kita untuk pakai dalam negeri kita ini mungkin cukup kalau lihat sawit di mana-mana pun sekarang ini masyarakat dalam sawit. Kebon di mana pun dalam sawit, saya juga dalam sawit. 2 hektar saya sawit, tapi baru nanam Marita berubah pasir ini. Nah, jadi memang ke depan ini memang prosesnya insya Allah perekonomian ini kan di bagi pedesaan apa nama itu agak lumayan. Dan kami juga tidak henti-hentinya juga, apalagi sudah ada apa nama kompres ini, kami rapat akan dibangun operasi Merah Putih ini, dan kami terkait juga dengan lahan sawah kami itu nanti serana pasrananya kan di kompes nanti ya akan apa nama itu ngambil pupuk subsidi non subsidi kan untuk penampungan apa nama pertanian juga itu imbasnya apa nama pupuk sawit dan sebagainya. Jadi kami sedang berusaha juga nih mereka ya. Saya sekali rapat di kantor kita ini.
0: Baik, siap.
1: Jadi kami juga mengharap dengan pemerintah program ini sangat-sangat menentukan nasib rakyat di pedesaan. Kalau di kota nggak tahu lah. Kalau saya pengamat ini mungkin ke depan kita bicara, bukan di belakang. Jadi insya Allah lah kita kalau lihat ini situasi tengah bijis sedar pemerintah pusat untuk menggalakkan pertanian dan biodiesel ini. Jadi itu Marita ya.
0: Baik.
1: Ano ini.
0: Hmm.
1: Nah, apa untuk Ano Belah ini. Terima kasih Marita ya.
0: Iya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Pak Sofian ya, yang udah gabung bersama kita pagi ini. Masalah air sudah berkurang debitnya gitu ya, ya jadi harus hemat-hemat air ya Bapak ya. Kemudian juga tadi membahas B50 ya. Nah, BBM B50 biodiesel B50 ya pendengar ya. Yang sedikit informasi juga untuk Anda bahwa kalau secara sederhananya B50 ini adalah bahan bakar yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis kelapa sawit dengan 50% solar fosil. Jadi kandungan biodiesel pada B50 ini lebih tinggi 10% dibandingkan B40 yang sebelumnya digunakan. Dan sebelum diluncurkan ya pada Kamis kemarin, jadi B50 ini juga sudah melewati serangkaian pengujian ya Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi FTKE Enia Listiani Dewi sebelumnya juga menjelaskan bahwa uji labnya dimulai sejak awal 2025 dan pengujian kemudian berlanjut pada Desember 2025 melalui penggunaan B50 pada mesin diesel di berbagai sektor meliputi otomotif, angkutan laut, mesin dan alat pertanian, juga alat berat, pertambangan, kereta api hingga pembangkit listrik. Jadi sektor otomotif menjadi salah satu fokus utama dalam proses pengujiannya, termasuk juga melalui uji jalan dan kondisi operasional harian untuk memastikan kesiapan implementasi B50. Dan pengujian juga terus berlangsung hingga tahun ini sebelum akhirnya B50 dinyatakan memenuhi persyaratan dan resmi diluncurkan pada bulan ini. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas B100 sebagai bahan campuran B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, terutama pada parameter kadar air, monoglycerida, dan kestabilan oksidasi sesuai rekomendasi Komite Teknis Bioenergi Cair. Jadi secara rincinya kadar airnya ditetapkan ya lebih rendah dibandingkan B40, kandungan monoglyceridanya juga menjadi maksimum ya. Dari sebelumnya, dan kestabilan oksidasi meningkat lebih tinggi dibandingkan ketentuan minimalnya pada B40. Jadi itu sedikit ya pendengar ya, mengenal apa itu B50 yang kami kutip juga dari media online ya, bukan dari saya. Saya hanya menyampaikan saja. Baik pendengar, itu sedikit informasi untuk Anda. Terima kasih Pak Sofyan. Kemudian ada Bang Dian di Riding Panjang juga yang sudah gabung bersama kita pagi ini. Boleh buat Anda ingin gabung kembali, kita masih menantikan untuk Anda ingin gabung ya bersama kami. Kita tidak ada tema khusus di hari Sabtu. Anda boleh menyampaikan berbagai informasi-informasi yang Anda sampaikan, atau ingin menanggapi juga dari informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda di pagi hari ini. Berdengar pukul 8, saya break sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetap bersama Pro 1, 96,4 FM.
2: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Ya, baik mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 dan kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kita masih hadir hingga nanti berakhir di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami pendengar Pro 1. Kembali kita buka untuk Anda ingin gabung di 0717-943-01-08-11-7179-111 ya. Silakan informasi apapun boleh Anda sampaikan ya pendengar ya di kebersamaan kita untuk hari ini, karena kita tidak menghadirkan tema juga untuk edisi Sabtu. Jadi Anda ingin menyampaikan informasi-informasi boleh di kebersamaan kita dalam opini publik untuk hari ini. Kalau tadi sudah ada pendengar kita yang juga sudah menyampaikan informasinya ya di WA dan juga melalui telepon. Dan beberapa informasi juga tadi sudah kami sampaikan kaitannya dengan B50 juga ya. Baik, kita coba ke penelpon kita kembali. Halo, selamat pagi opini publik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Lampung gimana nih? Cerah?
1: Cuacanya pagi ini panas pol.
0: Panas pol. Gimana kalau di sana? Debit airnya masih aman atau udah mulai berkurang nih Pak?
1: Ya, alhamdulillah Leman. Kalau PDAM aman. Tapi kalau yang pakai sumur tanah itu ya agak-agak
0: galiannya
1: menyusut gitu.
0: Udah menyusut ya, benar. Ya,
1: sudah lama tidak hujan, jadi mana gitu keadaannya.
0: Panas ya. Oke. Okay. Baik, tapi Pak Leman PDAM atau sumur galian?
1: PDAM setiap bulan.
0: Setiap bulan, jadi aman ya airnya masih aman, ya. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya itu pernah PDAM-nya pernah, artinya ketika musim kemarin enggak bermasalah gitu ya.
1: Enggak ada. Tapi kalau bagi kita ya enggak ada. Tapi kalau ada yang tempat lain mungkin ada gitu. Karena dia tidak naik atau defisitnya tutup dikit atau gimana gitu. Dan juga kadang-kadang begini mas, kalau kebalikannya kadang-kadang kalau dia hujan, habis hujan itu dia butek gitu kan, apa namanya, banyak tanahnya gitu. Tapi kalau tidak hujan bagus gitu.
0: Oh gitu. Oke. Baik, siap deh.
1: Oh,
0: kalau
1: ngomong-ngomong tadi pagi siapa yang menang bola ya? Spanyol dengan Belgia.
0: Spanyol.
1: 2-1 ya.
0: 2-1 benar.
1: Oh, jadi kalau Spanyol dia akan berhadapan dengan siapa itu nanti?
0: Nah, kurang tahu juga saya kalau apa masalah
1: dengan
0: itu.
1: Dengan Argentina atau dengan yang Swiss atau yang lain gitu.
0: Kita tunggu aja nanti ya.
1: Iya betul. Jadi kalau Belgia udah kalah ya tidak bisa lagi gitu kan. Di babak selanjutnya gitu.
0: Iya benar. Oke, jadi tunggu aja nanti ya, siapa yang akan dilawan gitu ya.
1: Iya betul
0: mas. Oke, siap. Ada informasi lain Pak Leman?
1: Ya, informasinya nggak ada nih, selain info masalah apa gitu.
0: Oke, baik,
1: ya.
0: Siap.
1: Ya, punya selamat tugas aja untuk mereka.

0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih pagi juga buat Pak Leman. Terima kasih dagang bersama kita ya di pagi ini ya. Kalau kata Pak Leman tadi, kalau untuk air PDAM di sana masih aman ya. Kalau mungkin untuk sumur galian itu mungkin sudah agak ada sedikit apa ya pengurangan gitu ya debit airnya ya. Baik, terima kasih Pak Leman dagang bersama kita ya pagi ini. Di belakang Pak Leman, boleh untuk Anda yang kembali ingin gabung bersama kami di kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya, di line telepon di 0717943301. Kami masih menantikan Anda ya bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM-nya. Ingin gabung di pagi hari ini, silakan ya. Dan kita juga masih akan hadirkan untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya. Ada informasi apa saja ya yang akan kami coba hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, hari ini 11 Juli ya. 11 Juli ini ternyata diperingati juga. Ini setiap hari itu, setiap tanggal itu ada kayak ada momen-momen hari gitu ya. Salah satunya 11 Juli itu ternyata diperingati sebagai Hari Populasi Dunia. Nah, ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai persoalan kependudukan secara global. Dan peringatan ini juga menjadi momen untuk membahas tantangan yang muncul akibat pertumbuhan populasi, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga pemenuhan hak dasar manusia. Dan hari peringatan Hari Populasi Sedunia ini ternyata berkaitan dengan momen ketika jumlah penduduk dunia itu mencapai 5 miliar pada tahun 1987, tepatnya di 11 Juli. Dan momen itu dikenal sebagai Hari 5 miliar yang menjadi inspirasi lahirnya Hari Populasi Dunia. Kalau tahun 1987 udah 5 miliar, sekarang udah berapa ya? Nah, Hari Populasi Dunia ditetapkan oleh PBB di tahun 1989 dan secara resmi disahkannya melalui resolusi ya pada Desember tahun 1990. Dan Hari Populasi Dunia ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan populasi seperti perencanaan keluarga, kesetaraan gender, kesehatan ibu, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dan isu-isu ini menjadi penting pendengar mengingat jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap sumber daya dunia kian meningkat. Ada Bang Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya yang ingin gabung bersama kita. Halo, pagi Bang Ramadan.
2: Iya, pagi Mbak Rita.
1: Iya, pagi.
2: Iya. Sehat ya. Tapi Mbak Rita suaranya belum balik ya.
1: Belum balik. Iya, Mas.
2: Suara wanitanya enggak kedengaran seperti suara wanita seperti biasanya sih.
1: Jadi suaranya ya, suara pria sekarang gitu ya?
2: Campur-campur.
1: Atau di antara keduanya, campur-campur. Wah, bahaya nih ya.
2: Suara aslinya belum balik sih, belum, masih parau ya.
1: Iya, masih parau. Kayaknya lama masih kali ini.
2: Serak.
1: Prosesnya ya, kayaknya lebih lama ini.
2: Dari hari apa itu ya, waktu itu ya.
1: Iya, udah hampir satu minggu suaranya kayak gini ya. Capek gitu juga ya, sih
2: semoga,
1: ya.
2: Iya. Iya, semoga bisa ya cepat pulih ya.
1: Amin, terima kasih banyak Pak Ramadan. Baik, ada informasi apa? Kita nggak punya tema deh Sabtu, boleh silakan. Ingin menyampaikan informasi apa nih?
2: Kalau ini tentang hujan ya, cuaca itu.
1: Udah hujan?
2: Sudah. Tentang cuaca udah sebulan lebih belum hujan nih.
1: Oh, udah sebulan lebih belum hujan. Berarti gimana nih debit airnya? Udah ada berkurang atau masih aman?
2: Ya, sudah berkurang banyak. Jadi nanti mau beli, kalau sudah mau habis ya beli di bubble tanki gitu, Mbak.
1: Oh, gitu. Jadi udah mulai ada jualan, ada yang jualan gitu ya?
2: Setiap hari kan parkir bubble tanki banyak.
1: Oh, gitu.
2: Jadi, kan mereka biasa parkir, terus nanti antri ngambil air di titik-titik tertentu yang punya PDAM gitu.

0: punya swasta sendiri gitu.
1: Oh, tapi itu gratis kan?
0: Bayar juga tapi murah.
1: Oh, bayar.
0: Jadi yang bikin mahal itu sebenarnya tankinya sih, ongkos.
1: Ongkosnya, angkutnya ya, BBM-nya paling ya.
0: Ya, di sini 5.000 liter itu 250, tapi nggak tahu kalau udah naik atau belum, karena itu udah setahun dua tahun saya belum beli sekitar itu.
1: Berarti itu satu termon gede itu ya, Bang Ramadan ya?
0: Iya, tangki besar itu loh, tangki mobil yang kayak mobil minyak itu.
1: Iya. Lumayan ya itu ya. Itu bisa dipakai lumayan. Satu minggu habis nggak kira-kira? Kurang masih ya?
0: Oh, kurang dari satu minggu habis itu kalau 5.000 liter.
1: 5.000 liter.
0: Untung kita di sini punya tangki, di rumah ini ada punya bak yang cukup besar, bisa tampung 50.000 liter.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau itu 10 tangki baru bisa penuh.
1: Jadi itu.
0: Jadi kalau hujan.
1: Kalau untuk ini apa ya, beli air ya bahasanya kayak gini, apakah memang setiap tahun terjadi seperti ini atau mungkin baru tahun ini dirasakan?
0: Sudah pernah juga tahun lalu, berapa tahun yang lalu tuh, 6 tahun lalu tuh. Tahun 2021 lah, 5 tahun lalu pernah beli juga. Jadi itu yang tadi saya bilang, karena syukurlah karena tangki baknya besar dan bak tampung besar kan,
1: iya,
0: jadi
1: ada tempat menampung
0: agak lama ya. Kalau iya, 2 bulan masih bisa, kalau sudah 1-2 bulan sekitar 2 bulan kalau hujan nggak turun, berarti harus beli air. Nah, kalau kan selama ini kita pakai air hujan saja Mbak Reta. Nah, kalau baknya kecil kan ya bahaya kan, bisa cepat beli terus itu.
1: Iya, tapi kalau Bang Ramadan untuk sumber airnya dari sumur galian atau mungkin dari PDAM atau sumur bor?
0: Dari hujan saja.
1: Oh, dari hujan saja?
0: Dari hujan.
1: Nggak ada sumur?
0: Nggak ada.
1: PDAM?
0: PDAM yang beli tadi itu mobil tangki itu kan dari PDAM.
1: Oh gitu.
0: Iya, Mbak Rita.
1: Jadi belum ada misalnya PDAM yang masuk ke rumah-rumah warga di situ gitu ya?
0: Dulu pernah ada untuk subsidi begitu. Ada beberapa itu ada tangki subsidi diisi-isi, tapi lama-kelamaan nggak ada lagi, Mbak.
1: Oh gitu.
0: Jadi warga harus beli sih.
1: Gitu
0: ada.
1: Ya.
0: Okay. Iya, jadi satu tangki itu warga juga harus sediai profil tank yang cukup. Ada kan yang paling, ada yang minimal itu ada mobil kecil juga mereka yang isinya 1.000 liter atau 1.200 itu. Jadi kalau 1.000 liter berarti harus minimal ada 5 drum ya.
1: Iya, benar.
0: Itu 5 drum itu 1.000 liter. Kalau enggak bisa, kalau di bawah itu enggak ada. Jadi paling kecil itu 1.000 liter.
1: Iya.
0: Terus ada 3.000 liter sampai 5.000 sampai 10.000 liter. Jadi tergantung tampungannya, wadahnya ini masyarakat punya enggak. Kalau tidak punya repot itu nanti kalau beli air taruh di mana kan?
1: Iya, baik. Itu kalau enggak ada panci, ember itu keluar semua itu buat nampung air nanti.
0: Keluar semua tapi ya. Dan tidak cukup lah kalau itu. Kita untung ada bak kecil juga di luar, ada drum juga gitu. Alhamdulillah lumayan. Kalau udah 2 bulanan menuju 3 bulan, nah itu baru terpaksa harus beli.
1: Iya, gitu. Jadi ini baru 1 bulan ya, enggak ada hujan gitu ya.
0: 1 bulan lebih lah, sudah 1 bulan. Ada turun sedikit tapi cuma sebentar.
1: Iya, sebentar aja untuk membasahi aja kayaknya gitu ya, biar enggak terlalu
0: lewat saja gitu.
1: Benar.
0: Mungkin peringatan supaya perbaiki itu ya, rusak-rusak. Kalau sudah musim hujan ya pas. Jadi kalau hujan, musim hujan luar itu, tampungan itu terbuang-buang juga.
1: Kalau di sini kan kita punya kolong-kolong gitu ya, sumber air lah gitu ya. Kalau di sana nggak ada ya, Bang Ramadan ya?
0: Kolong-kolong bagaimana? Kayak gimana?
1: Misalnya ini kayak ada kali lah gitu bahasanya. Kalau di sini kan ada misal bekas tambang itu kan menimbulkan kayak galian lubang, terus ada muncul air gitu. Kalau di sana nggak ada kan?
0: Iya. Ada. Ada di beberapa tempat juga ada masyarakat cuci pakaian di situ.
1: Iya.
0: Ada.
1: Oh ada.
0: Tapi kan harus warga sekitar saja. Kalau orang jauh gimana?
1: Oh.
0: Harus kan bawa mobil juga.
1: Kalau di situ nggak ada seputaran Bang Ramadan nggak ada berarti ya?
0: Nggak ada sih. Nggak jauh.
1: Oh,
0: jadi gitu. Warga di sekitar yang dekat kali, sungai itu ya bolehlah. Tapi kalau yang jauh-jauh ya. Rugi juga kan jauh.
1: Iya, ongkosnya juga gitu ya. Oke.
0: Iya, ongkosnya juga itu Mbak Rita.
1: Baik, siap. Semoga jadi nanti bisa
0: terjadi. Jadi ngomong-ngomong nanti Spanyol lawan Prancis tadi Bang Leman tanya kan. Kan Prancis sudah lolos ya.
1: Iya.
0: Jadi kan yang sekarang Spanyol sudah lolos. Kan justru Prancis menunggu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Nah sekarang lawannya ya Spanyol.
1: Gitu. Oh, Prancis akan bertanding lawan Spanyol berarti ya.
0: Iya, lawan Spanyol.
1: Oh.
0: Kemudian okay. Nanti kan besok
1: Norwegia Argentina, Inggris, ya. Norwegia Inggris. Norwegia
0: Inggris.
1: Nah, Argentina kan, Swiss.
0: Nah, itu nanti tunggu siapa pemenangnya baru ketemu dengan antara pemenang itu.
1: Oh, gitu.
0: Untuk semifinal
1: ya. Iya,
0: kan?
1: Benar.
0: Empat negara. Mm-hmm. Jadi tinggal empat negara itu akan lolos kemudian baru mulai, mungkin ada jeda satu hari atau dua hari kan gitu, baru cari ke masuk ke final siapa kan gitu.
1: Prancis, Spanyol. Nah, kalau berikutnya dua negara lain apa nih? Antara Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss, apa nih kira-kira?
0: Iya, itu tunggu antara pemenang mereka main besok.
1: Kalau menurut Bang Ramadan, siapa yang masuk di antara keempat itu?
0: Oh, kalau keempat itu...
1: Pasti Argentina ya?
0: Si kuda hitam ya kalau Argentina sih. Pasti. Tapi baru-baru emang dramatis juga. 2-0 dia bisa kejar sampai. Kalau bukan Messi, oh sudah out dia.
1: Iya benar.
0: Messi. Karena Messi itu makanya itu juga bisnis Mbak. Jadi sedikit curang dari wasit kelihatannya. Karena itu bisnis besar loh. Kalau Messi nggak ada mungkin hilang puluhan juta dolar itu. Karena satu pertandingan itu saya dengar di TVRI Mbak. Itu satu stadion saja bisa menghasilkan satu hari, satu kali pertandingan bisa 400 sampai 500 miliar loh.
1: Masa ya? Sih?
0: Iya, okay. Bisnis itu. Kartisnya mahal sekali, puluhan
1: jadi
0: juta
1: pegangnya,
0: loh.
1: Jadi pegangnya Argentina sama siapa tuh? Norwegia, Inggris?
0: Ya, kalau antara, saya berharap Spanyol bisa tembus dengan ke final lawan Argentina. Kalau
1: Argentina lolos. Oke, okay. Gitu. Baik sih.
0: Kalau enggak, ya gitu. Nah, tapi yang penting Argentina bisa mengatasi siapa? Swiss ya? Swiss atau? Ya, Swiss. Swiss ya? Terus kan nanti Inggris dengan Norwegia ya? Gitu ya?
1: Oke. Okay.
0: Nah, Norwegia sekarang Erling Haaland ini bahaya dia, mantap dia tuh.
1: Oke, okay, ya, baik.
0: Lagi bagus-bagusnya.
1: Siap, kayaknya ngetop ya.
0: Jadi 50-50 lah kalau saya menilai antara Norwegia sama Norwegia sama siapa?
1: Belgia.
0: Inggris itu?
1: Inggris ya.
0: Ya itu ya 50-50 lah Mbak. Sama kuat gitu. Siapa yang bisa benar-benar. Walaupun gol tidak banyak, paling juga bisa ke adu penalti loh.
1: Oke, okay. Gitu. Kita saksikan besok gitu berarti ya minggu ya. Ya.
0: Penting okay. Spanyol sudah lolos ya udah.
1: Udah, Prancis sudah lolos, prediksi. Spanyol sudah lolos.
0: Saya punya prediksi 1-1 sudah lolos. Spanyol lawan ini bisa menang.
1: Benar ya, Spanyol juga. Masuk ya.
0: Tinggal lawan Spanyol, Prancis ya sama kuatnya, tapi saya berharap Spanyol yang mundur itu aja.
1: Oke.
0: Okay. Kekuatan sama sih.
1: Siap-siap, gitu. Baik.
0: Oke, okay. Begitu ya Mbak.
1: Ya, makasih ya.
0: Okay. Sama-sama Mbak, makasih banyak.
1: Yo,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ramadan gabung bersama kita ya di pagi hari ini. Baik pendengar di belakang Pak Ramadan untuk gabung boleh. Kita masih mengajak Anda di lantai pengetahuan 94301 0811 7179 111-nya. Masih ada waktu ya buat Anda yang ingin gabung bersama kami, yang ingin menyampaikan berbagai informasinya di line telepon 94301 atau juga SMS-nya ya, atau ingin menanggapi dari Piala Dunia atau informasi-informasi lainnya bisa. Pendengar, kita masih mengajak Anda dan yang pastinya tetap bersama kami di 96,4 FM.

datang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami pendengar dan kita masih dalam sesi opini publik untuk hari ini. Pagi ini Kota Sengalia tepatnya di seputaran jalur 2, cerah cenderung panas ya. Dan kita masih menemani Anda, boleh untuk Anda ingin gabung kembali bersama kami ya. Bang Dian dari Ding Panjang katanya coba tanya ke pihak PDAM ada enggak program untuk kemarau. Oke, kita udah coba WA tapi belum ada tanggapan ya. Mungkin nanti ya. Next kita akan coba lagi gitu ya Bang Dian ya. Karena waktu juga ini tidak memungkinkan ya, mungkin nanti kita akan tanya di sesi selanjutnya apakah dari PDAM-nya ada program-program yang untuk kemarau. Pastinya mungkin mereka ada kayak upaya-upaya juga yang dilakukan gitu ya untuk mengatasi musim kemarau ini agar mungkin airnya tetap dialirkan untuk para pelanggannya gitu. Tapi kalau untuk musim kemarau ini biasanya untuk debit air juga akan semakin berkurang gitu ya. Terima kasih Bang Dian di Reading Panjang yang sudah bersama kita pagi ini. Pendengar, kita masih akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini berbagai informasinya di portal berita kita di rri.co.id juga. Anda juga bisa buka berbagai informasi-informasinya ya. Dan tentunya pendengar, informasi lain yang untuk mengatasi musim kemarau juga terutama untuk mengatasi kekeringan dari Kementerian Pertanian ini pendengar menyiapkan ada 8 unit pompa air untuk mengatasi ancaman kekeringan lahan pertanian terutama di Kabupaten Subang, Jawa Barat ya. Bantuan itu diberikan agar petani tetap bisa mendapatkan pasokan air di musim kemarau. Dan Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah harus bergerak cepat sebelum dampak kekeringan semakin meluas. Dan menurutnya pompanisasi ini juga menjadi salah satu strategi menjaga musim tanam dan produksi pangan nasional. Amran mengatakan pemerintah tidak ingin menunggu krisis terjadi untuk melakukan penanganan. Karena itu berbagai langkah mitigasi dilakukan mulai dari penyediaan pompa, optimalisasi sumber air, hingga penguatan infrastruktur pertanian. Dan pendengar, Kementan mencatat ya sebanyak 80.158 unit pompa air sudah disalurkan kepada petani di seluruh Indonesia di sepanjang 2023 hingga 2025. Sementara di tahun 2026 ini pemerintah menargetkan untuk penyaluran tambahannya ada 11.000 unit pompa air. Dan itu informasinya ya terkait pompa air. Nah, apakah di Bangka Belitung, tempatannya Bangka Belitung juga mendapatkan bantuan pompa air dari Kementerian Pertanian? Karena memang ini informasinya sudah disalurkan kepada petani di seluruh Indonesia. Jadi dari tahun 2023 hingga 2025. Dan mendengar itu informasinya. Kemudian juga selain itu ya, Menteri Pekerjaan Umum juga ini mengatakan ada 5 bendungan yang diresmikan Presiden Prabowo secara serentak akan meningkatkan produksi padi hingga 720 ribu ton per tahun. Presiden Prabowo meresmikan 5 bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya pendengar ya. Dan bendungan ini telah memberikan manfaat bagi irigasi seluas 42 hektar yang ditunjang dengan total jaringan irigasinya sepanjang 280 km. Jadi Menteri Dodi mengatakan 5 bendungan diresmikan Presiden itu kapasitasnya dengan total daya tampungnya mencapai 371 juta meter kubik. Dan menurut Menteri Dodi, keberadaan bendungan tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi memperkuat ketahanan air nasional. Dan bukan hanya menghadirkan infrastruktur tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Nah, ini dilakukan semua ya pendengar ya.
mulai ada tadi pembagian pompa air ya untuk mengatasi kekeringan. Jadi sawah-sawah jangan sampai kering di musim kemarau yang katanya memang cukup ekstrim ya di tahun ini, dampak El Nino. Kemudian juga presiden juga ini meresmikan 5 bendungan untuk meningkatkan produksi padi juga, mendengar, yang dilakukan di Lombok Nusa Tenggara Barat ya. Jadi ada 5 bendungan yang diresmikan oleh presiden, begitu pendengar. Nah itu ya beberapa informasi terkait menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Dan selain itu, selain mungkin masalah kekeringan, hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah stok pangan. Nah, di sini juga menghadapi musim kemarau ini, pemerintah memastikan stok pangan nasional aman, pendengar. Di mana dikatakan oleh Kepala Bappanas, kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras, untuk menjaga pasokan bagi masyarakat. Dan pemerintah juga menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Jadi laporan Bappanas, stok cadangan beras pemerintah atau CBP di Perum Bulak itu 5,2 juta ton per 8 Juli. Dan cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton. Kemudian di tingkat kabupaten kota ada 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Nah selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis, mulai jadi stok jagung ya untuk peternak unggas gitu ya pendengar ya. Cadangan minyak goreng kita juga ini 1,1 ribu kiloliter, gula konsumsi mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan ID Food. Kemudian untuk daging ayam juga stoknya 38 ton. Kemudian untuk komoditas yang mudah rusak seperti cabai, bawang merah, telur, daging ayam, Bappanas optimis akan terpenuhi. Dan tentunya produksi cabai rawit juga diproyeksi 1,5 juta ton. Pendengar ya, begitu juga untuk bawang merah yang diperkirakan 1,32 juta ton dan konsumsinya 1,25 juta ton. Nah itu ya, namun kita kata Sekretaris Utama Bappanas bahwa harus tetap waspada untuk menghadapi El Nino. Cadangan pangan koko, produksi meningkat, distribusi semakin kuat, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan juga harus terus ditingkatkan. Itu pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya. Pemerintah pastikan stok pangan nasional aman untuk menghadapi musim kemarau. Itu sebagai informasi terakhir juga menemani kita dalam program Opini Publik untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1 ya pendengar. Satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di program kita Opini Publik. Dan besok kita akan kembali menyapa Anda. Kayaknya besok gak ada karena besok ada bola ya. Iya, pertandingan Piala Dunia gitu, pukul 8 itu ada Argentina melawan Swiss ya, di mana sebelumnya akan ada Norwegia melawan Inggris, pendengar. Baik, itu informasi untuk Anda. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Selamat menikmati weekendnya. Saya masih menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Tetap semangat, tetap bersama kami di 96,4 FM. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, kami sampaikan tentang ada cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar berdarah sebuanggan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes atau bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%, sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dengan deepfake 85%. Jadi mendengar aksi demonstrasi menyerukan stop bayar pajak adalah berita hoax yang kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rosatu masih menemani suasana pagi Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih lanjut dengan menghadirkan berbagai pilihan musik dan juga berbagai informasi-informasinya. Di antaranya pendengar, informasi-informasi masih kami kutip untuk Anda dari portal berita kita rri.co.id. Ya, dan kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi pendengar dari dunia olahraga ya, dari sepak bola masih pendengar, di mana pendengar Crystal Palace telah menyelesaikan pendatanganan bek Spanyol Oscar Mingueza dengan status bebas transfer dari Celta Vigo pada Jumat kemarin. Pemain berusia 27 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Selhurst Park dan menjadi akuisisi pertama pelatih baru Pierre Sage di jendela transfer musim panas. Lulusan Akademi La Masia Barcelona itu membuat 66 penampilan tim utama untuk raksasa Catalan setelah debut seniornya pada tahun 2020, dan ia pindah ke Celta Vigo di tahun 2022 serta mencetak 7 gol serta memberikan 15 assist dalam 147 penampilan untuk klub. Baik serba bisa ini menggambarkan bergabung dengan Palace sebagai satu kehormatan. Dia ini mengungkapkan kegembiraannya terhadap tantangan baru di Liga Primer Inggris. Pendengar, Mingueza telah mendapatkan 4 caps untuk tim nasional Spanyol, namun ia absen dalam skuad Piala Dunia musim panas ini, dan kedatangan Mingueza menjadi langkah awal Pierre Sage dalam bangun skuad Palace. Kontrak 4 tahun menunjukkan kepercayaan klub pada kemampuan bek asal Spanyol tersebut, dan Mingueza pun siap memberikan kontribusi terbaik untuk tim barunya di musim mendatang. Itu awal informasi pendengar kebersamaan kita untuk pagi ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar Pro 1 masih melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pendengar, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi yang masih kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Dan tentunya pendengar, berbagai informasi juga masih akan hadir menemani Anda bersama Bangka Belitung pagi ya, berakhir hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum menghadirkan lagu berikutnya dan juga beberapa informasi lainnya, kita coba hadirkan kali ini informasi dari portal berita di rri.co.id. Pendengar Pro 1, ada informasi apa saja? Kali ini ada informasi ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampidus Kejaksaan Agung membantah isu pengunduran dirinya dari jabatan. Jampidus Febri Ardiansa menegaskan masih menjalankan tugas dan menerima perintah menangani perkara korupsi. Dan Febri mengatakan arahan tersebut langsung diteruskan kepada seluruh penyidik di gedung Bundar, dan penyidik diminta memprioritaskan perkara menjadi perhatian masyarakat agar segera disidangkan. Dan katanya beliau masih menerima ya perintah menyelesaikan pemberkasan perkara yang memiliki keterbatasan masa penahanan. Dan dikatakan juga bahwa Jampidus tetap berfokus menangani perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan juga masyarakat. Itu informasinya pendengar. Nah, selain itu juga ada informasi yang baru kita terima juga pagi ini, di mana Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri Ardiansa sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan itu diumumkan Kejaksaan Agung pada hari ini Sabtu 11 Juli, di mana Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pengunduran diri itu diterima pada hari ini, dan menurutnya langkah ini menjadi bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegak hukum. Dan dikatakannya bahwa pada hari ini Sabtu 11 Juli Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Ardiansa dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Nah, pendengar, mesti terjadi pergantian pejabat ya, Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tetap berjalan normal. Seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disebut telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di kebersamaan kita untuk pagi ini. Kita lanjutkan dengan pilihan musiknya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ya, mendengar Anda masih bersama Pro 1, ya pilihan musik. Terus kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan mendengar Pro 1, kami masih lanjutkan dengan informasi-informasinya, ya, mengakhiri kebersamaan kita di Bangka Belitung pagi untuk edisi hari ini. Mendengar informasi terakhir kali ini, saya masih tentunya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Kalau tadi ada informasi dari hukum, ya, kali ini kita coba hadirkan untuk Anda dari rubrik yang lain, tapi masih kita kutip dari portal berita kita rri.co.id. baik, mendengar dari lifestyle atau gaya hidup, ya, dari kesehatan. Nah, ini ada langkah-langkah nih untuk menjaga kesehatan di tengah fenomena El Nino, pendengar, karena memang BMKG memprediksi El Nino tahun ini akan menetap hingga awal 2027, dan fenomena El Nino ini menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kementerian Kesehatan menyebut El Nino bisa memicu masalah kesehatan, misalnya dehidrasi, head stroke, hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan resiko ini juga diperparah oleh meningkatnya debu dan polusi udara selama musim kemarau. Jadi ada beberapa langkah antisipasi, pendengar, yang bisa dilakukan, ya, untuk meminimalisir gangguan kesehatan. Yang pertama, menjaga hidrasi. Nah, ini penting sekali, ya, untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 2 liter setiap harinya, atau juga mungkin konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air, misalnya semangka, jeruk, mentimun, ya. Ini untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Kemudian perlindungan dari luar, kenakan pakaian berbahan katun berwarna cerah agar panas tidak langsung menyerap tubuh. Dan disarankan juga untuk mengoleskan tabir surya dengan minimal SPF-nya 30 untuk mencegah iritasi kulit. Kemudian ketiga, waspada akan waktu tertentu. Nah, ini kurangi aktivitas berat pada pukul 11 hingga pukul 15 karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat tertinggi, dan kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis atau heat stroke yang bisa menyebabkan kematian. Nah, itu pendengar beberapa yang bisa Anda lakukan, ya, untuk menjaga kesehatan di tengah fenomena El Nino yang memang prediksinya hingga awal 2027, ya, yang kami kutip untuk Anda masih dari portal berita kami di rri.co.id. sekaligus pendengar, sebagai informasi terakhir bersama saya Reta menemani Anda dalam Bangka Belitung pagi untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah memantau Pro 1 dari pagi hingga saat ini. Namun jangan pindah frekuensi, ya, karena kita masih akan terus menemani Anda hingga nanti pendengar berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah ini hadirkan saya Novi Farida, pendengar, menemani Anda hingga pukul 15. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pendengar Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung, kebersamaan kita untuk kesempatan siang hari ini. Pendengar, untuk edisi 11 Juli 2026, saya Novi lanjut kembali menyapa Anda pendengar di kesempatan kali ini hingga berakhir nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk perjumpaan kita kali ini saya akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi yang akan menyapa Anda. Dan juga saya akan update beberapa informasi terkini yang akan hadir menemani Anda pendengar. Dan untuk para pecinta sepak bola, jadi Anda pastinya sudah menyaksikan ya babak 8 besar. Dan untuk tepatnya dini hari tadi pendengar, ini sudah kita lihat ya seperti apa jalannya pertandingan antara Spanyol dan Belgia pendengar. Dan seperti yang kita tahu dari arena Piala Dunia yang masuki 8 besar ini, Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2024 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Jadi duel perempat final di Sophie Stadium Inglewood Sabtu 11 Juli 2026 ini berlangsung ketat hingga menit-menit akhir pendengar. Ya, jadi di duel perempat final di Sophie Stadium ini pendengar, kemenangan Spanyol ditentukan oleh gol Mikel Merino pada penghujung pertandingan. Dan sebelumnya Fabian Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Cattelaere menyamakan kedudukan pendengar. Dan dari beberapa pertandingan, dan tepatnya di babak kedua, kembali diawali dengan dominasi penguasaan bola Spanyol ya sejak menit awal pertandingan. Namun peluang Lamine Yamal pada menit ke-50 dianulir karena lebih dahulu terjebak offside pendengar. Nah, Belgia membalas melalui Maxim de Kuyper pada menit ke-55, namun sayangnya tembakannya hanya mengenai sisi luar jaring sehingga gagal membalikkan keadaan. Jadi Spanyol kembali memperoleh dua peluang emas melalui Lamine Yamal dan Michael Oyarzabal pada menit ke-62, namun Courtois tampil gemilang dengan menggagalkan kedua peluang tersebut. Kedua pelatih kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang masing-masing tim. Jadi Spanyol memasukkan Ferran Torres dan Pedri, sedangkan Belgia memainkan Romelu Lukaku, Axel Witsel, dan juga Jurgen Seis. Jadi petaka menghampiri Belgia ketika Courtois juga mengalami cedera setelah hydration break babak kedua. Jadi kiper utama Belgia akhirnya digantikan Sene Lammens pada menit ke-71 pendengar. Jadi Belgia terus berusaha menekan sepanjang sisa pertandingan demi mencari gol penyama kedudukan, namun Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi dan memastikan tiket semifinal pendengar. Nah, itu ya informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi Piala Dunia 2026, Spanyol singkirkan Belgia, Merino antar La Furia Roja ke semifinal pendengar. Jadi masih menyisakan dua pertandingan lagi pada perempat final ini pendengar ya. Dan dini hari nanti kita juga masih akan menyaksikan ya pertandingan lainnya antara Norwegia dan Inggris ya. Jadi itu nanti akan digelar pada Minggu 12 Juli 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian di tanggal yang sama 12 Juli 2026 Argentina vs Swiss yang nanti akan tampil pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Nah, itu pendengar, dan kami ingatkan juga nanti pada hari Senin pendengar, kami bakal akan hadirkan lagi deep talk berkaitan dengan babak semifinal pendengar, para finalis ya yang nanti akan berlaga pada pertandingan di saat hendak menuju ke final pendengar. Dan tentu saja nanti silakan saja untuk pendengar yang mau bergabung, mungkin Anda punya prediksi ya nanti dengan bola ini, silakan Anda bisa bergabung. Jadi nanti hari Senin jam 10 waktu Indonesia Barat kita ada deep talk bola dengan topik peta kekuatan finalis Piala Dunia 2026. Jadi bersama dengan narasumber kita
kita nanti akan berbincang. Silakan jangan lewatkan untuk perbincangan ini, prediksi siapa yang nanti akan melaju menjadi yang terbaik ya di Piala Dunia 2026, tentunya yang menjadi juaranya, pendengar. Jadi mungkin Anda juga punya prediksi tertentu ya, silakan saja Anda bisa bersuara nanti pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada hari Senin, pendengar. Jadi topik nanti yang akan kita hadirkan dalam Deep Talk Piala Dunia 2026 yaitu peta kekuatan finalis Piala Dunia 2026. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, saya akan temani Anda dulu dengan pilihan lagu hiburan, dan nanti saya juga akan mengajak pendengar ya untuk menyimak beberapa informasi lain yang tentunya juga saya persiapkan dari meja tugas. Pro 1, Herari Sengalihat, Bangka Belitung.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Berikut ini kita lanjut dulu, ada informasi untuk menemani pendengar kali ini. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan desa berkelanjutan. Jadi Veronica Tan ini menegaskan pengembangan desa memerlukan sinergi pemerintah, lembaga adat, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan juga seluruh warga. Saat ini dikatakan oleh Veronica, Kementerian PPPA tengah mentransformasi pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi ia memprioritaskan pencegahan kekerasan melalui penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan perempuan hingga desa. Ia menjelaskan hadirnya Ruang Bersama Indonesia atau RBI memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, tentunya berbasis pangan potensi lokal pendengar. Jadi program kebun pangan lokal perempuan dorong kemandirian ekonomi perempuan hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, Veronica mendorong perempuan aktif

0: menghormati nilai budaya masyarakat adat, pendengar. Nah, itu ya satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait Veronica Tan yang mengatakan bahwa perempuan berdaya, wujudkan keluarga dan desa yang tangguh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar, dan berikut kita beralih ke informasi lainnya mengenai Bappanas perkuat kios pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan pendengar. Dari Jakarta, Badan Pangan Nasional atau Bappanas memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut dinilai semakin efektif memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas Maino Dwi Hartono mengatakan bahwa kios pangan ini menjadi upaya pemerintah bersama dengan pelaku usaha untuk memotong rantai distribusi. Dengan demikian, pendengar, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Ia menjelaskan kios pangan merupakan salah satu instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kehadirannya diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Bappanas mencatat hingga akhir 2025 terdapat 1.737 kios pangan yang tersebar di 34 provinsi. Pada 2026 jumlah ini terus diperluas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Salah satu implementasi program tersebut berada di Kelurahan Cipayung, Kota Depok. Kios pangan di wilayah tersebut menjual berbagai komoditas strategis, mulai dari beras, minyak goreng, gula konsumsi, tepung terigu, telur ayam ras, daging sapi, hingga aneka sayuran dengan harga di bawah harga pasar atau sesuai dengan harga eceran tertinggi. Tingginya minat masyarakat terlihat saat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kecamatan Cilodong pada 8 Juli dan Kecamatan Madang pada 9 Juli 2026. Seluruh stok komoditas yang dibawa kios pangan Cipayung habis terjual selama kegiatan berlangsung. Komoditas yang ludes dibeli masyarakat meliputi minyak goreng, beras, gula konsumsi, tepung terigu, telur ayam ras, daging sapi, hingga sayuran. Total nilai transaksi dalam dua kegiatan ini mencapai sekitar 30 juta. Penjaga kios pangan Cipayung Dian mengatakan antusiasme masyarakat menunjukkan kebutuhan terhadap pangan murah masih sangat tinggi. Dalam operasional sehari-hari, kios pangan yang dikelola rata-rata menyalurkan sekitar 5 ton komoditas pangan setiap bulannya. Sebelumnya, Kepala Bappanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta seluruh pemangku kepentingan terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Menurutnya, kondisi ketersediaan pangan nasional hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Bappanas menilai penguatan kios pangan menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat, dan ke depan pengembangan kios pangan akan terus diperluas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN pangan, koperasi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia. Baik pendengar, itu informasi untuk Anda terkait mengenai Bappanas yang perkuat kios pangan ya untuk menjaga stabilitas harga pangan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung masih menemani Anda kali ini, dan kita beralih ke informasi yang sudah kami siapkan kembali untuk Anda terkait Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri Ardiansah selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Yang keputusan ini diumumkan ke Jaksaan Agung pada Sabtu 11 Juli 2026 hari ini, pendengar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyana mengatakan pengunduran diri ini diterima pada hari ini. Jadi menurutnya langkah tersebut menjadi bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum, pendengar. Meski terjadi pergantian pejabat, Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tetap berjalan normal. Seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disebut tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi masyarakat diminta tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah terhadap semua pihak. Sehari sebelumnya, pendengar, Febri Ardiansah mengaku rumah yang digeledah oleh penyidik di kawasan Sentul merupakan miliknya. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai penggeledahan Korta Tipikor Polri bersama dengan Polda Metro Jaya. Febri juga menanggapi temuan uang dan emas 74 kg dari rumah tersebut, dan ia menegaskan seluruh aset memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum. Itu pendengar informasi yang kami hadirkan mengenai Kejaksaan Agung ya menerima pengunduran diri Febri Ardiansah. Dan selanjutnya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pendengar, masih dalam rangkaian informasi pagi untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Dan selanjutnya kita masih beralih ke pilihan informasi lainnya, dan ini juga masih kami kutip dari rri.co.id. Baik, berikut ini pendengar masih lanjut dengan informasi berikutnya lagi, pendengar. Kali ini seputar mengenai Shakira yang berterima kasih kepada Mbappe atas dukungan video dai-dainya ya. Baik, ini dari arena Piala Dunia 2026, salah satu anthem atau lagu yang menjadi hits ya di Piala Dunia 2026 ini, yang mana penyanyi asal Kolombia Shakira menyampaikan rasa terima kasih kepada penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe. Jadi Mbappe ini menjadi pesepak bola pertama yang menyatakan kesediaannya tampil dalam video klip lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026, yaitu Dai Dai. Menurut Shakira, dukungan Mbappe menjadi langkah awal yang penting dalam proses produksi video musik tersebut. Ya, setelah itu sejumlah bintang sepak bola lainnya ikut bergabung dalam proyek tersebut. Video klip Dai Dai yang dibawakan Shakira bersama dengan Burna Boy turut menampilkan sejumlah pesepak bola ternama, diantaranya Lionel Messi, Harry Kane, kemudian Vinicius Junior, Erling Haaland, dan Jamal Musiala, dan Luis Diaz. Jadi Dai Dai ini merupakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026, dan lagu ini juga menjadi salah satu karya musik yang paling banyak mendapat perhatian sepanjang penyelenggaraan turnamen. Jadi Shakira juga dijadwalkan kembali membawakan Dai Dai pada pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia FIFA 2026, dan acara ini akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat pada 19 Juli mendatang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ya baik pendengar, kali ini dari dunia olahraga Spanyol dan Belgia yang berhadapan pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Laga Sofi Stadium Amerika Serikat yang berlangsung hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi kedua tim datang dengan performa meyakinkan sepanjang turnamen dan Spanyol juga sedikit diunggulkan berkat permainan kolektif sedangkan Belgia mengandalkan efektivitas serangan balik. Ya, pelatih Luis de la Fuente diperkirakan menurunkan kekuatan terbaiknya pendengar ya, seperti mungkin sudah bisa dilihat ya seperti apa performa dari Michael Oyarzabal sedang tampil tajam sedangkan Lamine Yamal, Nico Williams dan juga Rodri menjadi tumpuan permainan Spanyol ya. Dan dari Belgia bisa Anda saksikan tadi dini hari ya, mereka masih mengandalkan Romelu Lukaku di lini depan, kemudian Kevin De Bruyne menjadi pengatur serangan sementara Jeremy Doku siap mengancam melalui kecepatan katanya di sektor sayap pendengar. Dan dari duel kunci pendengar ya, tadi sudah Anda lihat sendiri pertarungan lini tengah diprediksi sudah menjadi penentu pertandingan ya. Rodri berhadapan langsung dengan Kevin De Bruyne dan mengatur tempo permainan. Kemudian di sektor sayapnya ada duel Lamine Yamal melawan Jeremy Doku yang berlangsung menarik, sementara ketajaman Michael Oyarzabal dan Romelu Lukaku juga menjadi andalan dari kedua tim di lini depan pendengar. Dan head to head Spanyol vs Belgia itu seperti yang kita ketahui pendengar ya, pada 17 November melawan Belgia 1-1 Spanyol, kemudian Belgia 0-2 Spanyol, kemudian juga yang lainnya pendengar. Nah itu ya, jadi untuk lebih lengkapnya nanti kita akan simak juga dalam sajian dinamika olahraga yang kita simak pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita langsung bergabung bersama Pro 3 saatnya kita dengarkan dinamika olahraga.
3: Dinamika olahraga.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Sekarang kali ini yang nggak menang ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau menang? Oke, mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, ini kok berantem kalian? Oke, dari sini yang berarti ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih saya. Skor udah prediksi 2-1 ya, Bang. Spanyol yang menang.
3: Ya,
1: kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storr mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storr akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storr diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing.
3: Pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa. What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
2: To go on Sunday, and that's what the focus is on.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Pedrick Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Pedrick melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fredrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data

komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan sajian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan selanjutnya pendengar menemani Anda siang hari ini. Lagu-lagu hiburan dan informasi masih akan hadir menyapa Anda di kesempatan kali ini, dan juga pastinya nanti untuk kaum muslimin dan muslimah bisa dengarkan kumandang azan zuhur ya untuk wilayah kota Singaliat dan sekitarnya, di samping juga beberapa program acara lainnya bersama Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjut kembali. Kali ini masih dalam rangkaian informasi yang kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pendengar, berikut kita lanjut lagi nih untuk informasi lainnya, pendengar. Dan kali ini berkaitan dengan bola, pendengar, yang mana Sapa bantah isu Hugo Broos mundur sebagai pelatih Afrika Selatan, pendengar. Dari rd.co.id, pendengar, Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan atau SAFA mengkonfirmasi bahwa kabar Hugo Broos mundur dari kursi pelatih tidak benar. Jadi Broos dipastikan masih menjadi pelatih kepala tim nasional Afrika Selatan. Kabar ini berawal dari salah satu media Belgia melaporkan terkait masa depan Broos sebagai pelatih. Ya, laporan ini juga menyebut bahwa keputusan Broos untuk mengakhiri masa tugasnya bersifat tidak dapat diubah. Media juga mengutip pernyataan Broos mengenai kesempatan untuk peran baru bagi Presiden SAFA, Dani Jordan, namun SAFA tidak memberikan komentar khusus mengenai kemungkinan tersebut. Lebih lanjut, SAFA mengatakan ini bukan pertama kalinya Broos diisukan akan hengkang setelah Absel tampil memuaskan. Seperti pada 2024, Broos sempat dikabarkan akan melatih Tunisia usai membawa Afrika Selatan meraih perunggu pada Piala Afrika. Kemudian Broos baru kembali pada Piala Dunia 2026 setelah mencetak sejarah dengan lolos ke 32 besar pertama kalinya. Dan benar saja rumor tersebut mencuat lagi meski tidak benar. Di satu sisi, kontrak Broos memang sebenarnya dijadwalkan berakhir sekitar setelah Piala Dunia 2026, namun selama turnamen, pelatih asal Belgia ini mengisyaratkan bahwa ia masih bersikap terbuka untuk melanjutkan pekerjaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Baik, peringat hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya peringat kaum muslimin dan muslimah, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sengaliat Bangka Belitung, sekilas tadi udah kita dengarkan ya lagu-lagu miliknya Cakra, kan suara khasnya dengan vibra dan juga ada serak-seraknya ya. Baik, kita lanjut bicara soal Cakra kan, ini nama aslinya adalah Cakra Konta Pariaman ya, dengan Cakra kan kelahiran tahun 92. Ini adalah seorang penyanyi ya, dan aliran musiknya pop, slow rock, blues dan juga R&B. Hobinya main game online, badminton dan juga kartun anime, pendengar. Jadi Cakrakan ini belajar bernyanyi sejak TK dari penyanyi dangdut, awalnya yang ada orkes Melayunya. Kemudian ia belajar otodidak dari orkes Melayu ini, terutama cara lebih menyenangkan orang, cara berinteraksi dan juga cara berinteraksi dengan penonton. Nah, Cakrakan sendiri, pendengar, ini adalah putra dari pasangan Hermana dan juga Enti Tri Suyatmi. Jadi popularitasnya melejit setelah merilis lagu judulnya Harus Terpisah tahun 2012 ya. Jadi dia berkarir di awal tahun 2012 itu dengan musik yang mudah dicerna dengan lirik yang pas ya. Jadi lagu Harus Terpisah ini menjadi populer di kalangan masyarakat dan menjadi hits dalam waktu yang relatif singkat. Namun tentu saja bukan faktor lirik dan musiknya saja yang membuat single pertama Cakrakan ini meroket di Belantika Musik Tanah Air. Jadi di beberapa perhelatan Cakra pernah berkolaborasi juga dengan penyanyi lagu Mandarin yaitu Helen Huang. Ia sempat tampil di ajang pencarian bakat America Got Talent pada Juli 2023. Jadi kanal YouTube acara ini mengunggah videonya saat audisi dengan lagu No Woman No Cry dari Bob Marley dan mendapatkan standing ovation termasuk dari 4 juri dan juga dinyatakan lolos. Ia sempat diminta untuk mengosongkan jadwal namun tidak mendapatkan kejelasan terkait status kepesertaannya di America's Got Talent. Jadi menurutnya penyebab dirinya tidak jadi lolos di live show acara tersebut karena kisah hidupnya yang dianggap kurang menarik untuk tayangan televisi ya. Nah, kemudian ada Tennis Whiskey, ini judul yang merupakan lagu lawas yang dirilis tahun 81 ya. Sebelumnya penyanyi Dandy Lo dan juga Linda Hargrove yang mempopulerkan lagu ini, lalu dibawakan ulang lagu ini bersama dengan Roommate Project dan ditayangkan di YouTube dan ditonton lebih dari 5 juta kali. Jadi label musiknya membutuhkan beberapa waktu sampai beberapa bulan ya untuk mendapatkan izin dari penerbit lagu dan pencipta lagu aslinya, pendengar. Nah, itu jadi sekilas ya tentang Cakrakan. Mudah-mudahan bisa menambah informasi kita berkaitan mengenal sosok dari Cakrakan. Baik, selanjutnya satu pilihan lagu saya hadirkan mengakhiri kebersamaan kita dalam pilihan acara Melekat Mengenal Lebih Dekat, dan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita juga akan simak sajian Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Sebelum mendirikan koperasi itu kan harus dirapatkan dulu, dibentuk tim, usulkan nama.
2: Kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Pak Penas.
3: Radio Republik Indonesia, sengaja lihat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya, pemerintah Kabupaten Bangka memastikan semua gedung gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah melengkapi akta pendirian. Kementerian Pariwisata perkuat Provinsi Belitung sebagai destinasi prioritas nasional. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, pemerintah Kabupaten Bangka memastikan semua gedung gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah melengkapi akta pendirian. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Mendirikan koperasi itu kan harus dirapatkan dulu.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan semua atau 81 gedung gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di wilayahnya sudah melengkapi akta pendirian. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin kepada RRI.
1: Ya, itu harus ada akta pendirian itu. Akta notarisnya harus ada akta pendirian. Sebelum mendirikan koperasi itu kan harus dirapatkan dulu, dibentuk tim, usulkan nama, terus harus diterkam jenis koperasinya apa, baru dirapatkan, tentukan kepengurusannya, anggotanya, terus dilimpahkan ke akta ke notaris, NPK notaris pembuatan akta koperasi.
4: Berdasarkan data kata Baharudin, dari 81 KDMP yang akan dibangun di Kabupaten Bangka, tercatat sudah 14 unit dinyatakan 100% dibangun. Sebanyak 53 dalam proses pembangunan dan sisanya belum dibangun karena belum tersedia lahan pembangunan. KDMP yang masih dalam proses pembangunan ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2026 karena di bulan itu akan diresmikan KDMP secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bangka mendukung dan membantu penuh serta memfasilitasi program KDMP karena bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat. Ia menyebut KDMP yang belum dibangun umumnya di wilayah desa karena pemerintah desa tidak memiliki aset lahan dan kalaupun ada lahan, letaknya dianggap tidak strategis. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Aktivis lingkungan Arinda Unigraha menyayangkan belasan tempat pengolahan sampah di Kabupaten Bangka yang terbengkalai. Berikut kita dengarkan laporan Ivan Sona.
5: Tapi sayang kondisinya hampir tidak aktif atau tidak ada aktivitas. Ini harusnya direaktivasi terlebih dahulu.
6: Komunitas Bangka Environment Creative Activist of Kawa atau Becak Bangka Belitung soroti banyaknya fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Bangka yang terbengkalai tak terpakai. Padahal jika berbagai fasilitas yang telah dibangun tersebut dimanfaatkan, akan sangat berdampak positif bagi berkurangnya volume sampah, bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Umum Becak Bangka Belitung Arinda Unigraha kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Dian.
5: Nah, kita di Kabupaten Bangka ini setidaknya punya lebih dari 10 fasilitas atau sarana prasarana pengolahan sampah yang pernah dibangun. Kita ada TPST, kita ada TPS 3R, ada rumah kompos, ada bank sampah yang sudah dibangun baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tapi sayang kondisinya hampir tidak aktif atau tidak ada aktivitas. Ini harusnya direaktivasi terlebih dahulu. Direaktivasi melibatkan mungkin sektor swasta sebagai bapak asuh agar nanti program-program pemberdayaan masyarakatnya di tempat-tempat pengolahan sampah ini bisa berjalan secara mandiri sebelum nanti sampah ini bermuara ke TPA yang seharusnya ke TPA itu hanya masuk ke sampah-sampah residu saja.
6: Saat ini diungkap Arinda, jika dalam upaya pengurangan dan pengolahan sampah sebenarnya pemerintah sudah memiliki roadmap yang jelas dan butuh komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. masyarakat untuk menjalankan roadmap tersebut agar permasalahan sampah bisa teratasi. Arinda mengungkapkan pada roadmap pengurangan dan penanganan sampah sudah jelas bagaimana pola-pola pengurangan, pola-pola penanganan sampah, keterlibatan unsur-unsur, keterlibatan stakeholder, dan keterlibatan masyarakat. Semua itu akan bermuara pada pengurangan timbunan sampah di lingkungan masyarakat. Dari Sumeriat, Ivan Sona Alham laporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengoptimalkan pemanfaatan program kredit usaha rakyat atau KUR bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha. Wakil Bupati Bangka Tengah Evrianda mengatakan pemanfaatan KUR diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di daerah tersebut. Menurut dia, dengan KUR, ekonomi para pelaku UMKM terus meningkat dan usaha dijalankan berkembang lebih baik. Ia juga berharap pihak perbankan dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM, termasuk melalui skema pinjaman tanpa agunan. PMK Bangka Tengah terus melakukan pembinaan dan menyalurkan bantuan bersifat stimulus sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Bangka memberi pendampingan pelaku usaha dengan pembekalan keterampilan usaha makanan ampiang untuk mencetak wirausaha mandiri yang terampil. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Insyira Subagia, mengatakan pembekalan keterampilan sebagai cara pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran. Ia menjelaskan pembekalan keterampilan wirausaha mandiri dijadwalkan pada tanggal 28 Juli 2026 dengan jumlah kuota peserta sebanyak 30 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal tamat sekolah dasar dan diutamakan peserta berstatus bekerja sama orang lain. Ia mengatakan peserta tidak hanya dibekali materi keterampilan, tetapi juga mendapat bantuan peralatan pembuatan makanan olahan ampiang itu secara gratis. Usai mendapat pembekalan usaha, peserta diharuskan membuka usaha secara mandiri dan harapan merekrut tenaga kerja. Bantuan peralatan yang diterima tidak boleh dijual ke pihak lain apapun alasannya. Ia meyakini penerapan konsep seperti itu mampu mengurangi jumlah pengangguran yang tercatat sampai akhir 2025 sebanyak 8.683 orang. Kementerian Pariwisata perkuat promosi Belitung sebagai destinasi prioritas nasional. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
2: Kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan pemerintah akan terus memperkuat promosi Belitung sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Widianti mengatakan Belitung merupakan salah satu destinasi prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan terus meningkatkan kualitas destinasi serta memperluas promosi hingga ke pasar internasional. Ia menjelaskan penguatan sektor pariwisata juga dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi dalam membentuk koperasi berkualitas di desa wisata.
2: Kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Pak Penas dalam RPJMN. Tentu kita akan dorong terus peningkatan kualitas destinasi di Belitung dan promosi ke mancanegara untuk lebih banyak lagi mendatangkan wisatawan mancanegara yang tentunya akan datang ke desa-desa wisata, ke koperasi-koperasi wisata, koperasi desa yang maju ini.
0: Saat ini program tersebut mulai diterapkan di 8 desa wisata sebagai tahap awal yang akan diperluas apabila menunjukkan hasil yang positif. Widianti menambahkan Belitung telah menunjukkan perkembangan positif dalam pengelolaan desa wisata. 3 desa wisata di daerah ini berhasil meraih berbagai penghargaan dan naik kelas, hingga diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bangka optimis mendapatkan royalti PT Timah sebesar 400 miliar rupiah yang akan diprioritaskan bagi pembangunan daerah. Berikut laporan Ratna Agusari.
7: Benar itu palit ya. Jadi
8: pemerintah Kabupaten Bangka menyatakan informasi mengenai potensi penerimaan dana royalti dari PT Timah senilai lebih dari 400 miliar merupakan informasi yang valid. Meski demikian, pemerintah daerah masih menunggu proses realisasi pencairan dana tersebut. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pemerintah daerah optimis Kabupaten Bangka akan menerima dana royalti. Ia menegaskan seluruh perkembangan terkait proses penerimaan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
7: Benar itu palit ya. Jadi yang surat SDM itu benar, cuma mudah-mudahan terbayarkan lah. Mudah-mudahan terbayarkan ya. Kita juga paham, kami berharap terbayarkan lah meskipun bertahap ya. Karena kalau ya pastilah infrastruktur pendidikan, infrastruktur pendidikan, kemudian ke pertanian, UMKM juga kita sentuh ya.
8: Menurut Ferry, apabila dana royalti telah diterima, pemerintah Kabupaten Bangka telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi sasaran pembiayaan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan dan perbaikan jalan, pengembangan sektor pertanian, serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dirinya menilai tambahan anggaran dari dana royalti akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan berakhirnya laporan dari reporter kami Rana Gusari tadi mengakhiri warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar pukul 13:14 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu 100% Indonesia Pro Persada. Tapi sebelum itu pendengar, ada beberapa pilihan lagu hiburan dulu untuk menemani Anda kali ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita Pro Persada atau 100% Indonesia ya, untuk edisi air pekan 11 Juli 2026, dan saya akan menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, menemani Anda kali ini silakan saja untuk yang mau gabung ya ke nomor telepon kami 94301, SMS dan WA di 08 11 717 9111, dan topik bahasan kita adalah cara mensiasati cuaca panas di rumah. Pendengar, kita ke pendengar dulu nih. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Indonesia Persada.
0: Iya, dengan siapa nih? Suaranya kecil banget.
1: Lama sudah tidak ke ladang.
0: Cakep.
1: Tinggilah rumput segali lalat.
0: Cakep.
1: Ini orang dari seberang.
0: Oh.
1: Baru bergabung dengan Pro 1.
0: Kabar masih. Iya, alhamdulillah kabar saya baik selalu. Ya, ini ternyata ada putra Sambas ya. Oke, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baru bisa bergabung.
0: Oh, kemana aja emangnya?
1: Udah pernah masuk.
0: pelanggan terus. Oh, begitu ceritanya. Apa boleh buat ya, tapi nggak apa-apa deh. Oke, baik. Kalau Putra Sambas sendiri nih di Kalimantan, gimana cuaca sekarang ini?
1: Waduh, kalau di sini panasnya bertentang.
0: Oh. Berarti hampir sama ya, di Singaliat juga panas luar biasa ini. Nah, kalau Putra Sambas dengan cuaca panas seperti ini biasanya nyikapinya gimana nih? Kalau cuaca panas seperti ini di rumah ya, kadang-kadang kan panas nih. Mensiasatinya gimana nih?
1: Di rumah aja lah, duduk-duduk.
0: Oh, keluar rumah kali ya?
1: Ya, duduk di teras.
0: Cari angin ya. Baik. Suka minum yang dingin-dingin gak kalau cuaca panas kayak gini?
1: Ya, kadang-kadang minum es manis.
0: Iya, es ya. Baik.
1: Enak sambil makan durian.
0: Mantap tuh.
1: Nopi udah gak pernah nyicipi durian. Nah, dari Sempalai
0: belum mau ke sana dulu nanti berarti. Emang apa bedanya? Sama aja perasaan durian.
1: Beda pasti. Nanti harga juga sampai 1 juta lebih.
0: Oh, gitu ya. Kalau di sini mungkin sama kalinya sama durian Kalamunut kali ya, durian tembaga itu kali enggak ya?
1: Ya, dia tuh ada tiga macam, ada yang warna mentega, ada yang warna warna pink,
0: warna pink,
1: ya.
0: Oh, ada ya?
1: Ada warna pink gitu.
0: Oke. Rasanya gimana?
1: Model buah dia tuh seperti bentuk belimbing tuh.
0: Oh. Gitu ya. Apa nama durian yang warna pink itu?
1: Durian, pokoknya tiga-tiga itu nama durian Sempalai.
0: Oh, namanya Sempalai. Asal Kalimantan ya?
1: Ya, memang durian khas Kalimantan.
0: Oh, endemik Kalimantan berarti ya?
1: Ya. Malaysia, sampai ke Batam.
0: Satuannya harganya berapa?
1: Paling murah yang sebesar rantang plastik tuh. Paling murah tuh 150.
0: Itu daging buahnya tebal ya, nggak ada biji ya?
1: Aduh, kalau makan dagingnya mah masih nopi. Kita 3 senti tebal isi.
0: Wow, luar biasa.
1: Seperti jempolan jari itu lah.
0: Baik, ternyata ada namanya ya, durian Sempalai ya.
1: Durian Sempalai, pokoknya kuat Nah, bebeli macam tu tauke lah.
0: Gak apa-apa lah kalau gitu, Cak. Ini apa, kita temenan sama toke aja biar ngicip-icip juga.
1: Iya. Kalau kita ada ngambil ini jam, ada minta ampun jebol kantong.
0: Kantong ya.
1: Nah, gimana nyari harga
0: tuh? Ah, wadidaw, harganya itu.
1: kecuali kita pergi ke kebun tuh lah.
0: Oh, gitu.
1: Kutiran yang dari tengkulak-tengkulak tuh kan. Nah, yang macam mangkok-mangkok tuh kadang-kadang.
0: Oh, gitu.
1: 6 ikut 100, 7 ikut 100.
0: Itu yang sudah disortir orang ya?
1: Iya, yang ngeposter mangkok-mangkok tuh.
0: Oke.
1: Sama lah, kan? Sama lah.
0: Iyalah. Cuma bedanya di fresh, yang satunya udah di apa, dikemas mereka gitu ya.
1: Kalau yang udah jatuh tangan kayak tengkula tuh, aduh, harganya lambung tinggi pokoknya.
0: Oke, baik. Oke nih, Putra Sambas mau denger lagu apa hari ini?
1: Lagu tahun berapa ya?
0: Lagunya kalau siang-siang nih agak baru lah lagunya, jangan yang apa namanya lawas-lawas amat.
1: Dari panitia dola maksud tak?
0: Pami Pabiola yang mana?
1: Lebih baik berpisah daripada hati terluka.
0: Lebih baik berpisah, aduh lagunya. Daripada hati terluka ya? Oke, okay. Yo lagunya untuk siapa? Salamnya untuk siapa? Lagunya masih saya coba, lebih baik berpisah mungkin judulnya kali ya. Oke, okay, yo silakan. Baru penelpon pertama.
1: Wah, berarti nomor one.
0: Iya dong.
1: Udah hampir sebulan ada pernah gabung, tadi masuk
0: ya, alhamdulillah rezeki anak soleh bisa tersambung.
1: Salam buat Bung Ramadan di Sungainya di Gantong.
0: Baik.
1: Ayuan di Bandung. Buat Waria di Bung Jante.
0: Ya.
1: Anji Millennium, yang di Lampung Pak Saleman, yang di Martabak itu apa?
0: Siapa namanya itu ya, Bung Romlan ya?
1: Dari Mentok itu apa nama?
0: Bang Jota.
1: Bang Jota. Berikutnya lagu ini buat waktu
0: sensibilitas
1: kita lah.
0: Oke, Leput. Mudah-mudahan lagi denger ya sekarang ya.
1: Kata dia lagi dari sehat.
0: Oh, lagi dia sehat.
1: Gara-gara ditinggal pulang Ronaldo tuh.
0: Oh. Ada-ada saja.
1: Buat masih Novi, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Semoga selalu dimurahkan rezeki.
0: Amin.
1: Ya, Mak Nopi.
0: Yo.
1: Jalan-jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
1: Tidak lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Terima kasih dengan Mak Nopi yang
0: baik.
1: Semoga kita bertuah kembali.
0: Amin. Mudah-mudahan ya.
1: Selamat sore, selamat siang menjelang sore, Mas Nopi.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi ada Putra Sambas ya, penelpon kita. Baik, ke pendengar lagi nih berikutnya. Halo, selamat siang, Pro Persada. Ya. Halo, Embera ini ya. Oke, Ember apa kabarnya? Oke. Ember, kalau Ember cuaca panas macam ne, apa gawi?
2: Bareng-bareng.
0: Hah?
2: Bareng-bareng.
0: Bareng-bareng bayi?
2: Oh,
0: bareng-bareng di luar, oh. Cuaca panas, oh. Banyak angin, oh.
2: Angin,
0: Mm-mm. Mandi rumah panas. Oh, ndak pakai kipas-kipas kok. Lah kok. Berkipas kok. Kipas apa? Kipas angin atau kipas biasa?
2: Angin.
0: Kipas angin. Awak lapo na? Ember aku cuaca panas macam ni. Hobi tak minum es?
2: Bila kau lihat air?
0: Oh, kanti ya es? Oh. Es apa? Es limun.
2: Tak.
0: Es biasa.
2: Oh,
0: awak lapo na? Okay lah, Ember aku siang hari ni nak dengar lagu apa ni? Lagu apa lah kira-kira? Mikirlah dulu pon, lagu apa?
2: Wali lah.
0: Hah?
2: Wali.
0: Wali yang mana?
2: Jodoh.
0: Cari jodoh?
2: Oh,
0: awak lah pon. Salam ke siapa?
2: Salam buat hamba kata dia.
0: Mm-mm.
2: Wali Amalek.
0: Oh.
2: Bil Amalek. Wah.
0: Buat siapa lagi? Buat siapa lagi lah tu bayi? Okey lah pon. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Embera lah gabung ke kita di kesempatan kali ini. Sepradi, kalau kita lanjut lagi ya untuk menyapa yang sekarang ini masih mantau siaran kita. Lagunya tadi yang dipilih oleh Embera, Cari Jodoh. Nanti saya coba hadirkan lagunya ya. Kita hadirkan dulu request dari Putra Sambas.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, siang hari ini edisi 11 Juli 2026 beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis atau MBG yang diyakini karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Faktanya, pendengar, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyidikan terhadap kasus korupsi program MBG karena ada pejabat kelas kakap yang melindungi adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, KPK menghentikan penyidikan untuk menghindari tumpang tindih mengingat Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah lebih dulu memulai penyidikan dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berbeda dari yang sudah ditangani oleh Kejagung. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, baik pendengar Pro 1, kita lanjut lagi masih dalam acara Pro Persada di kesempatan siang hari ini 100% Indonesia pendengar, dan kita kali ini sudah tersambung bersama Bung Ramadan yang ada di Sorong. Selamat siang Bung Ramadan.
1: Ya, selamat siang.
0: Oke, okay, ya, sama
1: di
0: siang.
1: Pro Persada ya.
0: Okay.
1: Semoga Mbak Novi tetap semangat di cuaca yang berubah-ubah, cuaca yang panas dan El Nino ya.
0: Betul.
1: Kemudian tetap semangat dan semoga insya Allah selalu sehat dan baik-baik saja ya.
0: Oke, baik. Ya. Oke, kalau di Sorong sendiri gimana sekarang, cuaca panas sekali atau seperti apa? Apa ya, pernah hujan?
1: Cukup panas ya. Sudah saat hampir satu bulan setengah ini belum turun hujan nih.
0: Belum ada turun hujan sama sekali ya?
1: Ada, tapi hanya lewat saja.
0: Oh, hanya lewat saja. Oke, ya, kalau di Bangka Belitung ada nih Bung Ramadan hujan. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu, itu informasi dari pendengar kita di Bangka Selatan. Tapi kalau langsung ngeliatnya ya, belum.
1: Okay. Tapi pada umumnya sudah masuk musim kemarau panjang ya.
0: Betul, iya.
1: Nino ya.
0: Benar.
1: Nah, terkait dengan topiknya Mbak Novi yang mengsiasati
0: cuaca panas di rumah.
1: Panas. Kalau saya ya pertama ya kita harus minum air putih.
0: Baik.
1: Dan cukup sesuai standar kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Agar terhidrasi terus kan, tidak dehidrasi.
0: Ya.
1: Kemudian kurangi aktivitas yang tidak perlu ya. Terus kalau bekerja jangan di ruangan tertutup yang tidak ada pendingin, misalnya AC atau kipas angin misalnya ya.
0: Benar.
1: Kemudian mungkin duduklah di atau cari tempat yang sejuk kayak di teras yang banyak angin ya.
0: Benar.
1: Dan juga makan makanan dan minuman yang tidak memicu keringat, banyak keringat ataupun ya apa ya panas ya gitu ya. Jadi sebaiknya minum yang air biasa ataupun yang dingin ya.
0: Jadi
1: bisa menolong ya.
0: Iya, dan kadang-kadang juga kalau minum air dingin terus ya Bung Ramadan ya, justru malah memicu penyakit baru pula, sakit tenggorokan biasanya kalau udah kebanyakan ya.
1: Itu tergantung fisik setiap orang ya, berbeda-beda. Yang penting kalau kebiasaan dia minum dingin, yang penting dia tahu takarannya biasa seperti apa dan minuman seperti apa.
0: Ya,
1: ada kan orang yang memang alergi dengan minuman tertentu
0: betul.
1: Ya dingin.
0: Yang
1: penting kita sudah bisa mengkondisikan tubuh kita sendiri begitu.
0: Oke, siap. Baik Bung Ramadan, siang hari ini pengen dengar lagu apa nih?
1: Saya request lagu yang dari Silvi Maharani.
0: Silvi
1: Maharani. Judulnya menunggu cintamu ya.
0: Silvi ya. Maharani.
1: Oh, iya menunggu cintamu ya. Nanti ada saya sudah WA tadi tapi kebetulan saya telepon lagi masuk ya. Oke lah, tidak apa-apa ya.
0: Siap, lagunya ditunggu ya.
1: Siap. Ya baik, makasih. Saya salam dulu ya.
0: Yo, silakan.
1: Ya pertama salam silaturahmi, salam sehat selalu, salam persahabatan selalu. Untuk yang pertama Bang Putra Sambas tadi ya dari Kalimantan ya. Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur ya Putra Sambas ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kurang
1: ya.
0: Lebih itulah. Baik.
1: Embera ya. Jadi Bang Lemang, Bang Zul ya. Terus Pak Ahmad Irwan dan Bang Irwan, Bang Ali, Bang Niko, Bang Niko sama Bu Kori ya, Jan Rindu, dia Ibe sama Jan Pui, ada Julia, ada Juli, terus Ria di Tanjung Pandan ya,
0: baik.
1: Lydia juga Maria, Mbah Triyono, Bang Romblang, terus Alto Belting, ya Selami, Pak Yota, ya. Terus Pak Puji ya, Bang Panji ya, terus siapa lagi banyak sih, semua aja ya, pokoknya biar terbagi-bagi deh waktu karena di Pro Persada waktunya tidak terlalu banyak.
0: Baik ya. Bung Ramadan ini lagunya saya belum ketemu linknya, tapi yang ada ini Cinta Gila Silvi Maharani loh ya.
1: Enggak,
0: kalau ada tolong ada dikirim linknya aja ya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Novi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong udah gabung bersama kita. Lanjut ke penelpon berikutnya. Untuk yang mau gabung lagi silakan dihubungi ke nomor telepon kita ya. Oke, ini ada beberapa Oh iya, ini baik. Bung Ramadan ternyata udah duluan yang ngirim linknya ya. Oke, ditunggu saja, nanti saya hadirkan ya. Baik, silakan untuk pendengar kita udah masuk nih linknya. Baik, ada Julia. Assalamualaikum Mbak Novi. Ada Julia di RW ya. Hari panas paling malas keluar Mbak, mending di rumah aja. Santai sambil monitor RRI. Lagi gak enak badan juga soalnya. Oke deh, baik. Terus request lagunya Mbak, Seluruh Cinta dari Siti Nurhaliza. Oke deh, dengan cakra kan ya. Salamnya buat semua pendengar, buat Duda Manis di Kalimantan tadi, spesialnya buat beliau Putra Sambas ya. Terus buat yang lainnya juga tanpa terkecuali semuanya dapat sapaan dari Julia. Terus buat Mbak Novinya, salam kompak buat Kak Rizky juga ya. Oke deh, baik, makasih. Salam olahraga katanya. Oke, salam olahraga, makasih buat Julia. Kita ke Pak Aliando dulu. Di Jambi. Halo Pak Aliando.
2: Halo, selamat. Selamat aja deh.
0: Selamat apa? Selamat ini pulang kampung ya.
2: Ya, belum tahu apa ini sore, apa masih siang.
0: Ah, ini ini masih siang, sebentar lagi sore. Kalau di Indonesia Barat masih siang lah ya. Kalau di Indonesia Timur udah jam 4 ini tepatnya Ramadan tadi.
2: Iya.
0: Oke. Gimana timnya? Masih semangat menanti timnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
2: masih,
0: kenapa?
2: Masih di jalurnya.
0: Masih di jalurnya. Iya. Kamu pilih ini ya? Kamu pilih Norway ya?
2: Janganlah.
0: Ya, jangan-jangan kamu pilih Spanyol kan ya? Saya tahu. Spanyol, Perancis, Norway, Argentina. Ayo, ini kemarin-kemarin Julia jadi demam karena ini apa, timnya nggak menang. Maroko kalah kan? Belgia kalah.
2: Tenang aja. Masih ada Inggris kok.
0: Inggris ya? Iya, fine, kita tos dulu dari jauh. Tos, kita sama-sama Inggris ya. Iya, siapa tahu bola itu bundar, kita nggak tahu kan ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya. Apa kabar, Bun?
0: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Pak Ode, kalau di Jambi cuaca gimana nih?
2: Kalau di Jambi lumayan terang.
0: Lumayan terang. Panas nggak nih? Kalau nggak panas ngadem.
2: Kalau bilang apa ya, lumayan panas juga.
0: Lumayan panas. Ada hujan nggak di Jambi?
2: Kalau hujan itu semingguan lalu lah mungkin.
0: Semingguan lalu ya, berarti hampir sama nih dengan di Bangka Selatan. Bangka Selatan kemarin ada beberapa hari juga hujan. Oke, iya, berarti iya, lumayan nggak terlalu panas juga ya, karena sudah ada hujannya dikit-dikit ya.
2: Nggak, apa namanya itu sebenarnya hari, apa nama itu, hujan panas itu yang bikin sekali panas.
0: Oh iya, tapi pernah nggak sih di Jambi itu kayak di beberapa tempat, kalau sungai liat nggak ya, tapi di beberapa daerah di Bangka Belitung ini ada juga yang sudah ngangkut-ngangkut air. Pernah nggak ngalami kayak gitu nih?
2: Ngangkut air?
0: Nggak pernah ya?
2: Belum pernah.
0: Kenapa di daerah tempat tinggal Pak Odo ini agak-agak lembab ya tempatnya ya, karena daerah mungkin daerah sepadan sungai.
2: Kami sumber ya, air besar.
0: Oh, sumber airnya besar.
2: Sumber airnya besar.
0: Dekat sungai nggak nih?
2: Kalau dekat sungai itu lumayan.
0: Sungai Batanghari ya?
2: Oke. Kalau untuk apa nama itu, kalau untuk mencari air itu nggak susah.
0: Nggak susah.
2: Tapi yang susah itu cari air bersih.
0: Oh, cari air bersihnya susah. Oke. Jadi solusinya gimana Pak Udo kalau untuk cari air bersihnya?
2: Kalau cari air bersih ya sumur.
0: Air hujan.
2: Kalau hujan.
0: Oh, kalau hujan. Kalau enggak apa? Pakai apa? Air sumur.
2: Kalau apa nama itu, PDAM ada.
0: Oke.
2: Apa nama itu yang jelas? Kalau untuk mengonsumsi air bersih jelas air PDAM. Kalau ya apa namanya itu kan apa namanya itu tergantung juga dengan apa namanya? Kemarau nya.
0: Oh gitu.
2: Yang jelas apa namanya itu sumur ya, bagi yang punya sumur, bagi yang tidak punya sumur PDAM.
0: Oh, air PDAM itulah yang ditunggu ya berarti ya. Oke. sip. Saya ngebayangin tempat tinggalnya Pak Udo itu berarti kalau masih di sepadanan sungai, ya betul, air air ngandalin air apa? Air pam gitu ya. Oke, sip. Ya, oke, Pak Udo mau denger lagu apa? Kalau panas-panasnya ini suka minum es enggak, Pak Udo?
2: Air atau kalau es lumayan lah.
0: Sering ya atau enggak juga? Enggak juga ya.
2: Lihat kondisi tubuh lah. Lihat kondisi tubuh. Kalau dia butuh namanya lagi kalau mau yang dingin-dingin ya gila es.
0: Oh gitu. Ya deh. Oke, Pak Udo.
2: Hari ini hari apa ya?
0: Hari ini. Hari Senin. Masa pecinta bola nggak tahu hari-hari sama jam-jamnya sama ininya? Hari Sabtu lah sekarang.
2: Hari ini Bunda cantik.
0: Aduh, ada lagunya, nanti saya cariin. Kamu cantik hari ini. Kamu tuh bilang saya cantik, emang saya ganteng apa ya? Saya ini cewek yang cantik lah.
2: Pokoknya cantik
0: ya. Ya udah, makasih. Nanti saya kasih lagu ya. Lagunya itu Kamu Cantik Hari Ini. Lagu siapa itu ya? Saya nanti saya cari-cari deh. Saya lupa.
2: Lagu Siliano. Apa namanya tuh? Kau cantik hari ini.
0: Lagu nah, Lobo. Itu. Oh, Lobo. Oke deh, makasih. Saya cariin lagu Lobo aja deh. Yo, salamnya buat siapa?
2: Salam buat semuanya. Jangan hentikan ku mencari hingga ku temui.
0: Iya, ketemui.
2: Ku ke gunung kecewa oleh hutan dan hujan.
0: Oh iya Allah.
2: Pergi ke pantai diabaikan oleh pasir dan riak gelombang.
0: Makanya
2: ke langit.
0: Iya. Makanya jangan di Jambi, siapa tahu jodohnya di Bangka Belitung loh ya. Iya, jangan di Jambi terus. Saya sekali-sekali ke Bangka Belitung. Nanti kan siapa tahu ketemu jodohnya di sini. Kayak Embera tuh cari-cari jodoh terus. Kata siapa tahu jodohnya itu ada di Medan, misalnya kayak gitu kan ya.
2: Apa Medan tempur?
0: Oke.
2: Aduh.
0: Jadi.
2: Jangan gelar dulu.
0: Jadi malam nanti jangan lupa begadang ya. Ada Inggris kan?
2: Kalau begadang nggak kemungkinan tidur.
0: Oh tidur? Katanya ngefans sama Inggris. Lah. Inggris itu
2: iya, tampilnya jam 4 pagi.
0: Iya memang.
2: Ya kan bisa tidur. Kan tidur dulu, bisa kan tidur dulu.
0: Oh iya benar tidur dulu ya.
2: Mungkin jam 4 pagi.
0: Oh iya.
2: Lama loh. Iya. Apa nama itu kita tidur itu sekitaran jam 12. Apa nama itu? Jam 12 RRI tutup kan. Yeah. Dari jam 12 ke jam 4 itu berapa jam?
0: Iya, 4 jam lumayan lah ya, sekalian sahur kan.
2: Puasa apa? Puasa Minggu. Aduh.
0: Aduh,
2: ngerapi.
0: Iya, benar ngerapi itu ya. Oh iya, ini dapat sapaan juga dari Julia. Kata Julia jam 4 pagi itu Timnas Inggris versus Timnas Norwegia. Jangan lupa ditonton Pak Liando. Katanya Pak Liando enggak tahu sama lagunya. Kan tahu dong. Lagunya tadi lagu Lobo ya, bukan Leto ya.
2: Lobo.
0: Oke, okay. Jadi dari tiga tim itu sekarang coba ya yang pertama kan udah kemarin kan ada timnya Prancis kan, terus Spanyol, terus Inggris terlupa, yeah. Terus Argentina, yang mana pegangnya?
2: Ya, yeah. Tetap Inggris.
0: Kamu ikut-ikutan nggak boleh.
2: Aduh, saya ikut siapa ya, Kiki Raya? Ikut bunda boleh,
0: yakin deh. Iya, kamu ikut ikutan saya, nggak boleh lah. Cari yang lain
2: boleh,
0: dong.
2: Boleh.
0: Ya, Spanyol
2: boleh.
0: Aja kamu. saya ini lagi berantem sama Bang Ivan di sini. Pokoknya saya Inggris, Bang Ivannya Spanyol. Ya udah nanti. Siapa yang kalah traktir.
2: Berarti saya desa apa namanya tuh? Berarti saya ikut tuh, di apa namanya di arah tuh ngikut Bang Ipan itu. Kayak enggak punya pendirian.
0: Iya, ya udah. Oke deh. Oke, ke Bang Ivan ya kamu ya, jangan ikut saya ya, ikut saya nanti sesat kamu.
2: Oke deh, oke.
0: Oke, oke. Iya, yang waras ngalah ya. Oke, oke, siap-siap. Lagunya udah ketemu nanti, kalau enggak suruh Julia nanti nyanyinya.
2: Oke, oke.
0: Oke, itu saja Pak Do.
2: Ya, okay. Terima kasih. Selamat siang semua atau sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Odo. Dan saya langsung saja dengarkan ya lagu yang tadi dipilih oleh Bung Ramadan yang ada di Sorong, yang katanya pengen dengar lagu kesayangannya. Lagunya itu Menunggu Cintamu. Wow, keren lagunya. Kita dengarkan dan patah terus siaran Pro 1 Radio Sungai Liat Bangka Belitung.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung ya. Untuk Julia, makasih udah mantau siaran kita di kesempatan siang hari ini. Lagunya dari Siti Nurhaliza feat Cakrakan dengan Seluruh Cinta ditunggu ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu yang sudah kita siapkan kali ini sambil menunggu lagu lainnya, lagu Julia dan juga lagu yang tadi juga saya pilihkan juga untuk Pak Udo yang ada di Jambi.

0: Dari Lobo, satu lagu yang saya hadirkan untuk Pak Udo ya. Mudah-mudahan terhibur selalu dengan hadirnya lagu itu. Oke, terima kasih buat Julia. Julia kayaknya pecinta bola sejati deh ya, karena ngikut terus ya perkembangan persepak bolaan ya, salah satunya pas Piala Dunia ini. Oke deh, baik katanya. Oke, Manovi, jam 4 subuh nanti ya, edisi 12 Juli 2026 Timnas Jagoan. Mudah-mudahan Timnas Jagoan Manovi dapat masuk semifinal. Mudah-mudahan. Iya, saya lagi nunggu nih apa namanya, seperti apa ini aksi dari Tri Lion kita. Kita lihat nanti ya. Kita lihat Hari gimana, Jet gimana, Bukayo gimana ya. Nanti kita lihat seperti apa performanya nanti. Kebetulan Mbak Novinya siaran pagi, siaran jam 5 pagi, jadi sempat mantau ya. Nanti kita lihat ya. Bang Ivan, ayo Bang Ivan. Iya, nanti ya kita lihat nih masuk nggak nih Inggris ya. Mudah-mudahan masuk ya kita. Kita berdoa sama-sama. Julia, kamu pilih siapa Julia? Ayo. Oke deh Julia, lagunya ditunggu saja ya. Mudah-mudahan ya, itu harapan kita semua. Bola itu bundar, yang pasti kita taunya bola itu mempersatukan semuanya ya. Itulah kekuatan tim yang bisa membuat itu tim hebat itu nggak kerja sendiri ya, tapi kerja bersama. Jadi kekompakan itu luar biasa ya. Oke, sekali lagi untuk Julia si pecinta sepak bola. Makasih, jadi setiap sepak bola komentarnya luar biasa, ini ngalah-ngalahin komentator ini ya. Oke, buat Maria, makasih Maria udah mantau siaran kita juga. Maria di Belitung udah pulang ya. Udah kembali ke Belitung lagi ya. Oke deh, salam manis buat Maria di Belitung. Makasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Salam juga nih dari Julia yang kebetulan sekarang mantau terus pokoknya ya. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan informasi, lanjut kata Julia ya. Termasuklah bola ya. Walaupun sayang sekali tim jagoannya harus pulang kampung lebih dulu ya. Oke deh, baik. Untuk pendengar kita yang lainnya juga makasih sekali untuk kebersamaannya. Jadi ada beberapa lagu juga sudah saya siapkan, pilihan dari pendengar kita yang saat sekarang masih bergabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Kalau Julia sekarang katanya karena timnya udah pulang kampung duluan ya, Julia sekarang nggak pilih siapa-siapa lagi Mbak, katanya tetap setia dengan Cristiano Ronaldo, tetap pilihnya Portugal ya, nggak ada yang lain katanya, dan nggak mau ketinggalan juga, mantau terus ya yang pasti ya. Ya siapa tahu pemenang FIFA World Cup 2026 nanti, lihat. Ya, kita pengen wajah baru dulu ya. Siapa tahu nanti Inggris-Inggris itu dari tahun 1966 belum pernah ya dapat juara Piala Dunia. Mudah-mudahan ya rezekinya di 2026. Kalaupun enggak ya balik lagi ke Spanyol ya. Kembali lagi ke Spanyol, atau kita lihat saja nanti apakah Prancis, apakah Spanyol ya, atau Argentina. Ya kita enggak tahu ya, di perempat final ini masih kita tunggu seperti apa ya. Baik, untuk pendengar kami, untuk Maria, makasih Maria, WA-nya udah masuk ke kita ya Mbak Ria ya. Salam manis selalu yang pasti buat Mbak Ria, salam juga buat keluarga, dan mudah-mudahan terhibur selalu ya Mbak Ria ya dengan hadirnya RRI Sungai Liat. Kalau mau request lagu silakan dikirimkan lewat WA saja Mbak Ria ya, nanti kita putarkan lagunya. Dan kali ini saya hadirkan dulu kembali satu pilihan lagu. Ini requestnya Julia tadi, lagunya Seluruh Cinta dari duetnya Cakrakan ya bersama dengan Siti Nurhaliza.
1: Tutupkan cinta. Sudahlah, mencoba. Boleh, ya, dicakrakan.

Baik, Pringga, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Itu tadi baru yang kita dengar ya, Tio Satrio dengan Ada Untukmu. Baik, untuk Mbak Ria, ini katanya wah, tim unggulannya Argentina. Argentina besok ya tandingnya ya, jam 8 pagi. Jangan lupa dengerin RRI nanti di Pro 3 ya, Mbak Ria ya, jam 8 sampai jam 10 ya. Oke, untuk pendengar kami, makasih sekali atensinya udah gabung bersama kita di kesempatan kali ini dalam acara Pro Persada. Makasih untuk kebersamaannya. Sesaat lagi saya Novi pamit undur diri dari udara. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Dudi yang akan menemani pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung 96,4 MHz kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini kami hadir kembali menyapa Anda tentunya bersama saya Dudi R. Pramana dalam Bangka Belitung Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di edisi 11 Juli 2020 6, kami akan hadirkan ragam pilihan informasi dan juga tentunya rangkaian program di sore hari ini. Di antaranya kami akan hadirkan juga nanti informasi tentang kondisi lingkungan, lalu juga informasi-informasi lainnya, dan juga tidak lupa pula nanti informasi mengenai Pesta Bola Dunia 2026, yang mana kabar gembira tentunya untuk para pendukung Spanyol, di mana di dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat dalam pertandingan lanjutan Piala Dunia 2026 atau Pesta Bola 2026, Spanyol akhirnya menuju ke semifinal setelah akhirnya mengalahkan Belgia pendengar dengan skor tipis 2-1. Dan tentunya partai big match akan tersaji nanti dalam semifinal antara Spanyol menghadapi Prancis. Dan kita nantikan juga dini hari besok ya, pukul 4 nanti akan menghadirkan juga pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia, lalu juga dilanjutkan dengan Argentina menghadapi Swiss. Wah, untuk para pendukung timnya pasti ini sudah menantikan ya beberapa pertandingan tersisa sebelum nanti final akan diadakan pada tanggal 20 Juli 2026. Untuk itu pendengar, mengawali kebersamaan kita sore hari ini kami hadirkan terlebih dahulu beberapa pilihan lagu yang akan menemani Anda sembari aktivitas sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup, toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sungai Liat 96,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan informasi yang dilansir dari portal rri.co.id. Pendengar, fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakirawan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa kemarin, 7 Juli 2026, dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Ia mengatakan, pendengar, belum pernah melihat perakiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Stockdale menilai peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor sangatlah besar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perakiraan. El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator meningkat. Kondisi tersebut mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai belah dunia. Fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Jika terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dampaknya dapat menjadi lebih besar. Stockdale mengatakan El Nino sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. Ia juga menyebut tahun 2024 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Fenomena ini juga dapat memicu kekeringan di sejumlah wilayah, sementara wilayah lainnya berisiko mengalami kebanjiran. Para ilmuwan terus memantau perkembangan El Nino untuk memperbarui perakiraan dampaknya. Pemerintah dan masyarakat di berbagai negara juga dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan menyertai fenomena tersebut. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama.

RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung 96,4 MHz dengan informasi dan inspirasi. Kali ini informasi masih kami hadirkan dan kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, terkait dengan hobi ya. Kali ini mungkin dari Anda punya keinginan untuk mendaki gunung. Mendaki gunung memang menjadi salah satu aktivitas wisata alam yang saat ini semakin diminati pendengar, terutama saat musim liburan. Tapi bagi pendaki pemula atau pendaki baru, persiapan yang matang menjadi kunci agar perjalanan berlangsung aman dan nyaman. Nah, mengutip dari berbagai sumber berikut ini, kami hadirkan 7 tips mendaki gunung bagi para pemula. Yang pertama, cari gunung yang ramah untuk pemula. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih gunung dengan jalur yang ramah bagi pemula. Pendaki juga disarankan untuk mempelajari tingkat kesulitan, medan, serta estimasi waktu tempuh sebelum memulai pendakian. Kemudian yang kedua, latih kondisi fisik. Nah, kondisi fisik yang prima juga menjadi bekal penting sebelum mendaki gunung. Oleh karena itu, lakukan pemanasan ringan seperti berjalan kaki, jogging, atau naik turun tangga beberapa minggu sebelum pendakian. Lalu yang ketiga, pendengar, cari cuaca yang cocok. Nah, perhatikan perkiraan cuaca atau musim yang aman sebelum menentukan jadwal pendakian. Hindari mendaki saat hujan, badai, atau cuaca ekstrim lainnya, karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalur pendakian. Lalu yang keempat, siapkan perlengkapan, yaitu gunakan perlengkapan dan pakaian yang sesuai dengan kondisi medan dan cuaca. Sepatu gunung, kemudian jaket, tas carrier, senter, jas hujan, serta perlengkapan P3K, ini merupakan perlengkapan dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Lalu yang kelima, perbekalan yang cukup. Nah, pastikan juga pendengar saat mendaki gunung membawa perbekalan berupa makanan bergizi dan air minum dalam jumlah yang cukup. Konsumsi makanan ringan berenergi juga dapat membantu menjaga stamina selama perjalanan menuju ke puncak gunung. Lalu yang keenam, jangan mendaki sendirian. Bagi pendaki pemula, ini tidak disarankan mendaki sendirian. Mendakilah bersama teman atau kelompok, ini lebih disarankan dibandingkan berangkat sendirian. Selain lebih aman, anggota kelompok dapat saling membantu apabila terjadi kendala di tengah pendakian. Kemudian yang terakhir, ketahui kondisi tubuh kita. Jangan memaksakan diri untuk segera mencapai puncak apabila kondisi tubuh kita ini tidak memungkinkan pendengar. Nah, keberhasilan pendakian ini tidak hanya diukur ketika kita berhasil mencapai puncak, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Nah, mendaki gunung ini dapat menjadi aktivitas yang sehat dan menyenangkan, terutama bagi orang yang menyukai suasana alam. Nah, oleh karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan dengan baik untuk meminimalisir resiko kecelakaan. Baik, setelah ini masih akan ada satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda sebelum kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Lihat Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku enggak.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gua tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaat

Pendengar masih di Bangka Belitung sore, informasi berikutnya informasi kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan antara masyarakat dengan wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK melalui kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil DPRD Bangka Belitung bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau FDSI Kabupaten Belitung, FDSI Kabupaten Belitung Timur, serta sejumlah kepala desa wilayahnya bersinggungan dengan IUP PT Timah. Kegiatan yang berlangsung di Wisma Bogenpil Tanjung Pandan Jumat 10 Juli 2026 itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta, bersama Ketua Komisi 3 DPRD Bangka Belitung, Taufik Rizani, serta anggota Komisi 3 Syarifah Amelia dan Imam Wahyudi. Edi Nasapta mengatakan DPRD Bangka Belitung saat ini sedang melakukan pendataan kondisi real di lapangan untuk memastikan persoalan lahan dapat diselesaikan berdasarkan data yang valid. Ia menyebut sejumlah fakta ditemukan mulai dari keberadaan rumah warga, kantor desa, sekolah, rumah ibadah hingga lahan yang telah lama dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat namun masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Menurutnya, data resmi tersebut nantinya akan dibandingkan dengan kondisi di lapangan melalui proses overlay agar tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai status lahan. Edi menegaskan hak PT Timah sebagai pemegang IUP harus dihormati, namun hak masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan lahan secara turun-temurun juga harus mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang berlaku. Sementara anggota Komisi 3 DPRD Bangka Belitung Syarifah Amelia menyebut persoalan administrasi pertanahan di tingkat desa harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum, bukan karena kekhawatiran. Menurutnya, pemerintah desa tetap memiliki kewenangan administratif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan, termasuk menerbitkan surat keterangan berdasarkan fakta yang diketahui pemerintah desa. Ia menambahkan DPRD Bangka Belitung juga akan meminta kajian menyeluruh terhadap dokumen perizinan PT Timah, mulai dari peta wilayah, kebijakan kelayakan atau possibility study, persetujuan perlingkungan, RKAB, hingga dokumen teknis lainnya. Ketua Komisi 3 DPRD Bangka Belitung Taufik Rizani menilai persoalan penguasaan lahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di Bangka Belitung. Menurutnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi pada sektor pertambangan, tetapi juga sektor perkebunan yang masih menyisakan persoalan kewajiban plasma kepada masyarakat. Taufik meminta pemerintah daerah tidak menerbitkan maupun memproses perizinan baru kegiatan pertambangan mineral non-logam seperti pasir kuarsa, kaolin, dan clay yang berada dalam kawasan IUP PT Timah hingga terdapat kepastian hukum terkait status kawasan tersebut. Ia menilai langkah itu diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan hukum baru serta memberikan ruang bagi pemerintah dan DPRD melakukan evaluasi terhadap kawasan IUP PT Timah. Rakorwil tersebut menghasilkan sejumlah masukan dari pemerintah desa yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD Bangka Belitung kepada pemerintah pusat, Kementerian SDM, PT Timah TBK, dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rekomendasi itu intinya diharapkan menjadi langkah penyelesaian persoalan lahan secara adil, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga dunia usaha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Masih di Pro 1 RRI, Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kabar gembira untuk Sporty FC Tiram ya, di mana masyarakat Tiram tentu ini menjadi kebanggaan juga karena Sporty FC Tiram keluar sebagai juara kejuaraan sepak bola Bupati Bangka Tengah Cup 2026. Pada babak final, Sporty FC Tiram mengalahkan Belili FC melalui adu penalti di Stadion Porkap Koba Jumat 10 Juli 2026. Sementara itu, untuk juara ketiga ditempati Bencah FC setelah mengalahkan Raja Wali FC Ranggung pada perebutan tempat ketiga dan keempat. Bupati Bangka Tengah Gapri Rahman bersyukur pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir berjalan lancar dan aman. Al-Gapri mengatakan, pendengar, kejuaraan yang mempertandingkan kategori usia 8, usia 12, usia 13, usia 40, usia 50 hingga kategori umum memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ramainya penonton juga meningkatkan aktivitas pelaku usaha kecil di sekitar lokasi. Dan pelatih Sporty FC Tiram Holis mengaku bangga atas perjuangan dari anak asuhnya. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk Sporty FC Tiram yang berhasil menjuarai Piala Bupati Bangka Tengah ya. Yang mana tentunya sekali lagi pada babak final Sporty FC Tiram mengalahkan Belilik FC melalui drama adu penalti di Stadion Porkap Koba Jumat 10 Juli 2026. Baik pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini kami hadirkan kembali informasi cek fakta pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita di segmen terakhir ataupun di segmen berikutnya, nanti kami akan hadirkan informasi tips di ruang dengar Anda. Sebelum nanti kita akan hadirkan juga pengajian ayat suci Al-Quran dan juga tanda waktu maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Oleh karena itu tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi cek fakta dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim mengatasnamakan PT Bank Mandiri yang menawarkan pendaftaran undian berhadiah dalam rangka Bank Mandiri Festival 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa akun yang membagikan penawaran undian berhadiah dari Bank Mandiri itu bukan akun resmi. Akun Facebook resmi Bank Mandiri, Mandiri Care, memiliki simbol centang biru yang menandakan akun tersebut telah terverifikasi. Mengutip pemberitaan dari kompas.com melalui Corporate Secretary Bank Mandiri, Tengku Ali Usman, mengungkapkan modus penipuan undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Mandiri. Dia menjelaskan pelaku akan membuat akun palsu atas nama Bank Mandiri di media sosial, baik di Facebook maupun Instagram. Kemudian pelaku mengunggah postingan dengan narasi undian berhadiah. Kadangkala pelaku menyertakan foto manajemen bank badan usaha milik negara atau BUMN tersebut. Di dalam unggahan, pelaku menyertakan tautan yang mengarah ke situs web phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Masih di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Dengar informasi kami hadirkan kembali untuk Anda, dilansir dari portal rri.co.id. Perjalanan jauh baik menggunakan mobil, kereta maupun juga pesawat seringkali membuat kaki terasa pegal hingga membengkak akibat terlalu lama berada dalam posisi duduk. Nah, kondisi ini umumnya terjadi karena aliran darah dan cairan tubuh cenderung berkumpul di bagian tungkai bawah ketika tubuh minim bergerak. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah kaki bengkak adalah dengan menggerakkan kaki secara berkala setiap 30 hingga 60 menit. Nah, jika

hingga membantu mengurangi risiko penumpukan darah akibat imobilitas berkepanjangan. Menjaga tubuh tetap terhidrasi juga menjadi langkah penting selama perjalanan jauh. Asupan cairan yang cukup membantu menjaga fungsi sirkulasi tubuh, sementara mengurangi konsumsi minuman beralkohol atau berkafein lebih dapat membantu mencegah dehidrasi yang berpotensi memperburuk rasa tidak nyaman pada kaki kita. Bagi orang yang memiliki riwayat gangguan pembuluh darah atau sering mengalami pembengkakan, penggunaan stocking kompresi dapat menjadi pilihan. Sejumlah penelitian menemukan bahwa stocking kompresi efektif mengurangi pembengkakan dan rasa tidak nyaman pada kaki selama perjalanan, terutama pada penerbangan atau perjalanan berdurasi panjang. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Thrombosis Research mengungkapkan bahwa volume tungkai bawah dapat meningkat secara signifikan setelah duduk selama sekitar 10 jam tanpa banyak bergerak. Temuan tersebut memperkuat pentingnya melakukan peregangan dan perubahan posisi secara rutin selama perjalanan untuk mengurangi penumpukan cairan pada kaki. Nah, apabila pembengkakan tidak kunjung membaik setelah perjalanan dan atau disertai nyeri hebat, kemerahan maupun sesak napas, kondisi tersebut sebaiknya segera diperiksakan ke tenaga kesehatan karena dapat menjadi tanda gangguan yang lebih serius. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti bergerak aktif, menjaga hidrasi dan melakukan latihan kaki, risiko kaki bengkak selama perjalanan jauh dapat diminimalkan. Informasi ini menjadi informasi terakhir pendengar di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Sore. Di awal kebersamaan ini nanti kita akan menyambung kembali setelah kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran diikuti dengan tanda waktu maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya dalam Bangka Belitung Sore lanjutan tepat pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetap bersama kami dan tetap ikuti siaran kami di program Masa RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, pukul 17.42 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan menghadirkan pilihan lagu religi di ruang dengar Anda. Dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran di hari ini, pendengar, edisi 11 Juli 2026. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan 17 yang akan dibacakan oleh Qori Yusuf Mujarrobi. Dilanjutkan azan maghrib pukul 18.05 waktu Indonesia Barat yang akan dikomandangkan oleh Muazzin Rizal Pahrurozi. Oleh karena itu, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya. Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras. Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya. Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada? Iya. Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
1: Saya tidak bisa.
0: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
1: Tidak.
0: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
1: Tidak.
0: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
1: Kulit.
0: Pipi Anda?
1: Ya, kulit.
0: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
1: Sakit.
0: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor burung kecil bernama Maya. Maya adalah burung yang ceria dan gemar bernyanyi setiap hari. Suatu hari Maya bertemu dengan burung camar tua yang sedang terjebak di antara ranting pohon yang rapuh. Maya pun merasa iba melihat camar tersebut berjuang untuk lepas dari perangkap. Tanpa ragu, Maya mulai menyanyikan lagu riangnya sambil mencoba memecahkan ranting-ranting yang menghalangi burung camar itu. Dengan tekad dan semangat, Maya terus bernyanyi dan bekerja keras. Akhirnya dengan bantuan Maya, burung camar itu berhasil terbebas. Camar itu bersyukur kepada Maya dan berkata, "Terima kasih atas lagu dan usahamu, Maya. Kamu telah mengajarkan aku arti sejati dari kesabaran dan kebaikan." Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan dan semangat dapat membantu kita mengatasi kesulitan. Maya menunjukkan bahwa kekuatan lagunya dan tekadnya untuk membantu orang lain menghasilkan perubahan positif. Seringkali hal-hal kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak besar bagi orang lain di sekitar kita. Cerita inspiratif berikutnya. Di sebuah dapur yang ramai, seekor semut kecil sedang mencari makan. Ia berjalan dengan penuh semangat, menjelajahi setiap sudut ruangan, dan tiba-tiba matanya tertuju pada sebongkah gula yang tergeletak di atas meja. Semut itu pun bergegas ke arah gula, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Namun ketika semut itu mencoba mengangkat gula tersebut, ternyata terlalu berat untuk dibawa sendiri. Semut itu tidak patah semangat. Ia berusaha keras mendorong gula dengan kakinya, tapi tetap tidak berhasil. Semut itu pun mulai putus asa. Tiba-tiba semut itu melihat beberapa semut lain yang sedang beristirahat di dekatnya. Ia pun menghampiri mereka dan meminta bantuan. Tanpa ragu, semut-semut lain itu segera membantu semut kecil tersebut. Mereka bekerja sama dengan bahu-membahu, mendorong gula dengan sekuat tenaga. Akhirnya, setelah berusaha dengan keras, mereka berhasil membawa gula tersebut ke sarangnya. Semut kecil itu sangat senang dan bersyukur atas bantuan dari semut-semut lain. Ia belajar bahwa dengan kerjasama dan semangat pantang menyerah, kita dapat mencapai tujuan bersama, bahkan hal yang tampaknya mustahil. Pesan moral dari cerita tersebut, kerjasama, semangat pantang menyerah, bersyukur. Kisah kecil ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu bekerja sama, pantang menyerah, dan bersyukur dalam menjalani hidup. Demikian kisah inspiratif dari Perusatu RRI Sungai Liat untuk kita semua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung bersama dengan Pro 3 RRI atau mengikuti siaran Pro 3 RRI dalam informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, yaitu Warta Berita Pro 3 RRI. Untuk itu tetap bersama kami dengan informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Diputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, seperti itu. Memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrus Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman
7: peternakan, kesenian.
5: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi?
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari hibah itu sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Redi Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan. mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pasemuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
16: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
2: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
18: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
22: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
18: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
23: Buenas tardes para todos.
18: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
23: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
18: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus

0: didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: Baik pendengar, baru saja kita tadi sudah mengikuti siaran Kilau Pancasila, dan sebelumnya juga kita sudah mengikuti warta berita sentral Pro3 RRI. Dan kali ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Hindu berjudul Etika Hindu di Era Media Sosial, yang akan disampaikan oleh Gusti Ayu Komang. Dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Bangka Belitung sore di hari ini, 11 Juli 2026. Tentunya pendengar, Anda jangan kemana-mana, tetap pantau dan ikuti siaran kami, karena setelah ini masih akan ada rekan saya yang akan menemani Anda dalam Bangka Belitung malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan Abdurrahman Haris, ya. Jadi untuk Anda semua pendengar, tetap pantau dan ikuti siaran kami. Wakil kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

swastiastu. Om anubhadrah kratavo yantu wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Gusti Ayu Komang Triana Pratiwi dalam acara Mimbar Agama Hindu di RRI kesayangan Anda. Marilah kita panjatkan puji syukur rasa angayu bahagia kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas limpahan rahmat dan waranugrahanya kita dapat kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Hindu ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma dengan tema Etika Hindu di Era Media Sosial. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman dan inspirasi bagi kita semua dalam mendidik generasi penerus bangsa yang berkarakter mulia. Para pendengar RRI yang berbahagia, di zaman digital sekarang ini, media sosial dapat dikatakan sebagai sebuah berkah sekaligus sebuah tantangan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Saat ini media sosial telah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Melalui telepon genggam, kita dapat berkomunikasi, memperoleh informasi, belajar, bahkan berdagang hanya dalam hitungan detik. Media sosial memberikan banyak manfaat apabila digunakan dengan benar. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sumber berbagai persoalan apabila digunakan tanpa etika. Penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, perundungan digital, hingga permusuhan seringkali berawal dari penggunaan media sosial yang tidak bijaksana. Sebagai umat Hindu, kita diajarkan bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial pun harus dilandasi oleh nilai-nilai Dharma. Pendengar RRI yang budiman, dimanapun Anda berada, dalam ajaran Hindu terdapat konsep luhur yang sangat relevan dengan kehidupan digital saat ini, yaitu Trikaya Parisuda, yang berarti tiga perilaku yang harus disucikan. Yang pertama, Manacika Parisuda, yaitu berpikir yang baik. Sebelum menulis sebuah komentar atau membagikan informasi, hendaknya kita berpikir terlebih dahulu. Apakah informasi tersebut benar? Apakah bermanfaat? Apakah akan menyakiti orang lain? Pikiran yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Yang kedua, Wacika Parisuda, yaitu berkata yang baik. Saat ini tulisan di media sosial sama nilainya dengan ucapan. Kata-kata yang kita ketik dapat menghibur, tetapi juga dapat melukai. Karena itu, marilah kita membiasakan menggunakan bahasa yang santun. Tidak menghina, tidak memprovokasi, serta tidak menyebarkan kebencian. Dan yang ketiga, Kayika Parisuda, yaitu berbuat yang baik. Perbuatan yang baik di dunia digital dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti membagikan informasi yang bermanfaat, memberikan semangat kepada orang lain, membantu sesama, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebajikan. Dalam ajaran Hindu, terdapat hukum karma pala, yaitu setiap perbuatan akan menghasilkan akibat. Hukum ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan nyata, tetapi juga berlaku ketika kita menggunakan media sosial. Apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, maupun apa yang kita komentari akan meninggalkan jejak digital dan dapat memberikan dampak kepada orang lain. Jika kita menyebarkan kebencian, maka kebencian pula yang akan kembali kepada kita. Sebaliknya, apabila kita menyebarkan inspirasi, kedamaian, dan kasih sayang, maka manfaat tersebut juga akan kembali kepada kehidupan kita.
Oleh sebab itu, sebelum menekan tombol kirim atau bagikan, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah ini membawa manfaat atau justru menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain? Pendengar RRI yang kami hormati, selanjutnya dalam ajaran Hindu juga dikenal konsep Tatwam Asi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Makna ajaran ini mengajarkan empati dan penghormatan terhadap sesama. Ketika hendak menuliskan komentar di media sosial, bayangkanlah jika komentar tersebut ditujukan kepada diri kita sendiri, apakah kita akan senang? Apakah kita akan merasa dihargai? Jika jawabannya tidak, maka janganlah kita menuliskan kepada orang lain. Dengan mengamalkan Tatwam Asi, media sosial akan menjadi ruang yang penuh persaudaraan, bukan ruang pertengkaran. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah maraknya berita bohong atau hoax. Sebagai umat Hindu, kita diajarkan untuk menjunjung tinggi satya, yaitu kejujuran dan kebenaran. Karena itu, janganlah mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Bijaklah dalam menyaring sebuah informasi. Biasakan untuk membaca secara utuh, memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan sumber terpercaya, dan tidak terburu-buru dalam membagikan berita. Ingatlah bahwa penyebaran informasi yang salah dapat merugikan banyak orang. Pendengar yang kami hormati, media sosial sesungguhnya dapat menjadi sarana yang baik untuk melaksanakan dharma. Kita dapat menggunakannya untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan, membagikan kutipan-kutipan suci, kitab suci Weda, memberikan motivasi, mengajarkan nilai-nilai toleransi, mempererat persaudaraan, memperkenalkan budaya Hindu, serta menginspirasi generasi muda agar mencintai agama dan budaya bangsa. Dengan demikian, media sosial bukan hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi media pendidikan dan pelayanan keagamaan. Bagi para orang tua, sangat penting untuk memberikan teladan kepada anak-anak dalam menggunakan media sosial secara sehat. Awasi penggunaan gawai dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Bangun komunikasi yang baik dalam keluarga agar anak merasa nyaman untuk berdiskusi. Sementara bagi generasi muda Hindu, jadilah pengguna media sosial yang cerdas. Gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, memperluas wawasan, dan membangun jejaring yang positif. Jangan sampai media sosial mengendalikan hidup kita, tetapi kitalah yang harus mengendalikan penggunaannya. Pendengar RRI yang kami hormati, di era digital ini media sosial bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya sesuai dengan nilai-nilai dharma. Marilah kita menjadikan Trikaya Parisuda, Tatwam Asi, dan Karma Pala sebagai pedoman dalam aktivitas digital kita. Mari berpikir yang baik sebelum membaca informasi. Mari berkata yang baik sebelum menulis komentar. Mari berbuat yang baik sebelum membagikan sesuatu. Dengan demikian, media sosial akan menjadi sarana untuk menebarkan kedamaian, mempererat persaudaraan, dan menghadirkan manfaat bagi kehidupan bersama. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan waranugrahanya kepada kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
0: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
2: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
2: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
11: Halo, iya Pak.
9: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
11: Benarkah Pak?
9: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
11: Anak kita berhasil, Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
11: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti gak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
11: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di edisi malam hari ini bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani di rangkaian Bangka Belitung malam. Hingga usai nanti pendengar pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terlebih untuk Anda pendengar di malam hari ini, kita akan temani Anda dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan di Bangka Belitung malam, ya, di mana kita awali tadi dengan mini drama, selanjutnya kita akan hadirkan dengan informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda. Nah, untuk pendengar tentunya selamat malam untuk Anda. Kita akan hadirkan nanti dengan ragam informasi-informasi pilihan hingga tuntas pukul 21 sebelum kita hadirkan dengan ruang rindu. Untuk pendengar, kita awali kali ini dari beberapa lagu-lagu pilihan kembali yang sudah saya siapkan untuk menghibur Anda di malam hari ini dari miliknya Dewa 19, ya, Aku Milikmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, satu informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pemerintah Kota Pangkal Pinang ini menata 60 hektar lahan kebun raya dan 200 hektar sentra budidaya kepiting bakau. Lahan kebun raya di Tuatunu yang sudah bersertifikat itu akan menjadi pusat konservasi, inovasi, dan wisata edukasi. Demikian yang tadinya juga disampaikan oleh Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin. Pendengar, Wali Kota Pak Saparudin menjelaskan lahan 200 hektar di pesisir timur kota sebagai sentra budidaya kepiting bakau akan dijadikan kawasan percontohan untuk mendukung target program ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan riset dari BRIN, pemerintah kota melihat kawasan itu berpeluang menjadi wisata sungai berbasis konservasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi sektor pariwisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi, menegaskan komitmen BRIN untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan sekaligus mendorong komersialisasi hasil riset dan inovasi. Dan menurutnya, nota kesepakatan ini memuat 16 program yang akan dijalankan selama 3 tahun ke depan dengan pemantauan dan evaluasi secara rutin setiap bulannya. Demikian informasinya yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.
2: Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Baik, mendengar yang masih di RRI Pro 1 Sunggariat Bangka Belitung, kita hadirkan di Ruang Rindu. Untuk pendengar, tentunya kita persilahkan di Ruang Rindunya kali ini dan bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sunggariat Bangka Belitung. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori dewan lagu.
0: Mantap, Bang Alek ya.
1: Apa kabar, Riz?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Alek. Bang Alek lagi apa nih?
1: Kalau aku sehat, mari jalan.
0: Lagi di mana posisi, Bang?
1: Di Arba, sekarang di Air Bara.
0: Oh, Air Bara. Oh, dak sungai lihat, Bang?
1: Hah?
0: Dak sungai lihat, toh?
1: Ya, pulang lagi, dak.
0: Oh, nggak pulang lagi.
1: Lama-lamanya di Air Barana.
0: Wadah, jadi ladak sungai lihat lagi ya.
1: Hancur berhancur lah sekarang lah.
0: Lah selesai berarti ya.
1: Wah.
0: Wadah, tong ape lah Bang.
1: Tong ape lah dah.
0: Mudah-mudahan
1: sehat, mungkin sehat bayi.
0: Mudah-mudahan apa yang namanya itu di lain kesempatan macam itu pajak main lagi ada Bang.
1: Lagu
0: apa Bang?
1: Lagu Suratan.
0: Dari siapa ya Bang?
1: Tommy Jerisa.
0: Oh ada suratan mau.
1: Emira. Dia suami. Pak Irwan. Pak Irwan yang di Bandung. Yoga Barat tuh Bang Yoga ya?
0: Iya.
1: Nah, Pak Yoga siapa namanya? Oh, benar dari Jepang.
0: Siapa ya?
1: Yoga Barat tuh.
0: Oh Yota, Pak Yota.
1: Pak Yota, Pak Jopak, Pak Banjar, Ria, Maria yang di Belitung.
0: Yoi.
1: Semua-semuanya lah.
0: Semua-semua emang ya.
1: Elok ke Eko. Eko. Semua-semuanya. Jari selamat tugas nih lah.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bang Alek ya, di Bangka Selatan. Yang tidak akan ke sungai lihat lagi katanya ya Bang Alek ya. Kita terima kembali di belakang halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Desumi apa kabar nih?
2: Alhamdulillah. Diriku sehat selalu. Oh. Diriku sehat sayangku.
0: Sehat bunda budeku.
2: Amin. Yang penting kita sehat lahir batin ya. Bisa gabung lagi.
0: Bener.
2: Udah berapa hari ini Bude gak bisa masuk ke Radio Persatu.
0: Kenapa Bude?
2: Gak tahu, gak dapet. Harinya alhamdulillah bisa masuk.
0: Oh, ngapa kemarin? Ano, sinyal atau apa?
2: Sinyal kayak.
0: Oh sinyal. Oh berarti
2: rezeki. Baru aku naik Kang Irwan nelfon ku, kataku Kang, ku tidak bisa masuk berapa hari ini. Kenapa? Tak tahu lah kataku.
0: Jadi
2: tapi kasih tahu hari aku tidak bisa gabung. Nih ku coba, alhamdulillah rezeki aku ya bisa gabung.
0: Berarti lah curhat ke Kang Ahmad Irwan, no?
2: Tadi baru saja curhat ke beliau. Sorry Kang, aku tidak bisa masuk.
0: Nah kalau ngomongin curhat ya, kita kan topiknya curhat ya malam hari ini ya. Kalau Bu De ini biasanya kalau curhat ada masalah ini lebih pilih ke siapa sih sebenarnya, ke teman dekat atau ke anak atau ke tetangga atau ke orang tua gitu.
2: Pribadi kita ya. Aku selalu sama besan aku.
0: Oh gitu ya.
2: Besan aku sering sharing sama aku, dia juga sharing sama aku. Gitulah kami berdua.
0: Oh, ke orang terpercaya.
2: Maka aku nyebut, kalau besan disebut Radio Prima, aku Radio Ramama.
0: Oh iya, iya. Jadi kalau curhat itu harus yang terpercaya gitu ya Bu Dea?
2: Iya, kalau sama yang lain kan kita nggak bisa. Orang nggak bisa nyimpen rahasia kita kan, malu ya.
0: Iya.
2: Nggak mungkin aku cerita sama Kang Irwan, Kang gini-gini kan nggak mungkin.
0: Oh jadi ada ini ya, kalau ke Kang Irwan misal tentang apa gitu ya?
2: Ya bercanda biasa-biasa lah kalau sama Kang Irwan.
0: Oh iya. Kalau masalah pribadi lebih ke besan.
2: Ke besan. Karena mantap. Udah gimana pun dia besan kita. Kita nyimpen rahasia dia nyimpen rahasia aku gitu kan.
0: Oke, mantap Bu Deku. Lagu apa Bu De?
2: Lagunya, aku mau lagunya dari Laura Drakel aja lah.
0: Laura Drakel yang mana Bu De?
2: Jembatan telah patah.
0: Jembatannya telah patah ya Bu De.
2: Kan udah lama ambruk jembatannya, tapi sekarang udah dibikin permanen biar aku bisa ketemu dengan beliau di pusaran cintaku, ya kan? Gitulah ceritanya.
0: Salam untuk siapa nih, Bude?
2: Salam-salamnya buat Ibu Kori yang cantik. Semoga sehat selalu ya, Bunda. Abu-abu dah rindu diampu. Yuk, Lin di Pangkal Pinang ya. Bang Berlin juga. Ada Reza di Pangkal Pinang. Bang John Arif ya. Ada Bang Berlin juga di Pangkal Pinang ya. Udah Sultan yang udah lama gak kedengaran suaranya. Buat spesial buat Kang Ahmad Irwan lah di Bandung Timur. Semoga sehat selalu. Tuh cintanya sama bola. Jadi aku gak kebagian bola itu. Tapi aku bercanda. Buat Bang Ramadan di Papua, Bu Ayu di Maluku, Bang Jais di Riau ya. Buat ya suami di Puput. Buat siapa yang di anu, ada Zulfaizar ya di Sengir. Atau Dahlan ya. Juga buat siapa lagi, Bang Gente di Belitung Timur. Oh, Bang Aris, Bang Dudi lah pulang, oh?
0: Belah, be Bang Dudi lah siaran tadi.
2: Jadi ke Belitung, Bang Topan?
0: Bang Topan, kesayangan Bu Desumi.
2: Bang Topan, mudah-mudahan Bang Topan di sana sehat, ya. Bang
0: amin, Dudi amin.
2: Sehat. Ya, kata Bunda Kori tadi, Bang Dudi lah gabung semalam. Udah gak bisa masuk, Bunda, denger bayi, kok. Buat Bang Gente, ya. Buat Ria, Maria, Julia, ya. Buat Bang Niko, buat Nur Hadi, buat Ambera, buat Bang Didi apa nih, Bang Roman ya di Mutaba, buat Pak Ajadin juga, buat Mbak Triono, buat atau Bertim ya, buat siapa lagi teman kita ini banyak soalnya ya, buat Bang Irwan ya di Air Kantung, buat siapa lagi nih. Buat semua-semua lah dari Asa Paizek, kesian yang belakang mau gabung ya Bang Aris ya. Semoga semuanya sehat akhir batin ya. Bapak Aris sama bertugas, pulang hati-hati ya.
0: Ya, amin, amin.
2: Sayang selalu berkamu sekeluarga ya.
0: Siap, Bu Deku.
2: Semoga semuanya sehat akhir batin ya sayangku.
0: Mantap, Bu Deku.
2: Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalang ku cabut, tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Bu Desumi dari Parit Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Aris yang ganteng dan santun.
0: Mantap, Bu De.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Bu De ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Aris.
0: Iya, apa kabar Pak Yota?
3: Alhamdulillah lah, sehat juga. Sehat juga buat Abang Aris sekeluarga.
0: Amin, amin. Nah, kalau Bang Yota ngomongin curhat, curhat biasanya lebih pilih ke siapa ya? Kalau ada masalah pribadi ke teman, ke anak, ke siapa, tetangga atau apa biasanya? Orang kepercayaannya nih.
3: Oh, kalau yang tentu ku biasa ke teman waktu kecil dulu. Ini tapi masih berhubungan juga kan? Teman kelaki.
0: Oh iya iya. Nah,
3: memang benar tuh Bang Aris. Kadang-kadang ku dimentok lah ini kan, kementok kadang-kadang. Rumah kawan tuh masukku kan.
0: Oh iya iya iya. Jadi
3: lebih... jarang ku curhat dengan keluarga kita, ku jarang.
0: Jadi udah mah lebih percaya dan nyaman gitu ya, Bang ya.
3: Nyaman kalau dengan kawan kecil dulu kan.
0: Oke oke. Jadi lebih ke sahabat lama lah ya intinya ya.
3: Itu sahabat lama, tapi dalam arti kita kini masih komunikasi juga lah dengan di HP ini kan.
0: Walaupun jarang bertemu ya Bang ya?
3: Oh jarang ketemu lah, jarang ketemu lah di tempat lain masing-masing kan.
0: Masing-masing lah, oke lah pun.
3: Kami ketemu misalnya di Air Limau kan, nah, kawan tuh dari Bentok memang ada kebun dia kan, atau yang benar atau?
0: Oke. Mau lagu apa nih Bang?
3: Dari Brian Adam kalau ada yo, Bang Ariso.
0: Yang mana Everything ya. I Do atau yang Heaven atau yang ada aja?
3: Yang Every anu apa tuh yang apa
0: Everything
3: tuh?
0: I Do. Please forgive me.
3: Ya, yeah. Everything I Do.
0: Oh, Everything I Do ya. Oke. Okay. Salam untuk siapa nih?
3: Salam buat baru Bu Desumi lah masuk tadi yo.
0: Ada Bang Alek juga tadi.
3: Salam selamat malam, selamat istirahat buat keluarga Bang Alek beserta Bu Kori, Bu Desumi, Panji, Bang Zulpaizar, Yak Sohanit, Bang Jante, Bang Jante Ria, di Sungai Liat nih Nur Hadi, lama tak kedengar lagi Nur Hadi.
0: Nur Hadi ya.
3: Julia, Pak Irwan, Pak Puji, untuk semua-mua lah, Bang Romlan di Metabak, untuk semua-semua lah, selamat istirahat ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yota ya di Bangka Barat. Belakangnya Bang Yota. Kita lanjutkan untuk pendengar yang mau bergabung kembali di 0717 943 01. Halo, selamat malam. Malam dengan siapa di mana?
4: Nek Galau,
0: apa kabar Nek Galau?
4: Alhamdulillah.
0: Gi galau dak ni Nek Galau?
4: Galau lah.
0: Oh ada, kan ni nama. Galau selalu Nek. Oh
4: lah.
0: Oh, mudah-mudahan dak galau gi kelak Nek. Okey Nek Galau, kalau Nek Galau ni berbicara terkait apa namanya ya, curhat biasanya lebih condong kemana sih biasanya kalau untuk cerita-cerita, ada masalah pribadi, teman kah, sahabat lama kayak tadi, atau anak atau keluarga terdekat, atau kemana biasanya nih kalau Nek Galau? Kan sering galau nih Nek Galau nih.
4: Kalau Nek Galau nih gak pernah curhat-curhat.
0: Oh gak pernah, dipendem?
4: Oh dipendem sendiri.
0: Ngapain baca macam tuh Nek? Karena pedak percaya kayak orang atau?
4: Aku lah. Kadang-kadang kan payah curhat-curhat tuh.
0: Iya.
4: Jadi lebih baik pecah di perut, jangan pecah.
0: Pecah di perut, bener puli. Oh.
4: Jangan pecah di
0: perut. Daripada kelak lah percaya ke orang rupe. Anu.
4: Mancing-mancing
0: macam tu.
4: Ujung-ujungnya.
0: Aw. Jadi lebih baik pecah di perut. Oke lah pun ah. Nak lagu apa ini Nek Galau?
4: Lagu dari Panbes kok.
0: Panbes yang mana ya?
4: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah dilupakan. Itu.
4: Kan,
0: buka no.
4: Kan, salah. Cumi lagi ya. Terlambat sudah.
0: Oh.
4: Tahu datang.
0: Oh, tahu.
4: Nah, iyalah lagi.
0: Salam untuk siapa Nek Galau?
4: Salam-salam ke siapa yang galah masuk tadi ah?
0: Ada Bang Alek, ada Bu Desumi, Pak Yota.
4: Ah, cik Bang Alek di cik Bu Desumi, Pak Yota. Ah, cik sama-sama lah cik yang masuk-masuk ya.
0: Yo, Nek Galau. Tubahi Nek Galau.
4: Ayalah
0: ya. Oke lah pun Nek.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nek Galau yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya Nek Galau ada Kang Ahmad Irwan, selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu ini. Bang Haris masih belum pulih, masih batuk karena begadang terus kayaknya deh.
0: Iya, Spanyol tadi ya?
5: Enggak sama pegang Prancis.
0: Oh, kan Spanyol ketemu Prancis ya?
5: Iya, waduh. Tapi kan cuman begini waktu kemarin, aduh Spanyol, Prancisnya sayangnya ketemu sama Maroko.
0: Iya, coba nanti gitu kan di perempat.
5: Soalnya itu tim Afrika itu tim favorit saya kan seperti itu.
0: Iya.
5: Soalnya Prancis ada sama juga jagoan saya. Aduh, waktu Belanda melawan Maroko juga, aduh ketemu sama Belanda. Padahal enggak, aduh terpaksa Belanda yang tersisi akhirnya. Maroko sebetulnya pada 2002 makan masuk semifinal, Prancis juga lawannya, aduh kalah sama Prancis. Sekarang di perdelapan final Prancis lagi lawannya, aduh ketemu lagi Prancis. Iya. Jadi sate gundah gitu kan.
0: Tapi luar biasa ya Maroko menumbangkan tim-tim besar ya selama ini ya.
5: Ya iya, gitu. Iya. Kemarin menurut para pengamat bahwa Maroko itu tidak bermain seperti melawan Belanda sama tim yang lain kemana agak sedikit tidak begitu kurang
0: ngotot, enggak ngotot ya.
5: kurang ngotot. Jauh berbeda katanya ketika melawan Belanda sama yang tim yang lain kemarin, agak sedikit menurun katanya menurut pengamat, kan itu aja.
0: Iya. Agak ngotot.
5: Tapi ada juga menurut pengamat sepak bola waktu Argentina melawan Mesir kan, itu kemenangan kontroversi kan, itu menurut bukan kata saya, ini kata para pengamat teman juga, adalah karena wasit terlalu condong katanya kepada pihak Argentina, katanya sudah disetting sama FIFA karena FIFA betul itu kok, bukan itu, bukan kata saya, sama cuma hanya memperhatikan, cuma penikmat bukan pengamat kalau saya itu. tidak bisa menyalahkan, wah ini nggak bisa, kalau saya nggak punya hak, karena bukan nggak bisa aja, cuman gitu menurut para pengamat itu kan gitu.
0: Tapi
5: itu
0: tetap Marisnya. Menikmatilah pertandingan-pertandingannya.
5: Ya iya, itu kan seperti itu diantaranya.
0: Tapi kalau
5: mudah-mudahan lah Indonesia maju itu kan nanti bisa 2020. Kalau diserahkan prestasi kepada Ahmad Irwan, insya Allah bukan hanya mengikuti pada putaran final, tapi bisa jadi juara juga. Gitu kan.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin curhat, lebih sering kemana biasa kalau curhat nih, kalau Bang Ahmad Irwan?
5: Curhat tentang masalah apa nih?
0: Ya, masalah-masalah pribadi, ke teman deket, ke
5: kalau masalah
0: tetangga,
5: pribadi,
0: anak, atau malah dipendam sendiri kayak
5: kalau masalah urusan pribadi, apalagi urusan asmara, nggak pernah curhat-curhat sama yang lain kan, kecuali misalkan masalah luar dari itu kadang sama teman atau sama orang yang lebih senior saya itu kan, itu karena beda kan, curhat kepada misalkan orang yang lebih senior baik usia maupun pengetahuan, itu justru memberikan masukan-masukan yang positif kan, beda dengan curhat dengan sesama, wah jadi memberikan masukan yang tidak baik, wah udah misalkan begini, wah orang tuh udah aja di begini kan, itu enggak. Tapi beda kalau orang yang senior saya kan, baik usia, baik pengetahuan, jadi selalu memberikan saran deh yang positif gitu aja,
0: yang Bang Haris, apa, aja. Konstruktif gitu ya, membangun. Ya,
5: iya, itu kan beda dengan curhat sekarang pak orang kemarin mereka yang gitulah, ya, wah suka memberikan masukan yang tidak baik, jadi ditiat dulu orangnya, kira-kira ini bisa dibawa ngobrol buat curhat enggak, jadi selalu memberikan hal-hal masukan-masukan yang positif Bang Haris gitu aja.
0: Oke, jangan sampai malah membuat runyam gitu ya.
5: Iya ya, sepertinya begini, sepertinya kita misalkan curhat masalah di acara Mutiara Pagi, para tidak mungkin kan saya memberikan masukan-masukan yang baik para tausiah. Seperti itu, ibarat seperti itu kan.
0: Ibarat gitu. Ya. Ibaratnya lah gitu ya.
5: Nah, gitu aja yeah. Bang Haris ya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
5: Tadi Bude Sumi telepon saya, channel beberapa hari nggak bisa masuk, entah apa, channel ada gangguan, bukan gangguan, mungkin penuh nggak bisa masuk kayak gitu, Mbak. Dan Bude Sumi itu kan?
0: Iya, Bude Sumi, alhamdulillah udah masuk tapi ya.
5: Oh, tadi udah masuk ya tuh, iya. Kan masuk gitu kan? Iya.
0: Tapi kalau
5: salam-salamnya
0: buat dulu atau lagu dulu?
5: Lagunya atau lagu dulu atau kan?
0: Iya, nanti lupa kan?
5: Lagu. Lagunya minta lagu dari ini aja, Deloitte
0: yang mana?
5: Pilu,
0: waduh. Ya. Salam untuk siapa nih?
5: Pilu rasa hatiku yang kemana aku mencari itu? Ya ke Tanjung Pinang, ke Tanjung Pinang, ke Sungai Liat atau ke Pangkal Pinang, dengan itu aja. Salam-salamnya. Buat Bude Sumi yang sudah masuk ya, udah masuk kan?
0: Udah dong.
5: Buat barusan siapa nih, Nek Galau ya?
0: Nek Galau.
5: Kalau sama nih lagi gundah karena itu Maroko itu kan termasuk ke semikin. Benar juga buat siapa lagi? Setelah besu tadi teh, Bang Haris.
0: Tadi ada Bang Alek, Bang Bude Sumi, Pak Yota, Nek Galau.
5: Pak Yota, Bang Alek, Bude Sumi, ada juga buat Ibu Kori, Ibu Yulia, Bang Niko, itu kan ada juga buat Bang Ramlan, Pak Ajadin, Bang Jante, Bang Irwan juga ya, terus sahabat saya yang di Tangerang Lampung, Bang Leman. Terus satu lagi sahabat yang jauh tuh Pak Ramadan yang ada di Sorong ya. Kemudian Bang Jo Faijar, ada Embera, kemudian ada Bah Triyono, udah lama kedengeran suaranya sama Pak Uda Sultan. Kemudian buat siapa lagi ya? Ya pokoknya buat semuanya aja lah ya Bang Haris ya.
0: Oke.
5: Seperti itu. Ya mudah-mudahan mungkin malam nanti akan ada semifinal Inggris. Ya. Jadi Piala Eropa sekarang tetap masih bertahan di benua Eropa dan Amerika Latin. Cuman Amerika Latin tinggal satu-satunya bertahan cuman Argentina itu kan. Semuanya adalah tim dari Eropa. Kayaknya juara dunia itu masih tetap betah di benua Eropa atau dari Amerika Latin itu aja.
0: Iya betul. Asia masih belum dominan ya berarti ya.
5: Oh, Asia kayak kalau menurut pengamat justru tim Afrika paling maju di dalam persepak bola sekarang. Karena mungkin pertama kan mental, kedua masalah ya itulah seperti itu, pernah bagus cuman faktor mental seperti Maroko kan melawan Prancis lain seperti pertandingan sebelumnya. Ah, udah panjang bicara bola mainnya Bang Haris ya.
0: Oke lah kalau gitu lah, makasih
5: ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung di malam hari ini. Belakangnya Kang Ahmad Irwan. Kita lanjutkan ya, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali, kita masih menantikan partisipasi Anda. Kita buka kembali telepon di 0717943016-nya dan di WhatsApp-nya 0811717911. Kita terima kembali. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Bang Irwan.
0: Halo.
6: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
6: Kek Dodoy ini.
0: Kek siapa?
6: Dodoy.
0: Kek Dodoy, apa kabar Kek Dodoy?
6: Sehat, Abang.
0: Di mana Kek Dodoy ini?
6: Kek di Saiban.
0: Paiben.
6: Oh.
0: Paiben Payak Benue. Waduh terputus ya. Aduh Ake Dodoy silakan dicoba kembali. Terputus Ake Dodoy ya. Coba lagi Ake Dodoy. Halo.
7: Halo, Bang Aris.
0: Halo, Bang Zulfaizar.
7: Iya.
0: Ih, apa kabar, Bang?
7: Baik-baiklah, sehat-sehat.
0: Luar biasa Bang Zulfaizar di Sengir. Oke, dapat salam dari Kak Ahmad Irwan ya.
7: Oh ya, terima kasih.
0: Kalau Bang Zulfaizar nih, kalau curhat lebih condong kemana biasanya? Masalah-masalah pribadi atau pecah di perut macam naik galau tadi atau ke teman terdekat, tetangga, anak, atau istri atau gimana biasanya?
7: Kawan lama lah,
0: Bu Mari. Oh, kawan lama, gyo.
7: Adek juga sama adek.
0: Orang bini apa orang laki kawan lama, Bang?
7: Kawan orang laki.
0: Ireku.
7: Hati-hati kita ini curhat Bung Haris. Kadang-kadang
0: kawan
7: jeblokin kita anu Bung Haris.
0: Curhat malah makin parah, Bang. Nah,
7: makin parah malah. Kadang-kadang rahasia dibongkar. Kawan hati-hati juga Bung Haris. Kadang-kadang kawan ini dari semua baik Bung Haris.
0: Ketingok peduli macam itu, Bang.
7: Kelihatnya baik, tapi dalamnya kadang-kadang
0: Jadi
7: betul gitu, kawan.
0: Oke. Jadi kadang-kadang
7: tidak boleh curiga lah, kawan. Kayak gitu aja lah.
0: Jadi selektif lah, Bang, kalau nak berkisah. Oke. Dan biasanya kalau ke tadi kawan terdekat, itu sampai kulit-kulit tadi cerita atau ada hal-hal yang tidak diceritakan juga, Bang, biasanya, Bang?
7: Ya sampai kulitnya, sampai ke isi-isinya ya.
0: Oh.
7: Saya percaya, Bang Aris.
0: Karena udah percaya gitu, Bang, ya?
7: Iya.
0: Oke. Kadalah percaya tadi, ya. Nah, lagu apa ini, Bang?
7: Lagu dari, The Mercies.
0: The Mercies. Yang mana, Bang?
7: Usah Kau Harap.
0: Usah Kau Harap.
7: Usah Kau Harap lagi.
0: Wih. Mantep suaranya, Bang, ya.
7: Waduh. Ini banyak nyanyi juga lu Bang Aris.
0: Oh, pantes lah.
7: Pasti ikut artis kan dulu, tapi dangdut ya. Kadang-kadang kalau artisnya belum datang ya terpaksa kita menutupi lagunya dulu.
0: Dulu kemana ya dulu, Bang?
7: Ya di Jakarta lah, keliling Jakarta.
0: Pantes lah, Bang, ya di suara-suara Benyamin S.
7: Lagu dangdut, Bang Aris.
0: Oh, lagu dangdut, tapi ada lah suara-suara Benyamin, Bang.
7: Kalau lagu Benyamin S itu kadang-kadang saya ini juga bisa apal sendiri, Bung Aris. Kayak lagu apa tuh, Berat di Hongkos apa tuh kan.
0: Jadi
7: bisa apal sendiri deh.
0: Oh, karena sekarang terngiang-ngiang, mudah lirik atau cuman ini, Bang?
7: Entah, karena cinta kayak umnya kita sendiri kan. Dia bisa bisa ingat sendiri.
0: Oke. Salam untuk siapa nih bang?
7: Ya salamnya buat Bu Le Sumi tadi, buat Pak Kang Irwan juga di Bandung, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Maluku Tengah, terus buat Niko, buat Julia juga, buat Maria juga, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya, buat Mas Panji. Mana Mas Panji jarang muncul juga, oh.
0: Di WA biasanya.
7: Buat Embera, buat Sergio Yohanes, buat Suhamid, juga buat Pak Azadin, buat siapa lagi? Yota ya. Yota di Bangka Barat. Buat siapa lagi? Buat semua-semuanya lah, Bung Aris ya.
0: Semua-semua banget.
7: Atau Beltim, buat atau Beltim, jangan lupa. Buat semua-semuanya, buat Bung Arisnya, bersama keluarganya, sehat selalu ya Bung Aris

0: Oke, kita lanjut. Halo, selamat malam.
1: Malam. Malam juga Bang Ari.
0: Malam Pak Azadin ya?
1: Iya.
0: Waduh, makin batuk be ini Pak Azadin.
1: Biasalah suara ini malah watak tipikal begini.
0: Mudah-mudahan cepat sehat Pak Azadin. Pak Azadin, kalau ngomongin curhat biasanya ke mana paling terpercaya? Teman dekat, istri, anak, sahabat lama, atau tetangga biasanya?
1: Ya, pasangan kita lah.
0: Oke.
1: Ya, agar nggak hal-hal yang nggak perlu kami orangkan nggak keluar kan. Karena temannya kadang-kadang dia nggak bisa juga harus jaga rahasia.
0: Terbongkar juga ya. Kadang kok.
1: Iya, kadang-kadang kan makanya harus hati-hati. Bukan kita ini. Karena teman itu bisa juga jadi ibaratnya kata orang itu apa itu
0: musuh dalam selimut.
1: Kan bisa jadi. Jadi kan jadi kesalahan kita kan dia tahu ini.
0: Iya.
1: Kita punya keluar kan. Jadi hati-hati. Kita bukan nggak percaya menjaga demi keamanan kan begitu. Nah, kalau saya begitu lagi.
0: Jadi atau lebih.
1: Saya pendam sendiri kadang-kadang.
0: Oh, pendam sendiri daripada ya, kemana-mana kan. Gitu ya.
1: Kita berdoa, bukannya kan bagus itu kan. Itu dia lah sebagai tercurhat, bukannya manusia kan begitu.
0: Halo. Iya, jadi ibaratnya lebih ke istri lah paling banyak lah ya. Tempat
1: itu kan gak semua itu
0: mencurahkan. Oh, enggak semuanya.
1: Ya, ada hal yang saya simpan itu kadang-kadang.
0: Oh iya iya. Ya,
1: karena
0: iya.
1: Istri juga kadang-kadang bisa jadi musuh Bang Arya.
0: Oh gitu.
1: Iya, kecuali orang tua kita, kalau ibu kita ya 100% itu kan. Jadi kita kan nggak bisa.
0: Baik. Benar Bang Arya. Oke lah kalau gitu.
1: Pokoknya seleksi yang mana yang wajar, mana yang simpan kan gitu.
0: Baik, baik. Mau lagu apa nih Pak Zedin?
1: Lagunya karena banyak kawan yang ngikut kawan lah, nanti aman.
0: Ngikut be ya? Salam ke siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Zedin, siapa di Bang Ewa, Bude Sumi, Bang Ale, Ibu Kori, Ria, Yulia, Embera, Mbak Buana, Bang Ustaz, Mbak Dok, Beltim, Mbak Pak Trion, Mbak Tiono, Bang Leman, anak Dewa Nuda, apa lagi ya? Itu pada yang di Papua itu ya. Armando, kemudian Bang Yota yang di Mekah Barat kan. Kemudian ada Mingguan, Mbak Ayu ini Maluku Tengah, Ibu Pak. Itu apa namanya, sering lupa lah, Ampoy sama Ampoy itu
0: belakang. Rindu Ampoy ya.
1: Padahal kalau nama Rindu enak kan.
0: Rindu, ada lagunya tuh.
1: Kita kalau udah Rindu kan biasanya harus ketemu. Ya itu spesial nama beliau berdua itu ya. Mudah mengingat, saya kena lupa.
0: Mudah diingat ya Bang. Mudah
1: biarkan kita punya relasi, yang itu lupa, harum-harum juga kan. Bapak Niko. Pokoknya batas semua tak terkecuali bagian tak disebutkan, mohon maaf kadang kita kan ada lupa. Ya, maklum kita ini bukan Habibi soal taknya kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau Habibi ya sebentar kalau sebut dia tahu terus ingat terus kan.
0: Tuh. Baik.
1: Selamat bertugas, semoga selamat di rumah, nah, semoga sehat selalu bersama keluarga besarnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Azadin yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini.

0877 9111. Kita masih membahas topiknya curhat ya, curcol, curhat-curhat colongan. Biasanya kalau curhat lebih condong kemana gitu ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung, nanti kita lanjutkan kembali kalau gitu ya. Kita mau puterin dulu lagu-lagunya yang udah di request di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung.

Baik, belakangnya Pak Azrin, kita masih nantikan untuk pendengar yang bergabung kembali bersama kami di layanan telepon kita 0717 943 01 dan 0811

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi udah 3 lagu pilihan yang kita hadirkan untuk Anda yang sudah ada request tentunya di malam hari ini. Kita undang kembali ya, di belakangnya pendengar-pendengar tadi ada siapa lagi? Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, Bung Jante. Wah, tapi Bung Jante kita. Iya, apa kabar nih Bung Jante? Alhamdulillah sehat. Lagi apa nih Bung Jante?
1: Sama-sama sehat lah.
0: Jam iya, belum
1: gabung juga dengan Bung Dodi malam
0: hari. Oh, semalam gabung juga ya?
1: Gabung juga semalam.
0: Mantap.
1: Jadi di Tanjung Pandan sekarang jadi Bung Dodi itu
0: Bung Taufan, Bung Taufan.
1: Iya.
0: Jadi sekarang belum tidur karena lagi begadang ya. Kalau Bung Jante, kalau ngomongin curhat biasanya ke siapa nih? Kepercayaannya ke
1: gimana?
0: Kalau curhat masalah pribadi ke tetangga, teman, istri atau orang terdekat siapa?
1: Curhat pribadi ke tetangga.
0: Curhat.
1: Curhat.
0: Cerita masalah pribadi biasanya lebih condong kemana biasanya kalau ada masalah pribadi nih?
1: Kalau aku sih, kalau tetangga-tetangga kawa, teman yang misalkan itu, inilah kalau tentang ibadah lah juharnya, tentang ibadah kan, itulah.
0: Iya. Oh, jadi ke teman ya?
1: Kalau Jumat besok gitu, biasa kompak lah kami itu.
0: Beklakar, gitu. Sambil beklakar.
1: Jadi malam Jumat kan bareng Majid Yasin, itulah sering sore kan, sering tanya menanya kan.
0: Mantap.
1: Oh, malam ini malam Jumat loh, kita harus gabung malam ini bareng Mas ke Yasin di masjid, gitulah.
0: Iya. Seru juga ya berarti. Tapi ya.
1: Aku sekarang lumayan lah buat lah bisa lah ke masjid.
0: Kalau bisa dikit.
1: Kalau nggak bisa kan, buka koperasi itu mereka kan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah lah sekarang.
0: Sekarang alhamdulillah banyak apa kemajuan.
1: Mantap,
0: makin sehat aja. Suaranya juga makin sehat nih ya.
1: Apa?
0: Suaranya juga makin sehat ini. Iya.
1: Sedikit sakit sehat banyak. Suaranya lebih bagus ini. Lebih sehat kan?
0: Iya.
1: Kalau suara mengaris tuh semakin
0: bergetar ya. Iya lah.
1: Di udara. Lagunya apa, Maris?
0: Lagu apa nih?
1: Rindu berbagi rindu memory that lagu.
0: Iya, lagu apa nih?
1: Aku lupa baca.
0: Nah, lagu apa jadi Bung Nyante?
1: Lagunya Burung Dalam Sangkar.
0: Burung Kakak Tua ya.
1: Bisa
0: enggak? Ntar ya. Itu lagu siapa Burung Dalam Sangkar?
1: Kalau itu biasanya yang ada yang tuh ada juga emang yang lagu itu. Terserah lah pokoknya yang cewek bisa.
0: Ada lagunya.
1: Ada ya lagu itu.
0: Ada.
1: Salam sih tertemu untuk Boris dan Boris, keluarga selalu Boris dan juga untuk penyiar semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Bung Zulfezar. Halo Bung Zulfezar, selamat malam. Tapi aku sayang enggak dapat ini gabung acara pagi lagi atau dialog lain. Ini aku langsung telepon nomor ini tebak-tebakan ini.
0: Oh iya. Ngapa lah hilang pula? Tebakan. Sinyal hilang pula apa?
1: Tebakan. Alhamdulillah.
0: Iya, oh hilang pula.
1: Menyambung dengan Bung Hari malam
0: ini. Iya.
1: Selamat malam dengan Bung Doni kan. Dan juga salam juga dengan Mbak Julia. Bagaimana dia kan tiba ada 6 bunga.
0: Iya.
1: Sekarang musim kemarau, nak sering disirami.
0: Iya. Kalau tidak disiram mati.
1: Sampai dia layu, apalagi dia sampai digugur.
0: Kalau udah disiram mati dia ya.
1: Halo Mbak Julia, selamat malam. Aku tetap bercanda lah Mbak Julia.
0: Iya, iya.
1: Dan juga Mbak Widya juga sama-sama di area itu kan. Mbak Ramadan juga yang diserong, Bung Leman di Tanggamus Lampung, dan Pak Irwan di Bandung Timur ya. Mm-hmm. Dan juga Mbak Desumi juga, dan itu Mbak Kori juga sama Bung Alek. Apa itu Embera, selamat malam Embera, dan juga Maria, selamat malam Ria juga yang dibitung di seputar Tanjung Pendam dia tuh.
0: Iya.
1: Ria. Selamat malam lah Mbak Ria. Mm-hmm. Dan juga untuk Mas Panji di Pasir Garam, Mangga Pinang, selamat malam juga. Dan juga untuk semua-semua lah pendengar saya selalu lah.
0: Amin.
1: Jadi kalau penyiar tersihat tetaplah siaran, dan juga pendengar tersihat tetap juga akan bergabung.
0: Iya, yang penting sama-sama sehat. Yo, makasih.
1: Selamat
0: nih.
1: Selamat siaran, tinggal selesai hari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ada Bang Jante ya di Belitung Timur yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya Bang Jante, kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.
2: Iya, Arif.
0: Iya, Nico ya.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, apa kabar Nico?
2: Ya, sehat.
0: Wah, lagi mau nunggu bola ya Nico ya?
2: Enggak juga.
0: Soalnya
2: udah kalah sih.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Kalau kata hari ini, ada dua ya kayak mainnya hari ini ya. Jam 4 sama jam 8
0: kalau. Iya, benar banget. Seru kayaknya. Udah ditunggu-tunggu kayaknya nih.
2: Kalau yang paling yang Inggris itu kali
0: Swiss kayaknya. Iya, iya.
2: Kayaknya menang Swiss, menang Inggris kali. Tapi nggak tahu. Yang saya tunggu juga ntar pintu tuh. Spanyol.
0: Spanyol ya.
2: Yang enak Spanyol tuh lawan Prancis itu kayak.
0: Wah, seru kayaknya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Kita tahu kan sekarang ini yang mana yang menang. Terbesarnya.
0: Tapi kalau masa tentang tema, kalau curhat lebih condong kemana biasanya nih kalau
2: curhat nih, kalau
0: Nico yang,
2: kalau masalah ya kecil ke temen ya.
0: Temen ya,
2: udah masalah pribadi kayaknya pilih-pilih orang juga sih Arif.
0: Iya
2: takutnya jangan curhat sama yang urusnya ember sih biasanya.
0: bisa
2: panjang urusnya,
0: malah nyebar gitu ya.
2: Iya, kalau yang masalah pribadi-pribadi banget sih, yang paling kita percaya loh Arif, yang bisa bantuan saja. Jangan sembarangan curhat juga.
0: Oke, artinya kalau apa namanya Nico nggak sembarangan istilahnya.
2: Iya, sembarangan sama keluarga juga, pilih-pilih juga Arif.
0: Oh gitu.
2: Iya, kadang-kadang ada juga keluarga yang ember mulutnya
0: kan. Meskipun keluarga ya.
2: Iya, maksudnya kita betul-betul apa ya, pilih orang yang paling kita percaya. Ya, tapi ya, ada juga teman satu itu bisa dipercaya, bisa ya, ada.
0: Oke, ada juga yang nggak bisa dipercaya gitu ya?
2: Banyak banget. Yang bisa dipercaya yang 100% ini yang susah nyari ya, tadi. Kalau yang itu yang biasa-biasa sih banyak. Apa ya, kalau masalah pribadi banget itu di luar, bukan apa ya itu bicara baru lah. Untuk menyelesaikan masalah malah
0: nambah
2: masalah baru kan.
0: Iya
2: itu aja paling paling.
0: Oke deh,
2: lu kalau masih ada ibu sama ibu lah.
0: Oke, jadi iya. Pilih-pilih juga ya.
2: Iyalah, dulu kalau
0: masih
2: ada ibu, ke ibu lah kali.
0: Baik.
2: Gak mungkin ngajar kan, jembal-jembal enggak.
0: Iya benar lah, kalau ibu biasanya kan, ya namanya juga anaknya kan gak mungkin disebar ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau saudara, janganlah. Tapi kalau saudara juga ada lah yang bisa dipercaya, nggak mungkin akan nggak ada kan. Tapi kalau sama orang tua nggak mungkin lah dia.
0: Baik, mau lagu apa nih kok?
2: Lagu apa ya, enak ya Karis ya? Kalau enggak lagu dari apa ya? Enggak semirah saja Karis.
0: Yang mana?
2: I want give up aja ya.
0: Give up.
2: I want give up.
0: Oke, Jason Mires ya. Salam untuk siapa nih?
2: Buat Pak Irwan ya di Kanten. Nah, juga buat itu ya, buat Maria juga, buat Julia juga ya. Nah, buat Pak Pagi juga, buat Pak Jul yang di sini, buat juga buat diri sini ya kan, buat itu Ibu Kori apa Om Alek, juga buat Lali jauh-jauh ini, juga buat Jodian Madan, Pak Eman, Pak Ahmad Irwan juga, buat Ayu Rindu juga yang Rindu, juga buat Pak Yota ya sama Pak Ajanjit, juga buat Atau Belkin juga, ini udah ada lagi kayaknya Mbak Triyono ya.
0: Iya Mbak Triyono ya.
2: Ya udah ada kayaknya. Kecuali yang dengar juga, buat Pak Romlan juga ya. Ya buat semua aja lah, buat Edera juga lah.
0: Iya.
2: Iya, buat
0: ketemu
2: aja,
0: tambah
2: kejadian
0: udah
2: malam juga.
0: Oke deh, makasih.
2: Selamat tugas ya.
0: Oke, makasih Niko ya.
2: Iya, sehat selalu ya.
0: Kan? Amin, amin. Makasih nih Niko udah gabung ya.
2: Iya, sebentar.
0: Yuk. Baik, pendengar ada Niko di Rebu yang sudah bergabung bersama kita di belakangnya Niko. Kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, ini suaranya mirip suara Pak Puji ya.
3: Assalamualaikum, Bung Haris.
0: Waalaikumsalam, ini dengan Pak Puji, benar?
3: Benar.
0: Oh, tumben lewat telepon ini.
3: Nah, ngecek.
0: Oh iya, sehat ya Pak Puji ya.
3: Beda nggak suaranya maksudnya?
0: Sama lah, masih sama, cuman tebel di WA kayak suaranya.
3: Nah, soalnya kan beberapa pendengar kan kecil suaranya.
0: Iya, tapi ini besar suaranya Pak Puji ya. Yang Pak Puji
3: kan ngecek dulu, gitu saya cek. Jadi beberapa kali saya coba telepon pakai yang ini ya, yang telepon biasa itu. Dari beberapa penyiar sih sama.
0: Iya. Tapi
3: nggak beda jauh dengan yang WA gitu.
0: Yang Niko tadi agak kecil ya. Cuma yang Pak Puji ini besar suaranya nih. Mantap. Sinyalnya juga kayaknya.
3: Dekat ya. Kira dekat loh, dekat.
0: Iya. Tapi kalau Pak Puji gimana kalau masa curhat-curhat nih?
3: Nggak curhat ya sampai.
0: Biasanya yang percayanya ke siapa gitu?
3: Nggak pernah curhat sih. Karena kebiasaan nano nih Bung Haris. Kami di pemerintahan itu kan kebiasaan nano. Jadi kalau ada masalah ya
0: diselesaikan.
3: Apalagi misalnya cerita masyarakat apa segala macam noh, ya cukup pecah di perut lah.
0: Gitu. Oke, bukan.
3: Jadi kalau anu sih pribadi, apalagi pribadi ya udahlah. Paling untuk merenung sampai jam berapa lah. Karena gue kebiasaan dulu, dari dulu Bung Haris. Karena ada masalah, gue gak pernah curhat sih.
0: Oke.
3: Nah gitu. Nah cuma itu tadi, kalau dulu zaman masih bujangan kan masih ngerokok lah itu ya. Nah jadi pergi ke pantai bawa minuman mineral lah pokoknya. Dua botol besar, duduk. Kadang-kadang duduk di atas motor, bawa rokok. Sekali bawa rokok itu 3 atau 4 bungkus gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Duduk di pantai, entah di matras, entah di pantai Yerantu, entah di pantai Bedukang, sendirian tuh. Nah gitu.
0: Berarti Pak Bujin tipe orang yang mendem mau gimana?
3: Iya sih. Cuman berusaha diselesaikan sendirilah. Otak anak apa otak atik kayak gitu.
0: Oke.
3: Sendiri.
0: Mencoba.
3: Akhirnya ketemu juga. Gitu.
0: Tapi dengan begitu gimana? Lebih legakah atau malah menyimpan begitu?
3: Lebih lega.
0: Oh, lebih lega karena, malah ya.
3: Karena masing-masing itu tadi. Ya, kalau curhat tuh kadang-kadang apa yang kita harapkan itu
0: tidak sesuai. Oke.
3: Kita curhat, kepengennya ya solusinya itu dapat A.
0: Iya. Yeah.
3: Ternyata kawan kadang ngomong B. Atau lebih parah sampai ke E misalnya.
0: Wah.
3: Kadang-kadang lebih jauh.
0: F.
3: Nah, jadi akhirnya yaudahlah. Pikir sendiri. Bolak-balik. Nah, kalaupun misalnya sesuatu hal, aku biasa bertanya ke orang misalnya dalam hitungan ganjil kayak gitu. Aku ada menyelesaikan masalah nih.
0: Yeah.
3: Terutama masalah misalnya masalah masyarakat gitu. Nah, itu aku bertanya di dalam hitungan ganjil.
0: Cuman itu teknik.
3: Satu orang, dua, satu, tiga, lima, tujuh itu.
0: Oh.
3: Kayak gitu. Kalau dia hitungan genap, bisa-bisa kan draw.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi kalau dia ganjil, pasti ada yang istilahnya, oh ternyata permasalahan ini hitungannya ganjil, nilainya A.
0: Ya.
3: Apa namanya itu, misalnya dari 5 orang nih, 5 orang, 2 A, 3 B, kayak gitu. Itu.
0: Jadi teknik.
3: Memang itu kan udah diatur, Anu Bung Haris.
0: Lalame teknik tuh berarti yuk di.
3: Lah, apalagi di dalam pemerintahan itu dalam setiap misal kepanitiaan yang harus mengambil keputusan itu adalah harus berhitungan ganjil.
0: Harus ganjil inti yuk.
3: Iya harus itu. Sama seperti anggota Anu kan, anggota BPD.
0: Iya. Ya,
3: di desa itu anggota BPD itu kan hitungan ganjil kok. 5, 7, 9, 11.
0: Oke, itulah diterapkan terus dalam hidup.
3: Ah, jadi akhirnya giliran pas, oh ada masyarakat yang ku perlu bertanya dengan ulama misalnya. Karena kan apalagi ulama misalnya banyak . Kadang-kadang jawabannya kan bisa beda nih. Karena beda mazhab segala macamnya misalnya. Nah itu saya bertanya kan tadi, oh ini mazhabnya kira-kira ini. Oh dengan jawaban kayak gini. Ah baru kayak gitu Bung Haris.
0: Oke.
3: Baru kita seleksi. Jadi akhirnya waktu kita sampaikan ke orang, ah itu udah nah mendekati sempurna kayak gitu.
0: Jadi lebih apa akurat lah gitu ya.
3: Iya. Jadi apa yang kita sampaikan itu misalnya ya terkait fatwa misalnya atau terkait hadis terkait anu itu ya lebih masuk kalau kita hitungan agama nih. Karena kan saya harus menyelesaikan banyak agama. Dalam masyarakat itu kan banyak agama. Apalagi di Deniang. Deniang itu kan mininya Indonesia.
0: Iya.
3: Suku apa aja ada, agama apa aja ada, cuma Hindu yang udah enggak ada lagi di sini. Nah, jadi dapat dibayangkan kalau saya enggak belajar nggak anunya susah untuk bisa apa melayani masyarakat. Nah, jadi akhirnya misalnya ada masalah nih yang mau diselesaikan besok atau lusa, nah malam ini saya gerilya gitu. Tanya situ tanya sini apa segala macam ke teman-teman yang lebih anu lebih tua gitu. Orang tua. Nah kalau misalnya agama Kristen nih gimana sih kayak gitu. Kalau agama Buddha ini gimana sih? Kalau agama Konghucu ini gimana sih?
0: Gitu. Mencari solusinya gitu ya?
3: Iya. Karena kita multi gitu, plural di dunia ini. Jadi memang harus di apa? Kita harus lebih banyak belajar gitu.
0: Lebih proaktif berarti Pak?
3: Iya, harus proaktif gitu.
0: Oh.
3: Dalam hal menangani misalnya itu ya masalah, dalam hal masalah. Nah, itu kita lihat dulu SDA-nya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Gimana gitu. Oh, kalau dengan orang yang misalnya ya dia mohon maaf ya, SDM-nya nggak sekolah, ya kita cara bicara kita ya kita singkat, permudah dengan bahasa mereka gitu,
0: menyesuaikan macam tu,
3: gitu.
0: Oh, menyesuaikan lah macam tu.
3: Iya, kita harus menyesuaikan. Nah, kalau orang yang agak anu itu berilmu, oh kita anu, oh dia anunya undang-undang, dia ngerti aturan, ya udah kita pakaikan aturan. Jadi akhirnya kan tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
0: Mantap. Jadi ada survei dulu.
3: Iya. Jadi apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu lebih mengena ke masyarakat. Dan karena kami sudah menyampaikan kepada masyarakat, jadikan kantor desa itu sebagai pusat ya, pusat layanan dan pusat informasi, ya gitu. Jadi jangan takut datang ke kantor desa untuk meminta pelayanan gitu. Nah, posisi misalnya suatu saat saya lagi ada di luar daerah, mereka pengen konsultasi dengan saya, saya telepon staf saya yang ada di kantor, saya ajak video call.
0: Iya.
3: Nah, saya ajak video call. Apa sih yang menjadi permasalahan segala macam?
0: Iya.
3: Jadi ya kita memberikan pelayanan tuh tidak terbatas jarak, ruang dan waktu lah, kayak gitu.
0: Oke deh. Jadi terus berproses ya.
3: Iya. Karena kan yang namanya masyarakat itu, apalagi dunia misalnya kan dia harus misalnya pelayanan bidang PLN. Nah, misalnya kan, saya dekati orang-orang PLN. Apa sih? Oh, bagaimana cara penyambungan baru, bagaimana cara anunya, apa namanya itu, migrasi dari rumah tangga ke bisnis, apa saja persyaratannya. Terus bagaimana istilahnya mengajukan perluasan JTR. Begitu juga dengan misalnya dengan apa namanya itu, BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, segala macam. Pokoknya kalau saya sih usahakan masyarakat itu cukup dapat pelayanan dari kantor desa lah kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi misalnya harus ke Sungai Liat segala macam kan. Kalau hanya hal konsultasi kan.
0: Iya.
3: Itu Bung Harit.
0: Baik baik. Mantap. Mau lagu apa nih ya, Pak Puji?
3: Lagunya sih.
0: Ikutan. Salam untuk
3: di belakang no.
0: Salamnya nih.
3: Ayam di belakang tuh jangan lupa.
0: Alam untuk dah.
3: Salam sih seperti biasa ya. Lauk abu A sampai Z tanpa terkecuali dengan ucapan ya. Semoga sehat dan selalu. Yang misalnya ada yang nyenggol-nyenggol ya. Terima kasih. Dan buat Bung Haris dan keluarga serta all crew ya, sama juga sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Buat RRI ya, buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Baik.
3: Itu Bung Hari.
0: Makasih nih Pak Puji sudah gabung ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Terima untuk mendengar di belakangnya nanti terlanjut lagi ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kita puterin dulu. Ya, kita terimalah satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam.
4: Assalamualaikum.
0: Bung Leman ya?
4: Iya, betul.
0: Apa kabar?
4: Bung, baik, sehat. Wawai, wawai.
0: Lagi api, Bang Leman.
4: Lagi tugas lawan Mejong.
0: Mejong di Dipa, Bang Leman.
4: Mejong di Lamban.
0: Wah, sedap yo. Iya.
4: Apa ya Bang tema nih?
0: Temanya malam ini kalau curhat biasanya ke mana paling condong orang terdekatnya, ke istri, ke teman, ya, ke anak, sahabat atau gimana?
4: Curhat yang dengan ibunya, anak-anak aja lah.
0: Oh. Jauh-jauh. Ke istri langsung ya.
4: Jadi bagaimana apa namanya itu? Ya, solusinya sesuatu hal yang susah dipecahkan, bagaimana jalannya so, supaya apa ada solusinya yang terbaik gitu.
0: Solusi yang terbaik.
4: Iya, jadi yang positif kalau ada suatu masalah, suatu kesusahan, kesulitan ekonomi dan sebagainya.
0: Tapi kalau Bung Leman ini jarang-jarang curhat ya?
4: Iya, kadang-kadang aja, kadang-kadang kalau lagi maunya aja.
0: Oh, kalau lagi ada maunya aja.
4: Enggak, bukan kalau lagi ada mau, kalau ada ya maksudnya itu kalau kadang-kadang waktu-waktu seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu. Ada sesuatu-sesuatu yang penting gitu.
0: Oke, oke. Kalau ada yang penting-penting baru langsung ngobrolin. Iya, betul. Ngobrol bareng istri gitu ya.
4: Iya, kepada siapa lagi kalau bukan dengan dengan yang dengan sayang yang selalu dicintai.
0: Asik.
4: Dan disayangi. Jadi cuma sekali saja kalau bisa.
0: Oke, oke. Mau lagu apa nih, Bang Leman?
4: Iya, lagunya Diam Bukan Tak Cinta.
0: Apa?
4: Diam Bukan Tak Cinta.
0: Dari siapa tuh?
4: Obet K.
0: Oh, Diam Bukan Tak Cinta ya.
4: Iya. Tapi Diam selalu mencintai.
0: Salam untuk siapa nih?
4: Ya, salam-salamnya tadi untuk Pak Sabat tadi Puji ya.
0: Iya.
4: Ya, sahabat mana Pak Puji, Pak Ramadan, Pak Ahmad, Pak Budi Sumi, Bung Niko, Niko Siahaan, Bang Jul. Jadi, ya
0: semua
4: saja
0: tetap berjual.
4: Oke
0: deh. Terima kasih. Terima kasih. Yuk.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bung Leman di Lampung. Pendengar, kita puterin dulu ya lagu yang udah di request di malam hari dari Deloitte.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: 01 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun anda berada. Kita lanjutkan kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan udah kita putarkan tadi beberapa lagunya, dan masih banyak lagu yang belum kita putarkan nanti untuk anda di ruang rindu yang sudah anda request di malam hari ini. Ya, untuk pendengar tentunya ini ada Pak Yota tadi ya. Waduh, suratan Tommy tadi membuat memori sampai berdiri bulu koriku. Salam lupa dari Putra Sambas, Kang Irwan atau Beltim Nek Galal. Oke. Terima kasih nih udah 13 menelpon tentunya sudah bergabung di malam hari dalam ruang rindunya. Dan kita akan putarkan aja nanti saat lagi ya lagu-lagu yang anda request di ruang rindu malam hari ini. Untuk mendengar juga nanti pada pukul 23 kita akan temani anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam di malam hari ini ya. Selamat malam untuk pendengar yang baru bergabung. Apa kabar anda? Semoga sehat selalu. Tentunya untuk pendengar di manapun anda berada, langsung saja ya kita akan terima satu penelpon terlebih dahulu kembali. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Bapak Harir.
0: Oh, dengan siapa?
1: Mana lagu kok tadi ya?
0: Laude diputar lagu ah.
1: Mana dek, dia kan best kan tadi ya?
0: Oh, ini baru nak diputar taragi ah.
1: Oh.
0: Ade Panbas terlambat sudah. Tunggu. Oh, nih baru putar Nek Galau.
1: Alah Bang. Dekat kuat gitu enggak sama
0: sama. Ah, itulah antri ya, dah. Oh, makasih Nek Galau. Oh,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya untuk pendengar ya kita langsung saja akan putarkan ya lagu-lagunya di malam hari ini. Untuk mendengar jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Kali ini kita putarkan ya dari Panbas, Terlambat Sudah.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung dan pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Kita akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Selanjutnya pendengar, pukul 23 hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya menemani Anda, kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan, tentunya lagu-lagu penemani istirahat di malam hari ini hingga usai ya kebersamaan tadi Bangka Belitung malam. Baik pendengar, untuk malam hari ini kita akan awali dari miliknya Pance, Ance dan Pance ya, Diam Bukan Tak Cinta. Nah untuk pendengar, kita akhiri di Ruang Rindunya, sampai jumpa di Ruang Rindu edisi selanjutnya, dan selamat menikmati lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam Anda.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Pendengar, pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat, dan kami masih temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan Permanis Rahat di malam hari ini. Untuk pendengar, terdiri nanti pada pukul 12 malam kita langsung akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk nanti kita ikuti pesta bola dini hari ya, nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk pendengar, kita nikmati kembali dengan beberapa lagu pilihan lainnya, kali ini dari miliknya Acha Septriasa.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Ternyata pendengar, kita langsung saja akan bergabung bersama dengan Pro3 RRI untuk mengikuti secara langsung nanti Piala Dunia, pesta bola pada pukul 4 dini hari nanti. Dan untuk pendengar, saya Abdurrahman Aris pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi.
1: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
2: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Dari Surakarta, Mulat Wisan melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Iya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan.

Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: jaringan berita nasional.
1: Terway, Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Catatan Peristiwa
2: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50 juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain itu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Pro 3 RRI. Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita tadi, kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang di-launching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu

0: produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan, dalam hal ini minyak goreng. Sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya. Nah, tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adi. Ya. Nah, nanti kan mereka takutnya lebih mengutamakan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah, itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
0: Ya, tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor sumber daya alam melalui Danantara seperti Indonesia. Ya, sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu, karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya, dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya, bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat, begitu pemerintah akan mengawal itu, begitu ya Pak Adit ya?
0: Iya,
1: ada kesimbangan antar berbagai kebutuhan, begitu ya Pak Adit?
0: Iya, karena pertama sudah ada Permendag, kedua nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN, begitu, sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya, begitu.
1: Ya, nah tadi ada satu lagi Pak, permintaan dari masyarakat yang kita tampung. Pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini, dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga Pak, silakan Pak.
0: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5, campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penataan energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15 dan seterusnya, terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian, termasuk juga genset, begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada 2 pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang
1: ya.
0: Ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat, begitu.
1: Ya. Nah, dari 6 sektor yang sudah diuji coba ya, Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim dan kelistrikan. Nanti prioritas utama untuk yang mana dulu ini Pak Adit, B50 ini?
0: Semuanya
1: begitu.
0: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventori lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena dia diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventori B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan, begitu.
1: Ya, Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
0: Ya, sebenarnya ini multi manfaat ya kalau kita

0: Lihat apa benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi sampaikan untuk menghemat devisa impor ya.
1: Yeah.
0: Nah, mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar dan itu penghematan devisanya cukup signifikan 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit. Ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka. Karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yeah. Gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
0: Sangat
1: ya?
0: Sangat banyak, iya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya, Pak Adit ya?
0: Betul, ya.
1: Nah sekarang ini kan CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian para ekonom muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu, Pak?
0: Nah, begini, kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yang konvensional ya, dan itu tergantung dengan harga minyak dunia. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun.
1: Yeah.
0: Artinya apa kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi biodiesel B50 ini sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat juga, mengurangi pengeluaran masyarakat terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu. Sebenarnya memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
1: Ya. Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitung oleh pemerintah begitu ya.
0: Jadi itu, karena ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Ya. Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
0: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia.
1: Ya.
0: Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia karena mereka ini adalah sumber 50.
1: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak, dijelaskan
0: lagi. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
1: Yeah.
0: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia. Begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia, di global itu bangsa kita 50%.
1: Yeah.
0: Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir supply ini akan mengganggu supply ekspor.
1: Supply di dunia,
0: gitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri.
1: Yeah.
0: Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu.
1: Yeah.
0: Dan kita ingat sebelumnya itu kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa terkait dengan minyak sawit. Minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan lah, segala macam. Kemudian tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini. Yeah. Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatori ini.
1: Iya, yeah. Pak Dit mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan, Pak.
0: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi, harga minyak dunia hingga di atas 100 dolar per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal yang manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi. Bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Di bawah Afrika Selatan dari 52 negara. Apa alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah. Yeah. Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi. Yeah. Inilah yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Yeah. Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi. Gitu.
1: Yeah. Baik kalau begitu.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Iya, BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimananya, apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik. Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya ya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bung Jahran.
0: Selamat
1: malam. Salam pagi. Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam iya. Tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Selalu ya Bung ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa gimana?
1: Ini temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa, Pak Caswa? B50
1: solar ya?
0: Iya betul, artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit, seperti itu.
1: Oh. Tapi awam perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul sekali. Ini iya, bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja. Mm-hmm.
0: Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena ya, mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu.
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih bagus, aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih, kalau aman sih ya nggak apa-apa ya, mendukung saja. Oh. Cuman ada pertanyaannya seperti ini, apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita gak kekurangan minyak goreng.
0: Iya, itu
1: dengan
0: tadi.
1: Dengan pangan. Itu yang saya pertanyaan seperti itu.
0: Oke.
1: Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Betul
1: jadi
0: sekali.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Iya.
1: Dengan secara matang-matang, intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain sepenggunaannya kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan.
0: Yeah.
1: Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu?
0: Yeah.
1: Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000.
0: Iya.
1: Yeah. Karena okay, kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung.
0: Iya.
1: Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000 satu hari sebanyakan seperti itu.
0: Okay.
1: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Gitu. Iya. Baik.
1: Terima kasih ya Bung Wisnu.
0: Baik,
1: ya.
0: Baca suara, terima
1: itu
0: kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Caswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya? Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel? Wah bagus sekali nih Mas.
0: Iya.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Berapa
2: itu
0: tuh?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih.
0: Wow.
2: Tadi itu. Bersih ya.
0: Iya.
2: Pupuk udah nembas udah. Panen gitu, ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wah, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahan nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, istilahnya darahnya ya, biosolarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
0: Oke.
2: Okay. Filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesti mereka juga harus only biodiesel lah begitu
0: pada engine-nya. Okay.
2: Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Nah, supaya ada ketahanan mesin, Mas. Iya, kalau dia masih engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Ya. Baik. Terima kasih.
2: Jadi disiapkan mesin yang only biodiesel.
0: Biodiesel.
2: Gitu. Okay. Paksa, Mas, regulasinya, karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel, Mas, supaya kompatibel, Mas.
0: Oke, baik.
2: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih, Mas. Kan katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus, Mas. Jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng.
0: Oke.
2: Okay. Gorengan.
0: Yeah,
2: ini
0: yeah.
2: kan enggak baik untuk kesehatan juga.
0: Oke. Okay.
2: Mengurangi ya, Mas, ya, bukan. Oke. Okay. Terima kasih, Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Yat.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Firmansyah.
3: Selamat dini hari, Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Firmansyah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam.
3: Kabarnya baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Untuk mengenai topik di Kopi 23 malam ini, menarik ya, Bang, ya. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu ya.
0: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
3: Itu gini loh, Bang, kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia, cocok. Itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh, Bang.
0: Oke.
3: Nah, satu sisi kalau kebun sawit makin banyak itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah, itu yang aku takutkan, yang tantangan buat B50, masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu, Bang. Maksudnya karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh, Bang. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya. Tadi kata Bapak tadi aku monitor ya, Bang. Bapak apa tadi?
0: Ya, narasumber tadi ya.
3: Narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini. Ya, cakep lah ya untuk ekonomi Indonesia bagus. Dan itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga. Itu komentar aku buat B50.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja lah.
0: Oke. Baik, Pak Firmansyah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih Bang Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya. Tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini, Pak Menteri Bahlil tadi juga aman, dan juga dari Menteri Arman Sulaiman Pertanian juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari, Pak Andi.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
4: Biasanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
0: Silakan, silakan Pak Andi.
4: Begini, menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak digabungan di opos gitu ya. Ini biasanya mesin sering rewel gitu.
0: Oke.
4: Pernah itu mengalami kalau minyak tanah dioplos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys, dalam kondisi mesin gitu.
0: Iya, itu
4: di bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Iya. Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
4: Ya, saya melihat istilahnya dulu nelayan waktu saya masih berdomisili di Lampung Timur gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, itu mungkin karena hemat istilahnya pemakaian atau pengharga karena minyak tanah lebih murah daripada solar.
0: Oke.
4: Jadi dioplos. Inilah istilahnya wacana pemerintah ini minyak sawit ini diopos dengan solar ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu, Bung. Karena ini sifatnya cair gitu kan.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti gitu, pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel, begitu juga poringnya maupun istilahnya apa rinsehernya itu sering lengket gitu.
0: Iya, oke.
4: Nah, itu yang dikhawatirkan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi, selamat dinari, sehat selalu. Ya, ya, memang banyak ini ya pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya tetap aman dan bisa tidak cepat rusak gitu mesinnya, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang bergabung berkomentar di sesi pertama pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
1: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasanah melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya. Ini akan masuk. Ya, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari kelas murah. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau mendengar nama I.J.K. Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J.K. Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J.K. Simo yang masih relevan hingga sekarang.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata Toko. menentukan siapa diri kita sebenarnya, jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah,

0: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab Kepala Negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,9 puluh dua triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, kan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
5: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya dan serta harapan masyarakat terkait dengan mandatory B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
6: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain itu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
5: Editorial RRI topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian.

0: Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
3: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodieselnya sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setanannya lebih tinggi, artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan

0: apa namanya, silangan cetana dari si biodiesel itu sendiri kita campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa Pak, di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
0: Iya, kalau tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk apa namanya menggunakan biodiesel sebagai ditambah-tambah, jadi untuk apa meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating fuel sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada apa namanya penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lower heating fuel-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya, yang pasti akan apa kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Arik?
0: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Oh, begitu.
0: Kira 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
0: Iya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Ari?
0: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru itu kan teknologinya lebih, apa namanya, lebih terkini, dan dia biasanya, misalkan nih, mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu, tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
1: Ya.
0: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1.500, 2.000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil. Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya.
1: Artinya,
0: tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
0: Kita kira nggak harus seperti
1: itu. Nggak harus seperti itu ya.
0: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel. Nah, ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen juga tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di apa namanya engine yang akan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar kita menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel begitu.
1: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
0: Iya, insya Allah tidak perlu khawatir.
1: Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka. Pak, terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan masih membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar ya, BBM B50 telah resmi diluncurkan. Memang ada berbagai macam pertanyaan ya dari masyarakat sendiri, tetapi sudah dijawab juga dari narasumber sebelumnya bahwasanya BBM Biosolar B50 ini aman adanya jika dipakai di mobil-mobil ya, yang memakai mesin diesel seperti itu. Bukan hanya itu saja, kelebihan B50 ini sebenarnya juga mengurangi impor solar dari luar negeri ya, lalu menghemat devisa negara, lalu mendorong industri sawit, dan juga tentunya ini lebih ramah lingkungan karena dari juru bicara Kementerian SDM sendiri, dari Bu Dwi Anggi ya, mengatakan B50 merupakan bagian dari strategi menuju energi yang lebih hijau untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi energi nasional. Nah, seperti itu pendengar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita coba sapa, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Cipto. Silakan, bagaimana menanggapi BBM Biosolar B50 ini?
1: Sangat senang lah ya. Bisa mengurangi gas emisi.
0: Iya, rumah kaca ya.
1: Lebih terus mengurangi itu apa,
0: impor
1: dari luar negeri. Ya, banyak sekali manfaatnya itu. Iya.
0: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri nggak, misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
1: Ada sih, ada sedikit. Tapi setelah diuji coba katanya ini ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto.
1: Terus ya, sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positifnya yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasannya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya, karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan mesin karena tadi sifatnya yang larut ya, nantinya jika tiba-tiba memakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3. Salam sehat tangguh Bung
0: Wisnu.
2: Bismillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
2: Ya, ini suatu kabar bagus. Bung Wisnu sebenarnya. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini Bung Wisnu ya.
0: Oke.
2: Tapi kan standar internasional secara ISO bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu. Di sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya, itu sudah di ini kan enggak ya, nilai kefungsian dari biosolar ini B50 ini kan hibrid gabungan dari 50% fosil, 50% sawit kan gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari perut bumi kan? Sementara yang ini dari perkebunan sawit begitu kan. Jadi dipastikan pengolahan fosil kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Selat Hormuz gitu kan. Masih import kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa, dulu kan ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan. Itu kan dari perut bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit ini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil, tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi B50 yang dipakai sama saya ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
0: Baik.
2: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Ke perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, 1x24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pemesinnya bisa lapor ke kami. Atau bagian apa namanya, perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu buka layanan ini, karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan. Untuk kita gitu. Ya, kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bu Bisnis.
0: Baik. Saya tanggung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after salesnya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini? Jangan berhenti, ya menurut Pak Matul tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita-kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dirinya luar biasa Mas Dosen.
0: Iya.
3: Iya, aman.
0: Amin,
3: ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda-anda yang sudah masuk, ya wajar-wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
0: Aduh, Bung Fajar disebut ya, lagi tidur beliau.
3: Ya, silakan saja lah yang namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatu itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu. Ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak, ujung wetan kelangkaan, itu sudah biasa lah. Apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah ya. Kalau seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok, yang mungkin ya dialihkan lagi sembali semula pinggir kaya seperti itu saja.
0: Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
3: Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal yang terlalu banyak lah.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum mungkin di tempat Anda masih belum ada juga, karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Asrul Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
4: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Agus. Ya. Gimana kabar ya di Jakarta Selatan, Pak Agus?
4: Baik sih. Ini tadi cuaca juga bagus ya hari ini.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
4: Oke, sebenarnya secara konsep ya, di 50 itu bagus. Karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Ya, cuman memang enggak cuma di 50, sebenarnya dari mulai di 20, di 30, di 40,
0: yeah,
4: itu teman-teman dari user ya, di itu banyak keluhan sebenarnya gitu. Dan kebetulan saya tergabung di agungnya IATU, Ikatan Riset Otomotif. Nah, ini kemarin sebelum resmian kita sempat bahas, nah itu memang B50 dibanding B40 ya, itu akan ada negatifnya satu, ganti filter akan lebih cepat ya.
0: Oke, karena ganti sifatnya itu yang terlarut tadi ya katanya ya.
4: Betul, karena memang karakter produknya itu dengan penambahan pump 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap kendaraan mesin ya. Itu satu, injektor menjadi lebih cepat kotor,
0: yeah,
4: ganti oli, ya kan? Nah, ganti filter, nah itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari jam B40 sekarang B50, dari B20 itu sudah mulai terasa itu. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah terlalu ngegas di sistem ini, terlalu ngegas, kita bolehlah kita menjadi mercati, tapi ya dan sampai itu justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? terus apa hal-hal yang seperti itu lah ya. Nah, sebenarnya di Indonesia kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu E2,5 lah ya, sampai kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa tuh nge-ban produk sawit kita.
0: Okay. Ya kan?
4: Nah, sementara sawit ini dipanggilnya raksasa-raksasa nih, juragan-juragan sawit kan luar biasa.
0: Iya, yeah,
4: kan?
0: Oke.
4: Okay. Nah, mereka lobby-nya kuat gitu loh.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
4: Kebetulan saya ini di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah, kita kalah ini, jadi sementara biodiesel sekarang udah di 50 ya.
0: Oke. Okay.
4: Target ini cuma sampai 20.
0: Iya.
4: Sementara bioetanol setengah aja nggak nyampe.
0: Iya, oke.
4: Okay. Memang artinya begini, kita nggak salah satu sementara gitu, kenyataannya. Itu
0: langsung intinya saja Pak Agus ya.
4: Ya, solar itu kita sebenarnya impornya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau moga. Ya, sementara konsumsi moga adalah dengan bioetanol. Nah, ini kemudian pemerintah harusnya lebih fair gitu loh.
0: Ya, oke. Okay.
4: Dan itu mengurai impor gitu, mengurai impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu.
0: Okay.
4: Ini yang mentang-mentang yang sawit itu oleh raksasa-raksasa, sementara yang lainnya kalah ini gitu.
0: Oke, okay, baik Pak Agus.
4: Yang negatifnya itu benar-benar di meter lah, teman-teman kita di karena nggak bisa, nggak punya pilihan lain, mereka harus beli gitu kan.
0: Yeah. Oke, Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain. Waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Dari Pak Agus di Jakarta Selatan, kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Selamat pagi dini hari, Mas.
0: Iya.
5: Injur time ya.
0: Iya, silakan.
5: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya, apa?
0: Iya, betul. Nah,
5: biosolar.
0: Iya, solar campur sawit.
5: Khusus biosolar ini udah statusnya itu Sudah terbarukan berarti ya?
0: Iya.
5: Sudah bisa terbarukan.
0: Ya, setengahnya terbarukan.
5: Iya. Kecuali pertalite apa yang bensin ya, yang apa? Tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
0: Iya, karena pakai mesin diesel aja nih yang bisa nih.
5: Ya, diesel-diesel aja. Tapi bagus hal ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya, untuk Indonesia per detik berapa barel itu. Sepanjang jalan raya itu tuh semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor gitu.
0: Oke. Okay.
5: Iya, itu harus diubah itu.
0: Oke. Okay.
5: Perilaku itu bagaimana caranya itu.
0: Baik, Pak Pandu, terima kasih. Okay. Yeah. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
6: Selamat dini hari, Bung Wisnu Ardana dan Bung Safwan. Waduh, aduh ini batuk jadi tadi ragu-ragu tapi enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
6: Melihat program ini, waduh bagus sekali. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan programnya bagus, tapi ujung-ujungnya gini, nanti subsidi yang diberikan menambah apa pengeluaran bagi APBN kita dan lalu apa agak terhenti begitu. Ya itu yang ibu takutkan karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan. Saja Bung Wisnu.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhirnya dari Bu Indra di Cirebon mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan ya. Kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat. Kita nantikan saja ke depannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya ke depannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
3: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Termasuk terjangkau aja.
2: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
3: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
4: Jadi 2.000
3: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: jaringan berita nasional.
1: Pendengar, Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joherman Johan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joherman Johan.
2: Ya, halo Mas Lukman.
1: Ya. Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya, yang melakukan
2: kepala daerah lagi ya,
1: tindak OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo, di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana, Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi?
2: Oh ya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya, tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya, untuk badan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada. Nah, jadi karena mahal dia mau kembalikan modal. Itu gampang dibaca tuh, ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dikatanya gini kira-kira, saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan Bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar-bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Paling banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringetnya untuk bisa memungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya PBJT namanya berhasil. Nah, dia kan keringatnya nih. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentukan yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang kasihlah aku ya,
1: kan gitu. Kode-kodenya
2: 40% atau kalau saya enggak salah 40% untuk dia gitu ya kan. Harus di store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman. Biaya mahal dia berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit. Ya kan, jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktek sama ini. Ini juga udah pernah nih kasus kayak gini. Di satu daerah yang bupatinya kena OTT. Ya, minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
1: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
2: Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan. Udah enggak kuat lagi nahan, karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari Bupati Etik Suryani ini, suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Ya, ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut, ya aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
3: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya, beliau menyoroti biaya hidup kayaknya. Jadi Bupatinya punya banyak istri kan. Nah, jadi biaya hidupnya besar. Itu dalam ongkos pilkada mahal, kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Nah, sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup biaya hidup istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
1: Sudah nabung berapa tahun udah sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya.
3: Udah nabung itu dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang. Jadi ketika pilkada kemarin 2024 itu nggak cukup duitnya. Ya udah jual aset pun nggak cukup karena modalnya besar kan untuk beri pemilih itu kan dikasih dikasih apa namanya suap lagi sokongan itu ya, yang main politik itu bayar taksi, bayar mahar partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan gajinya kecil cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
3: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal. Dia pejabat pindah kepegawaian. Tidak boleh dia jual beli jabatan. Harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat, bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Singgigi itu ngasih Land Cruiser katanya ya, 2M baru dia jadi Sekda. Jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu. Nah, Pak Atong tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
1: Karir ya.
3: Capek nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Pulau Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dari yang dari mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Ya, Prof. Itu yang paling jauh mana sih Prof besarnya kemenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya, berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
3: Sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena efisiensi. TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan. Wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat ya. Wewenang-wewenang itu kan sebab besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka enggak berwenang bupati itu. Contohnya jadi bukan soal kewenangan yang besar, yang berkuasa. Yeah. Tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena dia sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal ya. Kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah.
1: Ya. Itu tadi belum terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
3: Ya. Ya, jadi Pak Haryanto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah dia dilantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Haryanto, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan begitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi-materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih mendalam, katakan gitu mungkin pikiran Pak Haryanto semacam itu. Saya kira betul itu Pak Haryanto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah, dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan di Sidoarjo ini kan, Sukoharjo ya, di Sukoharjo ini kan juga Suwarjo. Kasusnya begitu. Suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita.
1: Okay.
3: Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang. Harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada atau biaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan saya kira sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharmansyah Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
3: Ya, amin. Sama-sama.
0: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
4: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

0: Koperasi sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
1: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Satriwan Salim.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
3: Alhamdulillah.
1: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
3: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya, itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
1: yeah.
3: dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya, bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya, untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini. Dan memang negara-negara lain pun gitu ya, itu sudah menerapkan hal yang serupa ya, terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sebaran sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu. Kemudian juga ya banyak hal ya, karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya, kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
1: Hanya memenuhi kewajiban namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
3: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur, di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya. Ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu, untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga, agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah kemudian gitu, mereka mendapatkan pendidikan gitu, dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merangkai abjad menjadi kata, menjadi kalimat, dan seterusnya gitu ya, sebagai fondasional gitu, sebagai dasar ya. Bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Mengenali perhitungan numerasi secara mendasar. Nah, mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak, itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah, itu sih, dan memang PR-nya tadi yang saya katakan,

0: kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu. Dan yang terpenting adalah ya, tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu. Dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini, di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya, yeah, kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya, yeah, di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak mas ya, misalnya
1: yeah, poin pentingnya banyak ya.
0: Poin pentingnya gitu, misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya gitu. Alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu secara literal bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru di RUU Sisdiknas ini, kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru.
1: Iya.
0: Nah, karena memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya, untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Ya. Di sisi lain, pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih.
1: Iya.
0: Ya, sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen. Karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya, dengan skema kodifikasi, yaitu undang-undang Sisdiknas yang lama, tiga, undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005, dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 yeah, tahun 2012 gitu.
1: Jadi
0: sedikit ada juga yang hilang yeah, di RUU ini, misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang yeah, orang tua, komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya, bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Yeah, karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada.
1: Oke.
0: Okay. Tapi di
1: jembatannya dihilangin ya berarti ya, jembatan.
0: Iya.
1: Baik.
0: Komite sekolah itu ya, berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri.
1: Iya.
0: Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya, artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung, yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya, guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik akhlak dalam karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu dalam karakter, nggak seperti itu. Nah, jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
1: Yeah.
0: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, yang membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
1: Yeah.
0: Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter misal di dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Itulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu. Dan memang ini setiap zaman ada. Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90 pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkatan yang muda itu dinilai selalu betul. Itu gap antar antar generasi selalu begitu kok. Ya kan. Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an 90-an di sekolah, pasti orang-orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbola dan seterusnya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
1: Baik.
0: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu.
1: Baik.
0: Juga penting dan masyarakat.
1: Iya,
0: ya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan, sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya, kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi, mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya, satu yaitu apa, kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah ini kan dua foundational skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita misalnya kata Bank Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas. Ya dari negara-negara yang ikut PISA ya, program International Student Assessment, kita memang konsisten di bawah gitu. Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti apa kata Bank Dunia, anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. Mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan pengetahuan yang sifatnya permukaan saja, belum mendalam gitu. Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi, karena ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan seperti tadi kata para pendengar.
1: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya di dalam undang-undang seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G menilai, Pak?
0: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya.
1: Iya,
0: RUU. Kalau di apa namanya di RUU Sekdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu ya, atau tunjangan profesi guru, ya. Itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 yang saya baca.
1: Okay.
0: Itu guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, justru kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. Ada 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000 atau 1.300.000 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu tapi naiknya 500, tapi nggak apa-apa lah. Guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan sepikirnya akan menjadi bencana ya karena kalau jangan profesi yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN itu Mas. Nah jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Jadi yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
1: Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya.
0: Betul, karena undang-undang Sekdiknas atau RUU Sekdiknas ini yang sebelumnya undang-undang guru dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta ini guru PNS, ini guru P3K, ini guru non ASN, ini guru honorer, kayak wartawan nggak ada dibedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu jurnalis nggak dibedakan gitu. Karena di guru juga begitu, nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan. Jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu, di Jakarta. Terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K nanti ada kasta lagi yang penuh waktu, paruh waktu, di bawahnya lagi itu honorer. Nah ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sekdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih, ya sudah masuk balik, dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik gitu. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan, di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak? Nah bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah, bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah, ya nggak, memberikan aspirasi kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa? Ya kan? Nah yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ini penting juga nih, mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman, Dewan Pendidikan ya, selama ini kan ada Dewan Pendidikan kota, kabupaten, gitu. Ini juga hilang di RUU Sekdiknas ini gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan. Ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing.
1: Baik.
0: Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan gitu, dan balik jangan terburu-buru untuk mengesahkan RUU Sekdiknas ini.
1: Baik.
0: Ini menyangkut 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
1: Baik. Pak Satriwan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat. Salam tangguh.
0: Sama-sama, Mas Romi.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
1: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM,

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mampu

TVRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2020 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarrell Kwanzaa yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido... en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan, atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam, sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga saya.
1: Pak Wahyan, baik. Kalau melihat pertandingan semifinal antara Prancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
2: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
1: Iya.
2: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini dua tim ini adalah sejujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
1: Yeah.
2: Artinya komposisi mereka sangat-sangat ideal. Spanyol dengan anak mudanya, kemudian Prancis dengan kematangan dan kolektivitas disiplinnya seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, kalau saya lihat perakiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Prancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahyan?
2: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, silahnya. Tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu dibandingkan dengan Prancis, karena beberapa kali pemain Spanyol acap cedera, kemudian penggantinya juga siap langsung untuk bermain begitu dengan intensitas tinggi. Artinya bahwa kedalaman skuad, kemudian pemainan kolektif yang saat ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perancis. Dan kalau kita lihat memangnya Perancis juga beda dengan tahun 2022 ya. Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Osman Dembele ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Nah, silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wahyan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
2: Ya, kalau lini depan kan kita sudah tahu bahwa Mbak top skor Prancis. Bahwa Mbak ini klinis, tajam. Bahkan kemarin kan ketika melawan Maroko menjadi gol pembuka, yang itu akan menjadi kunci sulitnya menembus blok pertahanan. Dan blok pertahanan itu yang akan menjadi kunci nanti di pertandingan semifinal melawan Spanyol. Karena kita tahu Spanyol memiliki defensi yang cukup lumayan. Bahkan baru bobol dengan Belgia setelah sekian ratus menit seperti itu. Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol, dari lini depan. Hanya kalau kita lihat Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico William, Alex Baena, mereka punya Fabian Ruiz begitu. Artinya bahwa untuk mencetak golnya di semua sektor itu ada, di semua lini itu ada begitu. Jadi kalau membandingkan produktif mana, kalau dari semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Prancis memang lebih produktif begitu dalam konsep gol yang dihasilkan selama Piala Dunia ini. Kalau lihat fresh kan Prancis pasti lebih fresh ya. Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembele. Artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan peluang, ternyata mampu mencetak gol. Ini menjadi sebuah PR buat Spanyol. Karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position pole.
1: Ya.
2: Ketika dalam pertandingan nanti, karena kalau hanya mengimbangi Perancis, maka akan jadi masalah karena Dembele punya kecepatan, Mbappe punya kecepatan.

0: yang notabene sangat luar biasa. Yeah. Kalau kita melihat Perancis memang back-backnya cuma yang tangguh begitu. Di bawah Konate, ada Umenikano, kemudian ada Theo Hernandez, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah masalah yang dipecahkan Spanyol kalau tertinggal lebih dahulu begitu.
1: Ya, nah pertarungan lini tengah ini kan juga sangat penting ya Pak Wahyan ya, untuk aliran bola lah ke depan begitu. Menurut Anda bagaimana pertarungan di lini tengah nanti antara Spanyol dengan Prancis?
0: Pertarungan Spanyol dengan Prancis secara agresivitas pasti Spanyol lebih unggul ya, karena mereka punya Pedri, mereka punya Rodri begitu. Sementara Prancis ini punya kekuatan.

0: taktis, tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang menjadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Perancis begitu.
1: Yeah.
0: Dan mereka punya dia punya Ousmane Dembélé, kemudian Didier Drogba, kemudian Olise. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa yeah. Olise ini saat ini mungkin tidak begitu dominan, tapi ini akan jadi bahaya kalau Olise on fire begitu.
1: Yeah.
0: Karena kita tahu kemarin Olise sangat luar biasa di pertandingan awal, tapi di putaran gugur Olise mungkin sudah diketahui, kemudian dikunci oleh beberapa pemain-pemain lawan sehingga tidak menonjol, sehingga yang melihat adalah Dembélé dan Mbappé di sini. Nah, yeah. Ini, kalau setelah itu dibuka, kalau kemudian kesempatan itu ada, itu akan jadi bumerang buat Spanyol. Tapi saya rasa Spanyol juga tidak akan segegabah yeah. itu, karena mereka punya lini tengah yang sangat, menurut saya, paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini begitu.
1: Iya, yeah. Baik, kalau begitu Bung Wayan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi, ya. Salam olahraga.
0: Ya, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
4: luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
1: Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti ini?
5: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
1: Sengit
5: karena
1: ya.
5: Karena bisa disebut. Iya. Karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum delapan besarnya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris. Menghadapi Meksiko dengan 10 pemain, toh mereka bisa menang 3-2.
1: Iya.
5: Nah, dalam duel ini, 8 besar ini, saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan begitu ya.
1: Iya.
5: Jadi bakal sergit, semangat sergit. Ini sangat berbahasa.
1: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
5: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini, yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di babak kedua, ya kan? Jadi seperti jalan lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar. Iya kan? Nah, sangat besar dan sangat dominan, apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim. Di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau Christian Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar nih pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris untuk meladeni mereka. Jadi, saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit, misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi, tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang. Akan memberi peluang.
1: Di atas kertas tadi ya banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihatnya?
5: Iya, betul juga. Jadi seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan.
1: Ya.
5: Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini.
1: Iya.
5: Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan? Baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri.
1: Iya.
5: Tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya. Walaupun dia semifinalis di Qatar 2022,
1: ya,
5: tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
1: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati, atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
5: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain interior yang mengetahui dan memahami rekan setim mereka, seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham, ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia, dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia.
1: Makanya
5: saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara pemain kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris, wah saya paham juga Haaland gimana. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel, ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun, debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland, dia Haaland kesulitan baru 1 gol. Itu ada saran dari ini untuk ke Thomas Tuchel, perawat pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana, apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris segaligus menaklukkan Pickford ini. Waduh, itu kayak aja di makanan empuk Haaland ini, karena udah 7 gol dia
1: rasakan
5: ke Pickford.
1: Baik, Bung Ram, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
5: Iya, benar. Ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan?
1: Ya.
5: Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut oleh dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja.
1: Ya.
5: Karena mereka melihat kan, seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini.
1: Iya.
5: Ya. Dia kan menarik. Karena pelatih di luar Inggris ketiga ya. yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya jadi masalah nanti.
1: Ya.
5: Apakah betul disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah gimana? Apalagi yang akan turunkan memimpinnya Clement Turpin,
1: oh, iya.
5: Ya dari Perancis. Nah,

0: harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
1: rumornya udah berkembang
0: menyebar sekarang ya. Jadi saya pikir ya. Ada menarik juga ini, Pak Gubernur.
1: Baik. Ini
0: ternyata banyak.
1: Iya, justru ya. Di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau Norwegia. Bicara mengunci Haaland ini tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris nih bebas bergerak. Gimana?
0: Ya, jadi menurut saya juga Haaland ini. Seperti sebelumnya kalau dan berhenti turun ya kan. Nah sekarang kalaupun Thomas Tuchel dia menurunkan Stones Wehry maupun Nico Reilly, ya ini rame karena mereka rekan setim ya kan, saling memahami kedua belah pihak saling memahami. Nah sekarang yang akan menjadi ini kalaupun Haaland terkunci ini harus waspada ini kapten tim Arsenal ini Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak diturunkan ya ketika sama Haaland juga ya. Lepas dari mereka ketika kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun. Tetapi pemain Odegaard akan menentukan dari menjadi senjata stop back dari lini kedua, lini serang kedua. Nah, Norwegia. Jadi masih ada alternatif seperti misalnya Harry Kane juga terkunci ya kan. Harry Kane terkunci pasti masih ada Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini, jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan akan sangat menentukan apakah alternatif yang dimainkan. Nah di sini kreativitas pemain dituntut ya kan. Ketika terkunci Haaland itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayem dia. Tetapi begitu dapat bola, pasti serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya. Dia membaca pergerakan. Nah, kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah tahu, dia sudah paham.
1: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya. Tidak mungkin akan jauh ya.
0: Betul, betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya kalaupun dia berkembang lebih jauh ada gol balasan dan ada 2-1, 1-0 ya kan. Nah, kalaupun
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia. Menyala, tak peduli jarak dan waktu. Perempat final Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Inggris, tim yang sejak awal masuk daftar favorit juara, melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Indonesia, menyapa, satukan asa, dari desa sampai kota. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu.
1: Bung Jupri.
0: Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, Timnas Inggris ini memang banyak dijagokan terutama bagi para pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagian masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari Timnas Norwegia ini dari awal memang

0: pun dengan status kuda hitam ya, yang awal-awalnya tidak dijagokan, tetapi ya, hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa ya buat Norwegia, karena kalau kita tahu bahwa ini adalah pertama kalinya juga
0: ya
1: mereka bisa sampai ke babak perempat final, dan kita lihat memang sangat-sangat luar biasa ya bagaimana racikan dari pelatih Stel Stolbakken, bahwa
0: ya
1: mereka bahkan bisa menyingkirkan Brazil yang kita tahu
0: ya
1: merupakan juara dunia 5 kali di babak 16 besar. Jadi saya kira memang ini menunjukkan ya, menunjukkan bahwa memang Norwegia ya selain juga tim kejutan, tapi membuktikan bahwa mereka adalah tim yang saya kira punya potensi untuk bisa melangkah lebih jauh bahkan di turnamen kali ini. Dan kalau kita lihat materi pemain mereka, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita tahu ada Erling Haaland di depan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada Martin Odegaard. Van der Beek juga, dia ada juga kalau kita lihat bagaimana Nusa di Antoni Nusa. Jadi saya kira memang materi pemain mereka sangat-sangat mendukung ya. Terbukti memang laju dari Norwegia juga sangat-sangat baik sejauh ini. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah buat Inggris. Inggris memang favorit karena memang mereka punya secara kedalaman tim ya,
0: iya, betul,
1: materi yang jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi ya ini pertandingan sudah masuk di fase gugur.
0: Iya.
1: Artinya setiap kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kalau kita lihat kiper Inggris sejauh ini, mereka terakhir di babak 16 besar juga bisa dikatakan melalui pertandingan tidak mudah melawan tuan rumah, melawan Meksiko, mereka menang 3-2
0: tipis ya.
1: Tapi kemudian juga ada kartu merah untuk Daniel Kwarsa di yang membuat mereka hanya harus bermain dengan 10 orang. Jadi tantangannya adalah kalau kita lihat Inggris, mereka bisa dikatakan memang lajunya tidak terlalu meyakinkan, tapi pelan-pelan kita lihat memang sudah makin panas
0: ya
1: mesin dari Inggris. Jadi saya kira ini akan menjadi duel menarik. Dan yang saya menarik untuk soroti juga soal bagaimana pertarungan antara Erling Haaland dan juga Harry Kane.
0: Betul sekali.
1: Jadi dua pemain yang saya kira memang sangat-sangat tajam ya
0: yeah
1: ini buat kedua tim, karena Erling Haaland ini debut ya Piala Dunia pertama ya, tapi mampu menciptakan 7 gol dari 4 pertandingan, ini sangat-sangat luar biasa. Dan Harry Kane sudah 5 pertandingan 6 gol. Jadi ini dua pemain yang saya kira sedang dalam top performa.
0: Iya.
1: Jadi ini pertarungannya memang akan sangat menarik.
0: Iya, dan memperebutkan ini ya, sepatu emas ya mereka ini ya.
1: Iya, itu dia. Sekarang sejauh ini kan Messi ya.
0: Iya.
1: Juga Mbappe ada di atas karena memang punya asis lebih banyak. Messi sama-sama 8 gol, ada Erling Haaland dengan 7 gol, kemudian
0: Harry Kane.
1: Tapi ya artinya kan di pertandingan ini nanti akan ada yang berhenti langkahnya gitu.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu Erling Haaland atau itu Harry Kane? Nah, itu yang kita akan tunggu.
0: Oke, baik. Kita coba juga bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan ini sudah ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dinari Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Leman nih?
2: Pagi ini Norwegia dengan apa?
0: Dengan Inggris.
2: Ya, kalau saya sih megang Norwegia.
0: Megang Norwegia.
2: Ini bang itu katanya kan di tanpa malam ini ya. Sebutannya. Jadi ya posisinya 2-0 saja lah.
0: 2-0 untuk Norwegia. Weh, keren banget nih pembukaan nih. Baik, terima kasih Pak Leman. Ya, salam olahraga. Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
0: Baik, dari Pak Leman di Lampung kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
3: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu, Bung Jupi.
0: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Jaya, gimana nih Pak Andi melihatnya nih?
3: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini, Bung Wisnu ya. Iya, senada gitu ya. Banyak komentar gitu, cenderung ke Norwegia gitu.
0: Cenderung ke Norwegia ya.
3: Ya, bisa mengalahkan timnas Inggris nanti itu hal yang luar biasa. Karena apa? Kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia, sementara Norwegia kan belum pernah. Okay. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris.
0: Okay.
3: Gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
0: Berapa kira-kira skornya Pak Andi?
3: Saya tidak bisa prediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Pak Adi.
3: Oke.
0: Dari Pak Andi, kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Iya, salam olahraga. Pak Sarwi, gimana nih prediksi keranda nih?
4: Inggris bersama Norwegia.
0: Iya.
4: Ini cukup 2-1 sepertinya.
0: 2-1, oke ya, untuk Inggris.
4: Inggris 2-1.
0: Oke, baik. Iya, waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi di Surabaya, kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dahlia.
5: Selamat pagi Bung Wisnu, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Dahlia. Gimana Pak Dahlia, menjagokan siapa nih?
5: Dengan Daniel, Daniel.
0: Oh Pak Daniel. Iya. Pak Daniel menjagokan siapa ini?
5: Ya ini menurut saya begini. Sekarang ini saya punya patokannya begini. Brasil itu penuh dengan pemain bintang, tapi Norwegia bisa kalahkan juga hebat. Jadi Norwegia juga kalahkan Inggris.
0: Iya.
5: Erling Haaland lagi on fire, jadi kita tanya sebentar. Iya.
0: Iya. Oke, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Berapa?
5: 3-1 lah.
0: 3-1. Buh, keren sekali. Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih. Ya, dari Pak Daniel di Sorong, kita terakhir sebentar ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat pagi, Bung Kristus. Salam olahraga jaya. Pokoknya ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland bermain. Kita apa nikmati permainannya. Terima kasih.
0: Oke, baik Ibu Indra. Nih, Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah betul, karena betul efek dari mengalahkan Brasil kemarin itu juga nih?
1: Ya, ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris. Tapi ya itu tadi, bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses ya, sukses untuk mencuri perhatian para pecinta sepak bola, karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa, kita tahu bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia, dan kemudian di fase putaran final ini bagaimana mereka sangat-sangat luar biasa penampilannya. Dan praktis juga hanya kalah dari Perancis di fase grup itu pun dengan catatan karena memang mereka menurunkan para pemain cadangan.
0: Iya betul sekali.
1: Yang kita lihat memang pada akhirnya membuat mereka juga lebih bugar di babak 32 besar, dan bagaimana mereka juga mampu menaklukkan Brazil yang benar, yang sebetulnya memang sangat difavoritkan karena kita tahu mereka dilatih oleh Carlo Ancelotti, tapi Norwegia bersama Erling Haaland memberikan kejutan, membalikkan seluruh prediksi, dan kita lihat Haaland memang ya memang menjadi ini ya, menjadi apa ya, poros ya.
0: Iya betul sekali.
1: Kekuatan dari Norwegia, 7 gol tadi seperti saya katakan, dan kalau kita bicara bagaimana ketajamannya sangat luar biasa, 2 gol melawan Brazil lewat satu sulawat sundulan, kemudian satu lewat tendangan keras. Jadi memang Erling Haaland ini adalah pemain yang saya kira akan sangat-sangat menentukan.
0: Oke.
1: Sejauh mana langkah dari Norwegia, terutama di pertandingan melawan Inggris, dan Inggris juga sudah sangat hati-hati ya. Artinya ada pernyataan dari pemain Inggris Morgan Rodgers yang mengatakan bahwa untuk mematikan Haaland caranya adalah bagaimana memutus aliran bola untuk pemain Manchester City ini. Artinya aliran bolanya harus diputus sejak lini tengah. Artinya jangan sampai bola sampai ke kaki Haaland atau kepala Haaland, karena ini pemain yang bisa dikatakan sangat-sangat tajam penalti. Itu yang saya kira memang sudah sangat-sangat diantisipasi oleh para pemain Inggris. Dan kebetulan memang kalau kita tahu kan Haaland ini kan sudah biasa juga bertemu Inggris kan, sama-sama bermain di
0: Premier League ya,
1: Premier League, bahwa bahkan Mark Gehi, Nico Airelli adalah rekan timnya di timnas Inggris di Manchester City. Jadi ini pertandingan antara dua tim yang saya kira sudah cukup kenal. Odegaard kita tahu juga sudah kenal baik dengan Bukayo Saka, Noni Madueke, Declan Rice. Jadi memang pertarungannya bisa dibilang cukup dekat ya, cukup dekat karena beberapa pemain kita tahu berada dalam satu klub yang sama. Jadi pertarungan yang saya kira akan sangat ketat, akan sangat sengit saya kira di pertandingan kali ini.
0: Oke, nah Norwegia ini memang sangat bergantung dengan Haaland.
1: Ya.
0: Tapi kalau semisal tadi seperti yang dikatakan Bung Jupri, Inggris sudah mengantisipasinya nantinya akan mungkin memutus bolanya kepada Haaland.
1: Ya.
0: Apa yang terjadi dengan Norwegia kalau semisal skenarionya seperti itu? Apakah ada pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Erling Haaland itu sendiri?
1: Ya kalau kita lihat sejauh ini memang ya itu dia pertanyaan besarnya adalah kira-kira siapa saat Erling Haaland dimatikan, kira-kira siapa pemain yang bisa muncul.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita bicara dari skuad yang ada Alexander Sorloth yang saya kira juga punya potensi untuk bisa memberikan kejutan buat pertahanan Inggris. Kemudian okay. Masih ada Martin Odegaard juga, Seldrup juga yang mencuri perhatian dengan 3 assist. Saya kira juga bisa untuk paling tidak mengemban tugas itu gitu. Dan masih ada di bangku cadangan ada Oscar Bob. Dan kemudian bagaimana juga kalau kita lihat di seorang Odegaard, saya kira akan menjadi kunci juga. Pertarungan dia akan menarik juga dengan Declan Rice,
0: yeah,
1: kan setimnya di Arsenal. Kemudian ada Elliot Anderson juga. Elliot Anderson ini kan sudah dipastikan juga bergabung dengan Manchester City juga. Jadi ini akan menjadi
0: pertarungan antara Manchester City ya.
1: Rekan barunya dari Haaland. Jadi ini pertarungan yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat Inggris sebenarnya bukan hanya soal Harry Kane juga.
0: Yeah.
1: Mereka punya Jude Bellingham yang kita tahu juga
0: kemarin sudah mencetak gol juga ya.
1: Betul. Sangat-sangat on fire juga. Jadi kalaupun nantinya Harry Kane dimatikan, saya kira juga Jude Bellingham punya potensi untuk bisa memberikan kejutan dari lini kedua. Dan mereka masih punya, kita tahu ada Anthony Gordon juga di sisi kiri, bahkan Rashford ada juga duduk di bangku cadangan. Kemudian Noni Madueke, Bukayo Saka. Jadi pilihannya cukup beragam lah di timnas Inggris. Jadi ini pertandingan yang saya kira akan menjadi apa ya, mungkin akan sangat sulit diprediksi karena kedua tim punya penyerang yang tajam.
0: Okay.
1: Tapi lagi-lagi bagaimana juga kalau kita komparasi ketangguhan dari pertahanan, kira-kira akan seberapa kuat pertahanan dari masing-masing tim ini untuk menahan itu tadi gempuran dari para pemain seperti Harry Kane dan juga Erling Haaland di depan.
0: Oke, baik, coba kita sapa pendengar juga ya. Ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga, selamat pagi.
7: Lalu, sini sudah masuk subuh ini Bu.
0: Oh, sudah masuk subuh ya, iya. Selamat pagi Freddy. Oke, gimana Pak Arjuna?
7: Saya jagokan Inggris.
0: Jagokan Inggris, berapa kira-kira?
7: Tidak sebanyak-banyak, 2-1 sudah cukup.
0: 2-1 aja cukup ya.
7: Pertandingan pertama sangat alot sepertinya ini.
0: Oke.
7: Tak ada gol yang tercipta kalau pertama ya.
0: Iya, baik.
7: Kalau anu ya paling imbang satu sama ya. Makasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna. Di Makassar kita beralih ke Pak Rahman di situ Bondo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
8: Selamat pagi, salam olahraga untuk Bung
0: Wisnu dan juga Bung Jupri. Bung
8: Wisnu,
0: yeah,
8: sama Bung Jupri ya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Olahraga Pak, salam olahraga. Gimana? Okay,
8: kalau menurut saya, mudah-mudahan aja Norway tidak ada pelanggaran di dalam kotak penalti.
0: Oke.
8: Okay. Kalau ada pelanggaran kotak penalti, maka Norway akan pulang kandang.
0: Oke. Kira-kira.
8: Bapak pertama ini. Inggris kalau tidak bisa menjebloskan pagar Norwegia, maka Inggris sebaliknya akan pulang kandang. Skornya ya tipis lah, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rahman. Sehat selalu.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Rahman di Situ Bondo, kita beralih ke Pak Syadan di Madura. Selamat pagi Pak Syadan. Halo Pak Syadan. Oke, terputus ya, ini ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
9: Selamat pagi, selamat olahraga Mas Wisnu, Pak Ekspirasoto.
0: Ya, dengan Bung Jupri juga.
9: Komentar saya dua Mas Wisnu. Yang pertama, empat besar Anda akan dihuni Spanyol, Prancis, Inggris, sama Argentina.
0: Oke.
9: Terus, Paros ini Norwegia Inggris, menurut saya Norwegia 1, Inggris 3.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Ya, selamat pagi, selamat olahraga. Ya, Bung Jupri, saya juga ini nih tertarik dengan pendapat Pak Rahman tadi ya. Norway pulang kalau penalti. Artinya kenapa tuh? Apakah memang dari menurut Bung Jupri, dari kipernya ini kurang atau dari pertahanannya atau bagaimana nih?
1: Ya sebenarnya kan yang apa saya kira memang Inggris ya, Inggris punya
0: Pickford,
1: punya pemain yang sangat-sangat baik dan yeah, eksekutif penalti. Ada Harry Kane yang kita tahu memang menjadi andalannya okay, dalam mengeksekusi tendangan penalti. Bahkan kalau kita tahu di pertandingan babak sebelumnya kan dia juga menciptakan gol dari titik putih. Jadi tapi saya kira juga di kubu Norwegia juga Erling Haaland juga piawai juga sebagai eksekutor. Jadi saya kira sama-sama lah dua tim harus sama-sama hati-hati, jangan sampai memang melakukan hal-hal yang tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. Mark Gehi saya kira sudah hafal lah, karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Arelli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Erling Haaland. Karena kalau kita bicara Inggris apa ibarat kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada Jude Bellingham juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan. Dan saya melihat Norwegia sepertinya juga akan tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat. Mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada yang keberatan kedua tim kalaupun pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Tapi karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan. Saya kira yang bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
0: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
1: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat melawan Brasil, mereka cenderung lebih menunggu ya di bawah. Kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan melawan Brasil mereka cenderung lebih menunggu. Tapi memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama lah buat Norwegia karena mereka juga sangat hati-hati juga menangani pertandingan kali ini. Meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang betul, mereka bukan tim favorit, mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih. Terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu. Satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah ini kesempatannya ada di sini karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
0: Iya, oke. Nah, apa ya kira-kira ya? Prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini siapa Bung? Tapi ditahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Bang.
0: Ya, gimana Pak Irfan?
10: Saya setuju dengan Pak siapa yang di samping Abang, Pak Jupri.
0: Iya, Bung Jupri.
10: Bung Jupri, saya setuju dengan dia, saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita saling merebut yang namanya juara-juara.
0: Kira-kira ya, jadi, berapa?
10: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
0: Oke, 2-1 untuk Inggris.
10: Bukan, yang satu
0: untuk Norwegia.
10: Iya.
0: Oke.
10: Kalau babak pertama ini bisa jadi Bang 1-1 bola.
0: Oke. Baik.
10: Oke Bang, makasih banyak Bu, makasih Bu.
0: Makasih Pak Irfan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam olahraga. Gimana Mbak Ayu?
11: Menurutku pemain Inggris ini apa namanya satu lagi gitu ya.
0: Iya.
11: Tapi suka panik juga sih sebenarnya ya, penting banget itu yang paling diandalkan juga. Cuman Norwegia ini memang dan pada intinya karena mereka ini tim yang solid kan, pernah ada halan begitu.
0: Yeah.
11: Tapi berharap sih saya itu ke Norwegia ya, untuk hari ini.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bayu.
11: Iya. Ya. Selamat
0: olahraga. Salam olahraga. Ya, terakhir Bung tadi, gimana tuh? Siapa yang menjadi pembeda dan prediksi skor Anda kira-kira bagaimana?
1: Justru saya melihat akan perannya akan sangat krusial di dua sisi sayap ya. Artinya Inggris, saya kira Anthony Gordon dan juga Noni Madueke akan punya peran yang kunci saya kira di pertandingan babak pertama ini, bagaimana mereka memasok ya umpan, kemudian bagaimana mereka juga bisa melakukan penetrasi, itu yang saya kira memang akan menjadi tumpuan. Tapi di kubu Norwegia saya kira perannya akan lebih pada bagaimana Sander Berge yang bermain sebagai holding, bagaimana dia bisa bertarung melawan Elliot Anderson dan juga Declan Rice, dan terpenting adalah bagaimana dia bisa juga menjaga pergerakan dari Jude Bellingham, karena Jude Bellingham ini pemain yang saya kira punya mobilitas yang sangat tinggi dan penciuman golnya juga bagus.
0: Iya, betul sekali.
1: Saya kira tidak boleh sama para pemain dari Norwegia lengah ya dalam mengantisipasi gerakan-gerakan dari terutama dari lini kedua dari Jude Bellingham.
0: Kira-kira prediksi skor gimana, Bung?
1: Skornya ini susah nih kalau skor. Berapa ya kalau kita skor ya? Mungkin satu sama lah di babak pertama.
0: Satu sama di babak pertama. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya, Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: 그가 갖고 있는 이란 말.
1: Pertandingan Piala Dunia 2026, Norwegia versus Inggris. Iya, pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali saya Tomo Hakim, Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro.
3: Noto Kusumo.
2: Baiklah ya. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dalengkade. Oh bukan ya. Makin ngaco aja nih.
3: Jangan-jangan Venezuela kolar lagi nih, Venezuela.
2: Sama-sama kuning soalnya kan. Untung gak nyebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini secara pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak di baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya. Halo. Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan? Kuda hitam.
3: Iyoi.
2: Jadi
3: kuda hitam.
2: Kuda hitam. Kalau kuda terbang merk lem sama cat, ya kan? Tetap usaha, ya kan?
3: Flying horse.
2: Ya, Inggris kali ini menurunkan kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati. Karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. Nah, 4-2-3-1, mohon maaf saya salah baca ini. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsa. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian untuk lini serang ada Nani Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Harry Kane. Sementara untuk Norwegia, jaga gawang dipercayakan kepada Orjan Mylen. Kemudian 4 back mereka Julian Ryerson, Christopher Eger, Di Hagen, kemudian David Wolfie, serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Sherlock, Andreas Schierberlut. Susah amat sih namanya nih. Gak bisa yang gampang aja, Tomo gitu atau Indra gitu, Schierberlut gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick-off sudah dilakukan. Dan Norwegia mengenakan seragam merah celana hitam, Inggris mengenakan seragam putih-putih kebanggaan mereka. Seperti Bung Jupri kali ini mengenakan seragam putih ya, Bung Jupri ya.
3: Ada kode kayaknya nih. Dukung Inggris apa? Argentina sih.
2: Tinggal tambahin biru jadi Argentina ya.
3: Tambahin garis sedikit ya.
2: Tinggal tambahin garis sedikit. Dan kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung berapa detik lalu, kick-off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Di ketujuh adalah Gordon. Was dihalau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia, bola ada penjaga gawang Nyland di sana. Melebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke. Di sana masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3. Di sana ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan ya, pada ke dalam untuk Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Norwegia yaitu Orjan Nyland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly. Masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri. Ada Mark Guehi. Masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Geser kepada John Stones di sana, masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja Anthony Gordon pada Elliot Anderson. Masih Anderson geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan Declan Rice. Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa, masih bekerjasama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia umpan 1-2 dengan Declan Rice, masih mencari ruang kosong di sana. Umpan jauh pada Gordon namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia. Bola keluar lapangan kali ini, lempar itu dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana. Ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem, masih mencari rekannya Sander Berg. Kali ini Norwegia di sebelah kanan Anderson, kali ini Julian Ryerson maksud kami, main nomor punggung 26, coba untuk melakukan penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor punggung 7 Alexander Sherlock pada Erling Haaland namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang, masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana. Masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Masih kembali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones. Masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Di belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki, pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi, masih membawa bola Mark Guehi, pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Coba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dipatahkan lagi oleh pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly. O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek ya kepada nomor 8 Anderson, langsung melebar Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, dibayangi oleh nomor punggung 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, oh bukan, rakap offside, namun menjadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Coba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia, mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke, sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Bersiap Orjan Nyland, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasikan oleh pemain dari Inggris. Kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia, mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali. Jude Bellingham ini, terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, menjadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris, kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola, Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones, cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice, masih di sekitar lingkaran dari setengah pertandingan. Declan Rice bergeser ke kiri, O'Reilly lebar ke sektor sayap, ada pemain nomor punggung Gordon di sana, kembali kepada O'Reilly. Masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ke tengah dia ada John Stones lagi. Masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya, John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi, bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice kerjasama dengan Madueke di sana. Masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi kali ini. John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris, namun berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini sektor tengah, yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan, kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah. Kembali lagi Inggris di sektor belakang, Guehi bekerjasama dia dengan Konsa, maksud kami John Stones. Masih John Stones ke tengah dia, ada Guehi di sana, masih mencoba untuk membangun serangan ya. Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris, kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Norwegia, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana, pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana, terjatuh Wolfie, berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia, namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor punggung 7 Alexander Serlov kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia, ke belakang lagi dia. Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya, Sanderberg, bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg. Lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg Odegaard. Kali ini masih Odegaard bergeser ke main sektor sebelah kanan. Coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi, Lyerson. Ke tengah dia, Christopher Eger. Masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini. Bergeser ke kanan lagi di sisi belakang. Kembali ke tengah kali ini. Masih Norwegia. Di depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan, Wolfie. Kali ini masih menguasai bola, Wolfie. David Wolfie. Ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka. Memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Coba untuk mencari peluang. Di menit pertandingan sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
0: Ya, pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sundulkan saja ke depan tadi, namun masih memainkan bola. Pemain-pemain ada Christopher Eger. Masih Eger menguasai bola. Sajarkan lagi kepada Eger, dari kawan yang bebas. Kembalikan lagi kepada Martin Odegaard, ke sisi kanan ada Raisen. Nampaknya ketahuan segera Alexander Sorlot mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Norwegia coba memainkan bola kini. Masih di sektor selam dapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Giringkan saja langsung bola jauh ke depan dari Patrick Berg. Apakah juga di sana ada Andreas Sperberg. Namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, Johnstone sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson. Di kanan tengah mencoba menggiring perlahan Elliot Anderson. Sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Ada di kanan, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa. Mundur ke belakang kepada Declan Rice. Johnstone di lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon. Balikan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana, coba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson, alihkan kini ke sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang pada Guehi, lingkaran tengah. Mencoba mencari celah, nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki. Dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnstone kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Masih memainkan bola, Ezri Konsa sodorkan lagi. Ada Elliot Anderson, ada juga Johnstone, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di kat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada Johnstone, alirkan lagi mencoba mencari, ada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalannya dari Christopher Eger. Dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke-15, Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice yang berada di sisi kanan pojok kini. Ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang, sudah dilakukan. Oh, dihalau saja oleh pemain dari Norwegia. Mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Sudah siap Ya, akan dibelikan oleh Ezri Konza nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada Johnstone, ada Declan Rice kini menguasai bola. Di dekat lingkaran tengah mencoba menggiring bola perlahan. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lini serang Inggris. Mencari Anthony Gordon, menatap ke depan. Anthony Gordon ke tengah dia, mencari Declan Rice. Sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia. Mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Johnstone. Lebar kini ke sektor sebelah kanan mencari Madueke di sana, umpan 1-2 Madueke, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih Declan Rice. Sodorkan pendek kepada O'Reilly, mundur ke belakang. Ada Declan Rice lagi, ada Johnstone di sana, coba memainkan bola, alirkan lagi. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung dari penalti, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia kepada Johnstone di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada O'Reilly sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham, alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia mencoba mengulas satu pemain, namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnstone kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Guehi. Masih Guehi, pendek kepada O'Reilly. Ke tengah dia ada Elliot Anderson, menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang. Nampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disiapkan sendiri. Bagaimana Erling Haaland di depan, sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri. Masih Gordon, ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur lagi kepada Johnstone, arilkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon, sisi kanan pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson, namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sangat lebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya. Ya, bagi Norwegia dilakukan, hasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem. Hegem menatap ke depan, alirkan lagi. Bagaimana mencoba umpan 1-2. Bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola, namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana. Umpan tadi masuknya atau memberikan tendangan, namun membentur pertahanan dari Norwegia. Angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Terlalu jauh datangnya, berhasil dikuasai oleh Johnstone. Dengan tenang Johnstone menguasai bola, sodorkan saja pendek pada Guehi di sana. Mencoba menggiring bola kini Guehi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris masih Guehi, berikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Anderson menguasai bola, ada Declan Rice. Alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Madueke, ada Ezri Konsa. Mundur ke belakang kepada Johnstone di lingkaran tengah bersama Guehi di sana. Masih Guehi, pemain-pemain Inggris yang mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia. Masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan, Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah. Mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnstone. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2, kembalikan lagi mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham. Mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris. Coba mencari celah, ada Mark Guehi. Masih Guehi, mundur ke belakang kepada Johnstone. Johnston menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan, persiapkan yang berikan, memberikan umpan langsung, namun berikan lagi kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Namun mendapat tekanan dari Rice tadi, mundur ke belakang lagi. Masih O'Reilly kini menguasai bola, menatap ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana. Namun kembali mencoba ke tengah, ada Johnston. Masih Johnston pendek kepada Ezri Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah. Sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan lagi Anthony Gordon, sekol sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Norwegia dibayang oleh Ryzen. Ke tengah lagi ada O'Reilly, kirimkan umpan, kirimkan kotak penalti, ada Modric di sana, namun terlepas bagaimana tidak mampu dikuasai tadi. Langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland, namun Johnston baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Pendek saja kepada Guehi. Sodorkan lagi. Mencoba kini Inggris menguasai bola. Declan Rice. Ada Jude Bellingham. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Ezri Konsa. Mencari kini Noni Madueke. Masih Madueke. Mundur ke belakang kepada Konsa. Ada juga pemain dari Inggris. Jude Bellingham hingga mundur ke belakang tadi. Ada Guehi kini menguasai bola. Melewati garis tengah. Mark Guehi mencoba mencari kawannya. Mencoba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly di sektor sebelah kiri, masih O'Reilly mengisi bola, lalu dia sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan, mari Noni Madueke, dia umpan, berbahaya, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini. Namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan. Dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
1: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1. Artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini yang memang membuat situasi tidak mudah buat timnas Inggris. Bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris. Kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti. Kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke lewat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia. Dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
0: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih Bung.
1: Ya,
0: nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
1: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan-rekannya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
0: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson ya, Bu. Bagaimana melihatnya?
1: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya. Bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi itu tadi karena rapatnya pertahanan dari para pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari arah tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sisi di sektor sayap, bermain melebar dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Elliot Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
0: Iya, Anderson break setelah berakhir babak yang pertama ini. Pertandingan memasuki menit ke 26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor bernamun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Burke ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie. Sektor sebelah memiliki Patrick Burke mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Kini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada bagaimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon. Namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari Inggris ini, nomor punggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis. Sementara penjaga gawang Ryan Nyland mencoba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan dengan gagal. Masih melambung saja di atas mister gawang dari Norwegia tadi. Bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
2: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem. Dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergeser dia kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini, ada Christopher Ager di sana. Masih di sektor berindah pada sektor kanan. Main nomor 10 Odegaard di sana. Bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan. Sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard kembali kepada Eger. Bergeser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana. Ada Eger. Masih Wolfie. Di belakang kali ini Christopher Eger. Bergeser ke kanan ada Ryerson. Main nomor 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang. Ada Ager di sana. Di tengah ukuran dari para pemain Inggris, Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan.

0: Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamatan sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang, ada Mark Guehi dari Inggris belakang, dia Jordan Pickford, semua si bola Jordan Pickford didekati oleh Erling Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana bekerjasama dengan Nick O'Reilly, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan dari Norwegia kepada Anthony Gordon, kali terlepas jatuh Anthony Gordon. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali ini akan coba diperoleh oleh Inggris, sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice. Di sana siap Declan Rice, kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia, masih mencari rekannya. Declan Rice, menor pengumpan dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, berikan aba-aba pada rekan-rekannya. Kali ini menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice, masih Declan Rice putar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak. Balik lagi ke belakang ada Guehi di sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini, masih Mark Guehi bersama dia dengan O'Reilly tadi. Balik lagi Guehi geser kepada John Stones, masih pemain Inggris berada di lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice, bayangin lo dua pemain dari Norwegia. Balik ke belakang ada Guehi, ada penjaga gawang Jordan Pickford, lebar kepada John Stones di sektor kanan, pada Ezri Konsa tadi, kali ini dari Bellingham, pada Ezri Konsa lagi ke belakang, bersama dengan John Stones, dibayangi oleh satu.
1: Nah, kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi, bagaimana berhasil dicuri oleh pemain Norwegia tadi. Penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon, dibayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini melewati hampir bola tiga setengah, bergeser dia kepada Sanderberg di sana, masih pemain-pemain Norwegia. Lebar kali ini ada Ryerson, coba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon, masih Ryerson, lebar kepada Alexander Serloth di sektor kanan, ini serang dari Norwegia, belakang lagi dia ada Christopher Eger di sana, geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger, Odegaard, Eger, Hegem di sektor tengah ini belakang dari Norwegia kali ini, masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Dan nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia, ada Odegaard di sektor kanan, Odegaard melebar dia, ada Ryerson di sana, Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kembali pada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard dibayangi oleh dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang, menor punggung 5 dari Inggris, Wolfie di sana, dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana bekerjasama dengan Patrick Berg, masih Berg mencoba membawa bola kali ini, dibayangi oleh Bellingham belakang lagi, bagaimana pemain-pemain Norwegia di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan. Martin Odegaard coba untuk membangun serangan, yang dituju adalah Ryerson, sendirian Ryerson, dibayangi oleh O'Reilly, larang kolong penalti. Haaland hampir saja sundungan dari Haaland, masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah kali ini, Martin Odegaard membawa bola dia bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami, di sana ada Steinberg. Gol menor punggung 21 Steinberg dari Norwegia tadi, melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti, tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris.

0: Jordan Pickford berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor punggung 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan, namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola keunggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sandelbrook. Alah, susah bener namanya, lidah saya ini lidah lokal maaf ya. Ya, Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat gol dari Norwegia kali ini?
1: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
0: Di luar Nurul ya?
1: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
0: pinggir ya?
1: Pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu, yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu pertandingan ini atas timnas Inggris.
0: Kita sama-sama kaget ya.
1: Iya, betul.
0: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
1: Iya, saya kira
0: bergetar bola sih gawangnya. Kita cuma pikirnya kan dari luar. Eh, katanya Mas.
1: Masuk, betul.
0: Kena prank kita. Ayo prank, maju prank.
2: Pikir lewat sisi tadi ya,
0: iya,
2: masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sundulan dari Haken lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Saat ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sorlot di sektor sebelah kanan, namun terbuang jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sorlot mencoba merebut bola tadi di udara bersama O'Reilly, namun pelanggaran tadi dengan tangan dari Sorlot mengganggu tempatan dari O'Reilly. Ini sebuah tendangan bebas kini bagi Inggris. Kalau dihadapi oleh Elliot Anderson, sodorkan saja kepada Johnstone. Coba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Wehi. Perlahan dekat lingkaran tengah, Wehi anggarkan kepada Norima Duweke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia. Kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Konsa, sudah kepada Declan Rice, alihkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice ke tengah dia, mencari Wehi, lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon mencoba dua satu dua pemain oleh Bellingham, oleh Ryson, dan upaya dari Anthony Gordon tadi menarik dari Ryson berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Menit ke-38, masih menit ke-39 babak yang pertama ini. Tendangan bebas bagi Norwegia. Ada Nyland di sana, penjaga gawang dari Norwegia akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kaki kanan. Mencari Erling Haaland nampaknya, mencoba dikuasai, namun sedangkan lagi berbahaya tendangan lagi. Dan hampir saja upaya dari Alexander Sorlot tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Kanan lagi dari Norwegia, berbahaya kalau Alexander Sorlot kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan. No, dah sial, ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Pickford. Yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Skjelderup.
0: Susah kan?
2: Iya, susah.
0: Lidah bojong mah susah.
2: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Skjelderup. Skjelderup katanya. Ya, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi kini daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford, alirkan lagi kepada Johnstone, coba menggiring perlahan Johnstone. Dan juga di sana Declan Rice mencoba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan dari sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly, masih O'Reilly menatap ke depan, mundur sedikit lagi kepada Guehi. Masih Guehi mencoba melalui garis tengah. Guehi perlahan menggiring bola, Gimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia. Sodokan bola kembali ke Bengian, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi. Oh, berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke, sodorkan umpan kurus 1-2. Dia ngasutkan tadi kepada Bellingham dan juga Eriksen, namun kembali patah di tengah jalan. Kirimkan langsung bola jauh ke depan pemain Norwegia, mencari Erling Haaland di sana. Namun ada John Stone menguasai bola, bergulir keluar lapangan. Penguasaan bola dari John Stone tadi mendapat tekanan dari Erling Haaland, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kita nantikan lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2 tadi, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris. Elliot Anderson sodorkan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi. Kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi. Namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Dengan bebas saja sudah dilakukan cepat. Ada McGuehi, sodorkan pada O'Reilly. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melewati garis tengah O'Reilly. Kepada siapa diberikan? Kepada Johnson. Sedikit mundur kepada Declan Rice. Kembalikan lagi kepada Stone. Ada McGuehi kini menguasai bola. Mencoba menggiring perlahan. O'Reilly, McGuehi kini menguasai bola. Kembalikan lagi O'Reilly, mencari kawan yang mendapat tekanan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola. Main di tengah lapangan pertandingan. Dan Declan Rice kini menguasai bola. Sodorkan lagi, coba mencari celah. Declan Rice alihkan kepada Jude Bellingham. Mundur kembali kepada John Stone. Kembalikan lagi kepada Guehi. Mencoba menggiring bola perlahan. Sektor sebelah kiri, di mana Anthony Gordon kini menguasai bola. Anthony Gordon ke tengah lagi. Ada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson. Coba menggiring, ada Declan Rice. Ada juga Johnstone di sana. Ada Guehi. Kembalikan lagi kepada Elliot Anderson. Dapat tekanan. Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnstone. Ada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Nampak kesulitan, nampaknya pemain Inggris dari pengawalan ketat dari pemain dari pemain-pemain Norwegia saat ini. Dan memasuki menit ke jam 4.44 menit. Saat ini waktunya azan subuh atau waktunya sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola dari kotak penalti. Sorlot lepas tendangan, namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Jude Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang Noni Madueke dari Inggris menguasai bola sekitar sebelah kiri berbahaya. Noni Madueke kirim ke umpan. Wow, disalau saja tadi bagaimana tangan dari Inggris. Ada Hegem tadi menunggu bola. Umpan crossing dari Noni Madueke. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4, 5 pemain nampaknya dari tim nasional Inggris berada di daerah kotak penalti Norwegia. Mengambil ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang. Declan Rice, kita nantikan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil Abadias, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Jude Bellingham. Kembali jatuh di kaki pemain Declan Rice, mundur ke belakang kepada Noni Madueke. Ya, sudah posisi offside nampaknya tadi bagaimana Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia. Yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola. Depan sendiri Olaje kirimkan bola jauh ke depan mencari Anthony Gordon. Mencoba mengejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Namun tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon yang kini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini dan sudah bergulir hampir ya, 51 detik. Kita nantikan tendangan bebas saja atau gawang masuk kami sudah dilakukan oleh Nylan tadi, namun jatuh kaki oleh Elliot Anderson. Cuma mengiring bola, berikan lagi kepada Anthony Gordon sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim tendangan, gol! Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan. Pada babak pertama ini, Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
1: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua. Dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegia, Nylan.
2: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini. Tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nylan, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Semakin seru tempatnya di akhir-akhir babak yang pertama ini. Bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai bola, 5-2K, sodorkan saja, mencoba menggiring bola, berikan kepada O'Reilly, mundur ke belakang kepada Guehi, dapat tekanan dari pemain dari Norwegia, kembalikan lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berputar, kembalikan lagi kepada Guehi, sodorkan bola ke depan. Satu sebelah kiri ada 0-5-2K, sama 4-1-2 dengan Elliot Anderson. Mencari Jude Bellingham, kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah, masih Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, baru Anthony Gordon tadi, namun terlepas. Anthony, bagaimana Harry Kane kini lepaskan, tendangan! Oh! Tepat di pelukan Nylan tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti. Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia, Nylan. Di menit ketiga strike time, kita nantikan tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nylan kiri penjaga gawang dari Norwegia menguasai bola, natap ke depan, dia sudah dilakukan tendangan jauh, mencoba dihalau lagi Elliot Anderson dan semua kepalanya. Anthony Gordon terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola, sodorkan kembali, siapa akan berikan? Anthony Gordon nampaknya mengisi sekitar sebelah kiri ini, serang dari Inggris. Masih Anthony Gordon mencoba melewati, dibayangi juga satu pemain, ada juga mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, sodorkan lagi ke tengah, ada Declan Rice, Declan Rice, ada Jude Bellingham, lepas 1-2 ada Harry Kane. Nampaknya sayang sekali pergerakan dari Harry Kane tadi, umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Namun sayang posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. Cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris. Dan bersama dengan itu nampaknya waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
1: Ya sayang tadi peluang terakhir ya.
3: Ya.
1: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
3: ya,
1: mencoba untuk melakukan Thailand tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside, terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
3: dengan
1: garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
3: Iya, awal membosankan sekali.
1: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
3: Iya.
1: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain untuk bisa mencegah bagaimana Inggris bisa mudah masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti dan
3: betul.
1: Dipaksa untuk bermain lewat kedua sisi sayap mereka. Jadi itu yang terjadi kemudian. Tapi setelah gol dari Sheldrake tadi, gol yang di luar dugaan,
3: betul sekali.
1: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya golnya, bolanya akan masuk ke gawang.
3: Iya.
1: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung tadi, kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia. Dan itu menjadi gol kelima dia, artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris. Tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
3: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan, mendengarkan barusan deh?
4: Pokoknya seru banget ya.
3: Iya.
4: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari lain.
3: Iya.
4: Mungkin ya 3-1 atau
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
5: Bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu dan terbukti dia mencetak satu gol kendati pun ada gol kedua tadi itu terluar dari apa karena terperangkap apa. Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol seperti biasanya, berarti 3-1 untuk Norwegia.
3: Oke, baik, terima kasih.
5: Salam olahraga.
3: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Toto. Wah, semangat sekali nih Pak Toto. Bagaimana Anda?
6: Pokoknya kalau pemain Inggris itu sabar, saking akan tambah gol lagi.
3: Oke. Okay.
6: Tapi bisa banyak, 2-1 untuk Inggris nanti.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Toto.
6: Terima kasih, salam olahraga, jaya selalu.
3: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel?
7: Seperti tadi yang saya bilang 3-1 nanti. Ini mencuri semangat dari Haaland dan Nusa sudah main belum?
3: Iya, oke.
1: Nusa belum Pak?
3: Nusa belum.
7: Nanti Nusa masuk lagi buat tambah supaya 2 gol nanti 3-1. Tadi saya bilang.
3: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
1: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat sebuah tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
3: Iya.
1: Itu yang terjadi kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi. Bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya.
3: Iya.
1: Pertahanan dari Norwegia, mereka begitu, apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan. Itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modewijke tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly. Tapi Nico Reilly dalam posisi yang tidak siap. kemarin beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Liersen di sisi kanan. Tapi ya itu tadi, dengan berlapis ya pertahanan dari Norwegia membuat saat situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris, dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih variatif ya tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia. Dan Harry Kane memang belum ciptakan gol, tapi masih ada Bellingham. Saya kira memang masih ada harapan yang sangat besar untuk Inggris untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Jadi melihat bagaimana permainan mereka terutama di akhir babak pertama, tentunya potensi buat Inggris untuk bisa tetap bermain lebih dominan, tentu juga terbuka di babak kedua.
3: Iya. Dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel 1-1 melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
1: Oh iya, tadi ada momentum ya dari
3: Sorloth.
1: Dari Sorloth.
3: Iya, betul.
1: Andreas Sorloth. Sebenarnya kalau kita kita lihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
3: ke Haaland, betul,
1: Erling Haaland kan, Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya,
3: nah
1: memaksa
3: itu dia
1: melepaskan tembakan, sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris, jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Dylan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam perhatian setiap situasi, karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah, karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi lewat sundulan yang arahnya masih mudah ya, masih mudah dalam tangkapan dari Pickford.
3: Oke, nah kira-kira nih di babak kedua nih yang perlu diperbaiki dari kedua tim atau apa nih, Bung Jupri?
1: Kalau menurut saya Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya. Mereka sudah coba berupaya unggul dalam possession, dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk lihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi dalam hal bagaimana upaya dalam untuk menciptakan gol terutama di kotak penalti dari Norwegia. Sedangkan bagi Norwegia ya ini hasil yang baik, saya kira satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang, dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang ya. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup mereka merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih Bung.
3: Ya. Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
8: Selamat pagi Bung Wisnu.
3: Iya.
8: Pagi Bung Jupri. Salam olahraga ya.
3: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
8: Kalau permainan Inggris di babak dua kayak nanti, insya Allah 2-1 lah untuk Inggris.
3: 2-1. Oke, baik Pak Herdi.
8: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
3: Salam olahraga. Dari Pak Herdi di Cilacap kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi Pak Junaidi.
9: Pagi Pak Wisnu.
3: Ya, pagi. Salam olahraga.
9: Salam olahraga, jaya.
3: Jaya.
9: Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
3: 4-1 untuk siapa nih?
9: Norwegia.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, baik. Yeah. Ya pendengar, dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia Menyapa Pagi nantinya, dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
10: Dewey, Mbappe, simply irreplaceable.
11: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan.

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, kini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris. Dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah 5 waktu Indonesia Barat, di wilayah timur tentunya di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda, warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur, serta di Sulawesi, selamat pagi. Saya Tua Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah Barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke, selamat pagi. Di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kembali saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan. Belum ada pergantian pemain, kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schjelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain, Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ini memasukkan dua pemain baru. Dan kick off kali ini atau sepak bola akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham, bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam warna putih dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick off, kali ini bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kiri Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi pemain nomor punggung 6 dari Inggris, maksudnya dari Norwegia, Patrick Berg, ini tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka, ada Mark Weah di sana, bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schjelderup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Berg terjatuh. Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya EJ yang akan melakukan tendangan bebas. Eberechi EJ baru masuk di babak kedua kali ini, menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Dan bersiap kali ini Harry Kane dan juga EJ akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan sudah mundur beberapa ke belakang kali ini. Beberapa pemain Norwegia sudah membentuk pagar di dalam kotak penalti. EJ langsung tendang kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris. Bola meninggalkan lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia kali ini. Pemain U17 Hegem dia kembali ke tengah kali ini. Bagaimana Christopher Eger kembali kepada Hegem. Masih Hegem menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh Eze, bergeser kepada Wolfie di sana, balik lagi ke belakang. Bagaimana Christopher Eger kepada jawa gawang Nylon, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Serlof di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia. Ke belakang lagi kali ini, masih Eger mencoba untuk membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kepada pemain nomor punggung 21 di sana ada Seldrup. Kembali lagi ke belakang, kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, waktu 17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit Wolfie, namun bisa mengendalikan kondisi. Dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Nomor punggung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam dari untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju, namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia. Namun jatuh kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia. Ke belakang kali ini bagaimana penjaga gawang Nylon coba untuk mengirimkan umpan langsung kepada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones. Pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka kali ini. Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi. Ada Anderson kerjasama dengan menor punggung 2 Konsa di sana. Kembali pada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi kali ini. Eze mencoba untuk melakukan serangan, Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangi oleh satu pemain Inggris dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain-pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi. Ya, masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger. Masih Eger di sebelah kiri tengah, ada Hegem di sana coba untuk membangun serangan. Hegem bergeser kepada Wolfie di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Sanderberg. Masih mencoba membawa bola, sudah melewati garis tengah Sanderberg. Masih Sanderberg kali ini mencoba untuk mengirimkan bola ke kanan, kali ini yang dituju adalah Serlot. Serlot dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Haaland tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serloth, Alexander Serloth dari Norwegia, yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1. Tendangan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard kali ini, mancang-mancang dia, menggunakan oba-oba dengan kedua tangannya sudah diangkat. Kali ini bersiap sudah maju nandang kotak penalti langsung Odegaard. Bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard, namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Haaland, sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum berubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor punggung 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, maksud kami untuk Norwegia. Dari sisi sebelah kiri kali ini berpindah, ya sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi. Bola yang dikirimkan oleh Ryerson kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris. Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Mundur beberapa langkah Odegaard, bersiap kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung sanding. Tujuan adalah Harry Haaland, ya dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor punggung 17 dari Inggris, Hegem itu melakukan cocoran saja. Tom Brown, ya Saker Hegem, sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan, sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi?
1: Ya, ini kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
2: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
1: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
2: Ya,
1: gelandang dari timnas Inggris.
2: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
0: After review, number 9 of all Norway, pushed deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
2: Ah, ternyata corner diulang.
1: Ya.
2: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain dari Inggris. Jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang. Dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dirubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Karena tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang. Tendangan sudutnya, bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard, Erling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
3: Ya, tempatnya Ryerson yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol
2: gitu. Lesu gitu ya.
3: Lesu, lesu darah.
2: Lesu darah. Ada jadi orang Norwegia kenal lesu darah bro.
3: Iya, ini warna seragamnya merah.
2: Oh iya, iya.
3: Masih terduduk, bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini, masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos, yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris. Terutama masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan bek kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor 14 lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Patrick Berg, coba terjadi perebutan serangan juga ada Eze, buang saja ke depan. Eze mencoba kiri, Inggris menguasai bola, ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola yang kurang cermat dari Jude Bellingham hasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia, kirimkan bola ke depan, berbahaya dibayangi oleh O'Reilly yang hasil menguasai bola, sodorkan saja ke depan. Ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane memberikan juga pada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi, bergwehi angkat langsung ke depan mencari Jude Bellingham, supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Dengan akhirnya menguasai bola, pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Haaland kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Gwehi, namun masih dengan Alexander Sorloth kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornus tadi, kemudian ada Odegaard, ada Patrick Berg, mencoba begini, Sandberg masih memainkan bola di dapat tangannya sendiri, mencoba kini olahan pemain-pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornus, balikan lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Sandberg mencoba menguasai bola, balikan lagi mundur ke sisi kanan, mencoba menggiring ke tengah kini, balikan lagi. Pemain 17 tadi nampaknya ada Hagen, ada lagi pemain Sandberg menguasai bola, masih memainkan dekat lingkaran tengah. Ada Martin Odegaard mundur kembali ke belakang. Sennerberg ada pada Hagen di sektor sebelah kiri mencoba gini. Pemain-pemain Norwegia mencari celah. Pemasahan bola ada Sennerberg, menguasai bola daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia, mencoba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepada bagaimana Stryker Giant tadi. Ejot ejot lagi kepada Nylan, masih Nylan menguasai bola di daerah kotak penalti, sudahkan lagi pada Ejot, kanan dia kepada Ornos, angkat ke depan mencari kes. Dengan Alexander Sorloth dibayangi ketat, tangan lagi pada Sanderberg, mencoba dibayangi oleh Jude Bellingham, masih Sanderberg menguasai bola, sorotan ke tengah dia mencari Patrick Berg, menguasai bola tim Norwegia mengkaren tengah lapangan pertandingan, mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serangnya ada Ornes yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan pemain yang cedera tadi. Bagaimana Raisen? Ya, masih. Bagaimana Odegaard? Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ornes kini mundur ke belakang. Sanderberg kembalikan lagi. Ada Odegaard 4-1-2 dengan Alexander Sorloth. Mundur ke belakang lagi pada Sanderberg. Masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia. Ada Martin Odegaard. Umpan namun tidak jadi. Bahaya kini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri berbahaya. Ada Alexander kirimkan umpan ke tengah berbahaya dia. Ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Pemasan bola dari Alexander Sorloth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Menit 63 babak yang kedua ini kedudukan masih 1-1, penengah Pro 3 dan juga penengah Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jordan Pickford gawang dari Inggris menguasai bola, sodokan lagi langsung jauh ke depan. Dalam lama tinggal waktu 3 setengah dihalau saja oleh basan pertahanan dari Norwegia, bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja tepat tadi. Johnston kini menguasai bola, sodokan saja kepada Elliot Anderson, masih Anderson coba menarik ke depan. Bagaimana Jude Bellingham juga membantu, namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Kemenangan bebas bagi Inggris ya, seperti halangi tadi bagaimana Jude Bellingham melakukan kemenangan bebas, pulang kembali kemenangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan. Pertandingan sudah dilakukan. Guehi sodorkan sebanyak kepada Anthony Gordon, masih Gordon menguasai bola dibayangkan oleh Ornes, mundur ke belakang kepada Guehi, pendek saja kepada Johnston, menatap ke depan Johnston, bersama memberikan mencari Anthony Gordon, berbahaya di sektor sebelah kanan, namun tidak mampu menguasai bola tadi, mengontrol bola umpan dari Johnston. Anthony Gordon, bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia, hasilkan tendangan gawang saja. Dengan juga lihat kita Alessandro Del Piero, Afu dan juga Ronaldo, Ronaldo Botak, Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, sebuah upaya tadi, bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Norway, sektor sebelah kiri, kita nantikan. Ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfi tadi, namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka, terjatuh Bukayo Saka, bukan pelanggaran. Tadi berebutan di sana oleh Alex Elliot Anderson, sorotkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon, perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia, masih Gordon, masih Gordon sektor sebelah kanan, kirimkan umpan berbahaya. Oh, mencari sudut lagi, ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane, kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia. Namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi, sorotkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang pada Johnston, masih Johnston menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali, ada Konsa kini, sodorkan lagi pada Johnston, buka tingkatan tengah, Johnston, baikkan lagi pada Konsa, coba cari Elliot Anderson, Nasi Anderson, Kayo Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sementara itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan. Nampaknya ada dua pemain, nomor punggung 7, nampaknya Alexander Sørloth yang akan keluar. Ya, Alexander Sørloth yang harus tarik keluar digantikan oleh Bob. Nampaknya nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak digantikan siapa lagi? Nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya nampaknya Andreas Sørloth yang harus juga ditarik keluar. Sørloth dan Sørloth harus ditarik keluar, digantikan oleh Musa. Ini Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri
1: ya,
3: dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung
1: Jupri? Ya, ini memang menjadi jelas ya kalau kita lihat intensi dari Norwegia. Setelah kalau kita bicara perbandingan ya, di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Musa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Musa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stale Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sørloth. Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia, karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya, ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup-cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa

0: ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit sehingga memang harus ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Reece James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya yang digantikan justru Anthony Gordon.
1: Iya.
0: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
1: Ya, Reece James kemudian terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71, di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
2: Ya, lemparan ke depan kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana di sana ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia, pasai kembali oleh pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan, ke belakang dia, kali ini ada Hegem, bersama dengan Sanderberg di sana, masih Sanderberg, Odegaard, belakang lagi Hegem, masih bergeser ke kanan, ada Christopher Eger di sana, kembali lagi ke bola, Hegem di sana coba untuk melakukan penetrasi kali ini, Arsenal kali belakang, jaga gawang Highland, geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada nomor 17 Hegem di sana, kembali lagi kepada Highland, masih mencoba untuk mencari rekannya. Highland pendek saja tadi pada Sanderberg, balik pada Highland, geser ke kanan, kali ini Christopher Eggen coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini, nomor punggung 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard, kembali kepada belakang jaga gawang Highland, langsung umpan jauh menuju adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari lini serang Inggris, kepada Reece James, geser dia kanan. Kali ini Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan, tengah lagi dia ada Reece James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menurut pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi, terjatuh Erling Haaland mencoba untuk melakukan penetrasi, namun terjadi kali ini melalui Arsenal di sektor kanan lini serang dari Norwegia, mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris sektor sebelah kiri. Arsenal belakang dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris, Nusa hampir saja tadi bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Odegaard geser kepada Hegem, masih kali ini Nusa di sektor kiri, pemain nomor punggung 20 dari Norwegia, umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Guehi kali ini, namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland, masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg, namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti, kerjasama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris, namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia. Kali ini di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas, atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah

0: akan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini. Namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Rich James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsners yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya dilakukan oleh pemain Wolfie, masih bentur mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris, mencoba untuk membawa serangan. Dan Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan. Bola jatuh di kaki pemain Inggris, kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka. Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Rich James. Di sektor lingkaran tengah pertandingan, geser kali ini masih Bukayo Saka di sana. Di sektor kanan lini serang Inggris pada Rich James lagi. Rich James langsung dalam kotak penalti, buang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly. Bisa dikuasai kali ini oleh pemain Inggris. Bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Rich James masih menguasai bola. Rich James pendek dia, ke tengah ada John Stones, menggeser ke kanan Bukayo Saka. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris. Norwegia namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi memberikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Rich James, lebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze, masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson kali ini. Bekerjasama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze, tengah dia John Stones, lebar ke kanan pada Saka. Dibayangi dulu pemain dari Norwegia, pemain nomor 7 dari Inggris ini, kembali pada John Stones, pada Rich James di tengah kali ini. Lebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson coba untuk menyambut umpan, namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson. Sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan kali ini Norwegia untuk coba untuk bangun serangan dari Erling Haaland. Bergeser dia ke belakang, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia coba untuk bangun serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Söderberg coba untuk bangun serangan kali ini. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain-pemain Norwegia, ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan kali ini, bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka. Kembali lagi ke belakang pemain nomor punggung 3, Eger masih coba membawa bola kali ini pada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, kembali lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk, penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris kali ini. Kembali lagi ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Ousmane kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini. Ada Eze membayangi, Harry Kane juga, dan juga Jude Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa membayangi oleh pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa yang dituju adalah Peter Berg, namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi. Melalui sendulan kepala menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
1: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Sanderberg. Coba menguasai bola di tengah lingkaran tengah. Main-main Norwegia mencoba mengurung. Balikkan lagi kepada Hegem, pendek saja mencoba mengirim bola. Hegem, masih Hegem. Sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem. Dan pelanggaran, ada Antonio Nusa kini menguasai bola. Sodorkan lagi mundur ke pelaga Sanderberg. Ada Orsnes kini. Balikkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini tangan dari Inggris. Masih Oscar Bob. Oscar Bob dari kotak penalti, perlahan dia kirimkan umpan berbahaya, namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara. Mencoba lagi, ada Patrick Burke berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mencoba dikejar oleh Rhys James. Balikan lagi ke Odegaard. Masih Odegaard, mundur ke belakang pada Osnes. Mundur ke belakang pada Ager. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang lagi. Mencoba mencari celah. Alexander Burke. Lagi ke Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Nusa, masih Nusa, masih Nusa, kirimkan umpan namun membentur Bukayo Saka. Main dari Inggris ini, bola bergulir saja keluar lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1, Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Burke yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Burke menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Burke konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Burke ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan, namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi. Bagaimana Harry Kane mencoba membantu, atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Nusa, namun tidak mampu dijangkau oleh Nusa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris, menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Inggris, Rhys James, mundur kepada Konsa, berikan bola ke depan kepada Jude Bellingham, angkat ke depan mencari Bukayo Saka, namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Bayam masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi. Ada Hegem juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia. Masih menguasai bola dengan tenang Norwegia, pemain dari Norway. Ya, ada Martin Odegaard, sisi kepada Orsnes, kirimkan bola ke depan tadi, namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia, masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. Lemparan ke dalam, Orsnes siap akan diberikan. Sudah dilakukan ke depan, dia mencari Erling Haaland, namun dihalau saja oleh Guehi. Berikan lagi oleh Orsnes tadi, jatuh di kaki Erling Haaland, coba menguasai bola. Berikan lagi kepada Odegaard, nampaknya menguasai bola. Sedotkan bola mencari Antonio Nusa. Masuk dari pertahanan dari Inggris, masih Antonio Nusa di sisi kanan. Pertahanan, kutak penalti, kutak atik dia, kutak. Sayang sekali terlepas penguasaan bola, datang lagi penguasaan bola dari Norwegia. Sektor sebelah kiri, berputar-putar Rogan Wolfie tadi. Sanderberg mundur sedikit ke belakang, dia memainkan kepada Odegaard, mencari Orsnes kini di sektor sebelah kiri. Kirimkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masuk ke kotak penalti, berbahaya. Kirimkan lagi mundur ke belakang pemain Norwegia. Kirim lagi oleh Sanderberg. Masih Sanderberg menguasai bola. Sodorkan lagi pada Antonio di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan tendangan, sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi. Tendangan dari Antonio Nusa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Nusa tadi Kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada John Stone. Masih John Stone mencoba menggiring bola, membangun serangan kini. Tim nasional Inggris perlahan mendekati garis tengah. John Stone memberikan arahan kepada rekannya. Ada Konsa di sana. Konsa nomor punggung 2 dari Inggris. Bayangi oleh Antonio Nusa. Kembalikan lagi pada John Stone. Menguasai bola. John Stone alirkan lagi kepada Konsa. Balikan lagi kepada John Stone. Mundur ke belakang. Kembali pemain Inggris cukup kesulitan. Berikan kepada Bukayo Saka, namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Nusa tadi lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Dan bersama dengan itu nampaknya akan jadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly masih nomor punggung 25 yaitu Spence. Digantikan O'Reilly. Parang ke dalam bagi Inggris kini. Dihadapi oleh Konsa. Sedangkan kepada Rhys James. Mundur ke belakang kepada Guehi. Alirkan lagi pada Spence yang masuk di babak yang kedua ini. Alirkan kepada Eze. Alirkan lagi mundur ke belakang. Masih mencoba mencari cerah nampaknya para pemain Inggris. Masuk menit ke 86 babak yang kedua ini. Kita nantikan. Ada Konsa kini di sektor sebelah kanan. Ini serang Inggris. Berikan kepada Bukayo Saka. Mundur kembali kepada Konsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola. Ada Rhys James. Sodorkan bola ke depan. Bayang Bellingham tadi mundur ke belakang lagi kepada John Stone. Menatap ke depan John Stone. Nampaknya melihat Eze di sana. Eze kontrol bola sejenak dengan kaki kanannya. Masih Eze. Sodorkan lagi pada Henderson. Balikkan kepada Spence. Mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice. Lagi mundur lagi pada John Stone. Lagi pada Bukayo Saka. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka. Masih Saka. Mungkinkan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melewati satu pemain dari Inggris. Norwegia berbahaya. Bukayo Saka lagi umpan. Berbahaya. Oh, dibuang saja oleh Ornes tadi. Langsung bagaimana umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Ada Konsa mundur ke belakang kepada Rice. Mencoba giring bola kini, sedotkan lagi. Kanan dari Norwegia namun membentur kembali pemain dari Norwegia tadi. Upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan nampaknya menghasilkan tendangan menjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Di mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, John Stone. Eze konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, terjatuh tadi bagaimana Osnes nampaknya dari pemain Norwegia. Buah tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, mulai dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Nomor punggung 17, Rogers masuk menggantikan Konsa. Menteri Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukkan Rogers. Kita nantikan akan seperti apakah bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Gantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di lini belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Noller Wolfie harus ditarik keluar, digantikan Holmgren Pedersen. Nomor 16 Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sudah dilakukan. Berikan bola ke pemain Norwegia kini menguasai bola. Patrick Berg angkat langsung ke depan bagaimana tadi Ager, pemain-pemain Eli Haaland terjadi perbincangan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sandberg di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri kepada Osnes. Masih Osnes kirimkan tendangan atau umpan tadi berhasil ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob jadi berebutan dengan Spence nampaknya. Setelah Harry Kane kini bersama Jude Bellingham kirimkan bola ke depan cari sodokan kepada Spence, namun lebih terdekat kepada Ager tadi, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia mencoba menguasai bola, bayangi oleh Spence, berbahaya kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri. Tidak mudah tadi bagaimana Spence yang coba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada Erling Haaland bersama dengan Oscar Bob, namun terlepas menguasai bolanya. Spence menguasai bola, sodokan lagi ke depan, namun membentur masih dibayangi oleh Oscar Bob. Masih Spence, sodokan lagi kepada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze, sodokan boleh dibayangi oleh Osnes, terjadi sentuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja bagi The Three Lions. Sodokan oleh Elliot Anderson, mundur ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sodokan oleh Johnstone. Masih Johnstone di babak tambahan. Extra time babak yang kedua ini berlangsung 7 menit, sudah bergulir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris, sodokan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Eze bayangnya Osnes berputar-putar, Eze mencari celah, pendek saja. Mundur lagi pada Elliot Anderson, sodokan lagi mencoba mencari Harry Kane di sana. Mundur ke belakang, pengawasan bolanya terlepas Harry Kane, mencoba dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Martin Odegaard, Martin Odegaard dibayangi oleh Bukayo Saka, namun kirimkan lagi ke tengah dia. Ada lagi Ager, masai bola Ager, sodokan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Nyland menatap ke depan, sodokan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri. Ada Hegem di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rodgers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Namun cocok saja keluar lapangan tadi oleh Hegem, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya menit-menit akhir babak yang kedua ini, sisa beberapa menit saja. Hegem masih tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput dan nantikan. Hegem sambil memegang kaki kirinya nampak mengalami kram kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola pergerakan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan gemuruh Stadion Mayani pada pagi hari ini, waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan fighting row yang mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan, mencoba sudah mulai bangkit kembali. Hegem nampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hegem sempat terhenti beberapa menit saja. Kita nantikan Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan atau perawatan medis. Nampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
0: Baret.
1: Lihat Mar ya, bagaimana tadi rebutan Hegem dengan Rodgers. Ya, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih, Bung, di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih, Bung?
2: Ya, ini masuknya Rodgers ya, tadi juga ada Jet Spence. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya. Karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
1: Ya, Bukayo Saka mundur sebagai kembali ke Elliot Anderson, lagi pada pas Spence. Masuk di babak yang kedua ini, Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dibayangi oleh Orsnes. Masih Eze mencoba ke tengah, dia menggiring bola, terjadi perebutan di sana, namun berhasil diamankan oleh Rodgers. Mundur ke belakang kepada Guehi, hadirkan kepada Johnstone. Masih Johnstone dan Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang Johnstone, kirimkan umpan berbahaya, namun unggulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang diciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nyland kini penjaga gawang Norwegia melakukan tendangan gawang sudah dilakukan dalam lambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnstone. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze, terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi, buah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Orsnes, pemain yang berkepala plontos ini memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Alirkan lagi, ada juga Sandberg yang cuma membantu mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nyland. Diangi oleh pemain dari Inggris, Nyland angkat langsung jauh ke depan dalam lambung tinggi bagi seorang mencari Antonio Musa, namun terlebih kepada Maurice James, namun berhasil dipasai. Tadi biarkan saya sejen dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Mencoba kini Inggris membangun lagi, lihat Anderson, upaya Saka dirimkan mundur ke belakang. Pengawasan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Maurice James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Bersisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini, lemparan ke dalam sudah dilakukan, mundur saja kepada Nyland. Sedikit dari perebutan dari Hagen nampaknya, yang salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput wasit memimpin jalannya pertandingan. Menghentikan sejenak pertandingan Clement. Ya, nampaknya Bellingham dan tadi pemain Hagen yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Jude Bellingham ya masih memegang kaki kirinya, nampaknya Jude Bellingham coba bangkit kembali. Jude Bellingham di sisa-sisa menit akhir ini, sementara Hagen sudah bangkit. Main Norwegia kita nantikan, nampak juga bermain puluhan ribu supporter dari kedua sebelah sana begitu tegang menyaksikan pertandingan atau menit-menit akhir babak yang kedua ini. Kita masih ada gol, tentu akan berlanjut kepada extra time atau waktu tambahan nanti 2x15 menit. Nyland melakukan pertahanan gawang sudah dilakukan, jatuh di sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ada Spencer yang menghalau dengan sundulan kepalanya, namun bola bergulir saja keluar lapangan yang parang ke dalam kini bagi Norwegia. Kita nantikan, bola dihadapi oleh Orsnes. Orsnes bisa agak memberikan hodokan bola saja jauh depan, dihalau saja oleh Spence, namun wasit sudah meniupkan peluit panjangnya dan tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Kedudukan 1-1, Norwegia menghadapi Inggris nih Bung Jupri.
2: Semakin panjang ya pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia. Norwegia bermain lebih berani, mereka bermain lebih menekan, dan ada beberapa peluang tadi yang sebenarnya kita didapatkan, dan masuknya Nusa dan juga Oscar Bob memang membuat Norwegia menjadi lebih berbahaya, terutama dari sisi flank ya. Karena memang dua pemain ini sangat baik dalam hal bagaimana melakukan penetrasi, kemudian duel satu lawan satu. Dan Odegaard juga di babak kedua ini terlihat memang lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam mengontrol permainan. Sebaliknya Inggris kesulitan mereka untuk bisa memberikan tekanan, dan praktis tadi hanya peluang dari Eze, dan kemudian juga tadi penetrasi dari Bukayo Saka yang sayangnya memang tidak ada tadi pemain yang menyambut. Kemudian tadi ada sudutan terakhir dari Bellingham, tapi Eze kita lihat tidak melakukan tekanan ya di tiang jauh, sehingga memang akhirnya peluang yang dapat Inggris menjadi terbuang sia-sia.
1: Ya, masih menegangkan 2x15 menit yang harus dilakukan oleh kedua tim. Seperti apa nih Bung, taktik yang akan diterapkan mungkin dari Norwegia dan juga Inggris di 2x15 menit ini?
2: Iya, buat Inggris harusnya mereka harus bisa lebih berani ya. Terutama peran dari Eberzi Eze yang masuk di awal babak kedua, saya belum melihat bagaimana perbedaan yang bisa diberikan oleh Eze di sisi, bahkan saat main di lini tengah maupun di sisi kiri tadi, menggantikan peran dari Anthony Gordon. Jadi Eze harus bisa bermain lebih berani, bermain lebih agresif. Dan Harry Kane juga agak kesepian ya di pertandingan kali ini, minim untuk memberikan ancaman. Dan ini juga menjadi problem buat Inggris dengan Harry Kane yang tidak terlalu optimal, memang membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pertahanan dari Norwegia untuk mereka meredam tekanan-tekanan dari Inggris. Dan support saya kira dari lini kedua, terutama masuknya pemain-pemain yang bisa dikatakan masih segar, pemain seperti Marjan Rogers ya, tentu diharapkan juga bisa memberikan perbedaan di lini depan. Karena Rogers ini secara karakteristik agak mirip dengan Jude Bellingham, artinya dia punya kemampuan juga untuk datang dari lini kedua. Ini saya kira juga memang diharapkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel di babak tambahan ini. Dan buat Norwegia tentu bagaimana mereka bisa lebih terkoneksi lagi dengan Erling Haaland, karena sebenarnya Bob dan juga Nusa sudah bisa ya untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, lebih sering masuk ke dalam kotak penalti, tapi bagaimana bisa memberikan umpan yang bisa dikatakan berbahaya buat Erling Haaland sehingga memang bisa diselesaikan dengan optimal oleh Erling Haaland yang di pertandingan kali ini memang mendapatkan pengawalan sangat ketat oleh Johnson dan juga McGehee.
1: Ya, sebenarnya Inggris masih memiliki Marcus Rashford ya Bung ya?
2: Iya, itu dia dilemanya, adalah karena Eberzi Eze baru masuk awal babak kedua, rasanya langsung diganti lagi kan gak enak. Tapi memang urgensinya kalau memang tidak berkembang ya, Eze tidak berkembang penampilannya, saya kira Marcus Rashford bisa menjadi pilihan. Di bangku cadangan juga masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa menjadi opsi lainnya jika memang butuh memang Inggris untuk bisa menciptakan gol tambahan untuk bisa memenangi pertandingan kali ini.
1: Ya, namun kita juga melihat peran dari Rhys James yang di float yang di tengah nih.
2: Ya, yang ini memang tadi sempat dipilih Eze untuk main di situ, tapi memang tidak terlalu jalan. Kemudian coba dimasukkan tadi, kita perkirakan memang Eze awalnya mungkin Rhys James akan main di bek kanan, tapi justru ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Tapi kemudian digeser lagi begitu Konsa tadi ditarik keluar. Jadi inilah perubahan-perubahan yang harus terjadi, karena itu tadi ada beberapa pemain Inggris yang dalam kondisi tidak fit. Declan Rice yang seharusnya memang menjadi tulang punggung di tengah, kondisinya tidak terlalu baik. Dan praktis Elliot Anderson yang memang sepenuhnya diandalkan di tengah. Jadi buat Inggris adalah terjadi memang beberapa perubahan taktikal, perubahan rotasi pemain, komposisi pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel memang tidak terhindarkan.
1: Ya, kita melihat juga nampaknya akan ada pergantian pemain di kubu Norwegia. Jika kita melihat ini Østigard
2: ya.
1: Ya, nomor 4 dari Inggris. Sementara ini kita masih terjadi pergantian kembali posisi dan juga kick off dari extra time 2x15 menit akan dilakukan. Kapten kesebelasan tadi Harry Kane dan juga Martin Odegaard dari Norwegia. Ya, Hegem nampaknya ditarik keluar. Pergantian pemain dari kubu Norwegia, pemain bertahan dari Norwegia ini, Østigard ya, masuk di babak yang kedua ini di extra time yang pertama. Kita nantikan seperti apakah jalannya pertandingan antara Norwegia menghadapi Inggris.
0: Ya, kedua tim saat ini sedang bersiap untuk melakukan pertandingan di babak pertama extra time untuk babak 16 besar estaf ya semifinal perempat final Venezuela perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Skor sebentar masih 1-1, kita masih bersiap untuk melakukan, Inggris kali ini akan bersiap melakukan kick off. Bola sudah ada di tengah lapangan, dihadapi oleh Jude Bellingham di sana. Pemain nomor punggung 10 dari Inggris sedang bersiap, masih juga masih menghitung mundur jamnya di sana. Saat lagi akan dilakukan oleh Jude Bellingham kali ini. Skor sementara masih 1-1. Geser kali ini Inggris berada di sebelah kanan, masih berada di sebelah kanan, dan juga Norwegia berada di sebelah kiri. Kali ini masih bersiap, kali ini sudah dilakukan Jude Bellingham. Harus diulang sepertinya. Kali diulang, kali ini sudah dilakukan ke belakang langsung pada penjaga gawang Jordan Pickford kali ini. Pemain Inggris bangun serangan, pendek saja Jordan Pickford pada Gehi. Kali ini John Stones menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Lebar dia ke kanan, di sana ada Rhys James, menor bung 24. Kembali lagi kepada Anderson, ada John Stones kali ini di belakang. Geser kepada Gehi, menor bung 25 di sana. Stones kembali ini kepada Eze, masih mencoba menguasai bola. Eze putar-putar dia, melewati dua pemain dari Norwegia, lebar jauh kepada Bukayo Saka, dibayangi oleh pemain nomor 16 dari Norwegia di sana. Umpan Rhys James dalam kotak penalti yang diterima oleh Jude Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh Antonio Nusa, namun masih jatuh dari kaki Inggris kali ini. Dan nomor 8 Anderson pada Rhys James, geser ke kanan kali ini dari sektor ini kanan, ada Bukayo Saka kali ini masih mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayang-bayangi dia oleh pemain nomor 16 Pedersen dari Norwegia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris di sektor sebelah kiri gawang dari Norwegia. Dan dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya. Beberapa pemain dari Inggris juga sudah tampak bantu serangan. Selain Jude Bellingham di sana ada Rhys James juga. Kemudian ada Eze serta ada Spence juga sudah dalam kotak penalti dari Norwegia. Kita tunggu saja bersiap kali ini. Saka akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Siap-siap Saka, merancang-ancang dia sudah lakukan dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Eze tadi, namun dapat dicuri kembali oleh pemain Inggris. Kali ini kembali Saka melakukan penetrasi dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane. Di sana umpan langsung dalam kotak penalti Harry Kane, namun berhasil ditepis oleh penjaga gawang Nylon. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Rhys James masih kepada Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Bermain dari Saka, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah menor punggung 8 di sana, namun berhasil diatasi kali ini menor punggung 21 dari Inggris. Ke tengah kali ini dia menunggu kibas yang coba masuk, coba langsung dalam kotak penalti. Bagaimana Jude Bellingham ini memanfaatkan bola muntah yang dilesakkan tadi oleh pemain nomor punggung 17 dari Inggris. Bagaimana Nylon tidak mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain Inggris di sana. Berubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Inggris dari Norwegia di menit pertandingan 93 kali ini. Dari luar kotak penalti tadi, main nomor punggung 17 Rogers dari Inggris lakukan tembakan langsung yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Nylon. Bola muntah dengan gampang dimanfaatkan oleh Jude Bellingham tadi untuk merubah skor menjadi 2-1. Keunggulan Inggris 2-1, Bung Jupri.
2: Ya, ini gol yang saya kira memang sangat, bagaimana memang berawal dari ketidakcermatan ya. Kita cermatkan dari kiper Norwegia, Ørjan Nylon, yang tidak lengket tadi dan tidak sempurna membuang bola. Hasil tembakan dari Morgan Rogers, tembakan jarak jauh yang dilepaskan, dan ya terlihat bagaimana tidak cermat ya. Kemudian begitu dingin kita lihat seorang Bellingham, begitu cepat dia menyergap bola rebound tadi yang langsung memang dia maksimalkan menjadi gol. Dan ini mengingatkan kita dengan error yang dilakukan oleh kiper Belgia Sene Lammens yang membuat memang Mikel Merino mampu menciptakan gol yang menentukan kemenangan Spanyol. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini memang pada akhirnya akan sangat-sangat menentukan hasil akhir pertandingan.
0: Ya baik, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lingkaran pertandingan, di mana dari Sandberg ini coba untuk membangun serangan di sektor kanan. Kembali Norwegia, Sandberg kali ini kepada Odegaard, belakang dia. Kali ini ada Horsners, geser lagi Ager, masih mencoba untuk mencari rekan di sana. Belakang pada Odegaard lagi, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan. Odegaard dari Norwegia, bayangi oleh Jude Bellingham, dia geser ke sebelah kiri. Sanderberg ke sana. Di mana kali ini ada dari Skarbov sepertinya. Atakan pagi oleh pemain-pemain dari Inggris kali ini. Masih ada upaya langsung dari pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor kanan, bergeser dia ke tengah kali ini. Menor punggung 5 di sana. Masih coba untuk melakukan serangan kali ini. Bob, Oscar Bob, bersama dengan Nile, dengan dipatahkan tadi oleh pemain Inggris kali ini. Di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama tadi Eze dengan Spence, namun salah umpan kali ini. Odegaard dicoba untuk membantu serangan, dipatahkan lagi kali ini oleh Harry Kane, geser dia ke belakang. Bagaimana kali ini Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja kanan dia yang dituju adalah Reece James, namun berhasil di menyentuh kaki dari Musa tadi. Umpan ke dalam untuk Norwegia. Masih kami untuk Inggris di sektor kanan, kanan dari Inggris kali ini. Tadi sempat berhasil melakukan serangan, terlepas kali ini dari pemain-pemain dari Inggris. Norwegia coba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri mereka, di mana pemain pengganti dari Heikkinen juga membantu Østigard. Kali ini Odegaard lagi masih membangun serangan di sektor kiri lini belakang mereka. Geser lagi, coba untuk membantu di sana, ada Horsners pada menor punggung 8 di sana. Major masih mencoba untuk membangun serangan. Horsners dari menor punggung 14 di sektor kanan. Belakang lagi, masih Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard di sana, dibayangi oleh Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Bayangkan satu pemain dari Norwegia kali ini ke belakang langsung pada penjaga gawang Nyland. Kiri dia, bagaimana penetrasi coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris kali ini untuk menekan pemain-pemain Norwegia. Odegaard masih mencoba mengatur teman-temannya. Tengah lagi dia kali ini masih mencoba melakukan umpan 1-2, membongkar pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia melalui sayap kali ini, umpan 1-2 masih dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia. Sektor tengah lagi, kembali kepada Odegaard di sana. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Bob, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Umpan langsung terobosannya, berlari dari belakang kali ini Spence, atau menor 17 dari Inggris tadi, berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia, pemain belakang Norwegia. Lemparan ke dalam untuk pemain Inggris kali ini berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Coba untuk dilakukan, masih mencoba melakukan serangan lagi Inggris kali ini. Anderson tadi, kanan dia, masih membawa bola di sektor belakang sendiri. Guehi geser kepada menor punggung 25, Spurs. Masih Eze ternyata yang dibawahi oleh dua pemain dari Norwegia masuk dalam kotak penalti. Eze masih membawa bola. Eze jatuh dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih di dalam kotak penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Spence ya, ternyata penetrasi yang dilakukan oleh Spence menyisir sisi kanan pertahanan dari Norwegia dalam kotak penalti, berbuah pelanggaran dalam kotak penalti untuk Inggris kali ini. Tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Spence, jadi duel main Inggris tadi, penetrasi berbenturan tadi dengan pemain Norwegia di dalam kotak penalti. Nomor 22 Oscar Bob menghasilkan hukuman penalti. Masih dicek dulu oleh VAR, sepertinya wasit masih menunggu keputusan dari ruang VAR. Berkomunikasi wasit dengan wasit VAR yang ada di dalam atau di sekitar stadion. Beberapa ruangan di dalam stadion masih kita tunggu keputusan wasit. Memang sebelumnya wasit menunjuk titik putih setelah tadi Daniel Spence itu dijatuhkan oleh Oscar Bob dalam melakukan penetrasinya. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin wasit akan melakukan pengecekan secara mandiri langsung melalui papan atau melalui layar kami yang berada di sekitar tengah lapangan, di pinggir lapangan di bagian tengah. Ya, sedang melakukan pengecekan. Bagaimana tadi Spence berhasil mengecoh pemain Norwegia nomor punggung 14 di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Orsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Clement Turpin. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
3: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung-pendukung Norwegia tadi, sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih ya. Sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih mencoba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia berduel tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lemparan ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Bagaimana tadi Anderson langsung pada Harry Kane, namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia. Membangun serangan kali ini dari sektor kiri, di lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih Peterborough kali ini coba untuk membangun serangan. Dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Dia sama dia 1-2 dengan Odegaard di sana, masih dibayangi oleh dua pemain Inggris. Odegaard, Osners tadi geser lagi ke belakang dia. Menunggu punggung 5 dari Inggris, geser lagi kali di Oscar Bob dari sektor kanan. Ini serang Norwegia dibayangi oleh dua pemain. Dalam kotak penalti kali ini Nusa, hampir saja tendangan kaki kiri Nusa ini nampu di blok oleh pemain nomor 6 dari Inggris tadi. Di luar, di sekitar kotak penalti, Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi, namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga VAR nggak nih, karena sempat nyentuh tangan nih temen. Enggak, tendangan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Siap Patrick Berg. Bagaimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja, disundul tadi oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Osners. Nomor 14 geser ke belakang dia. Masih kali ini Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia. Kerjasama dia dengan Sanderberg, melebar kepada Olsners. Masih Olsners. Sektor sayap kanan kali ini, bagaimana Nusa, Odegaard, masih Odegaard, bawa bola makin mendekati kotak penalti, Olsners kali ini langsung, Olsners dalam kotak penalti, diamankan dengan baik oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Masih coba melempar oleh Pickford. Yang dituju adalah Menor punggung 21 dari Inggris di sana. Masih terjatuh tadi. Menor punggung 21 dari Inggris. Bagaimana Eze? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kuasai pemain Norwegia kali ini. Sektor lini belakang pertahanan mereka. Jauh Odegaard menjemput. Langsung ke kanan Olsners. Masih dibayangi oleh Eze, tidak tembus. Spence tadi, Olsners langsung ke tengah. Yang dituju adalah Erling Haaland, namun tidak berhasil. Kali ini main-main Inggris coba menguasai bola di tengah. Hampir saja tadi salah pengertian. Main nomor 25 dari Inggris, Spence masih menguasai bola, melebar langsung dia ke kanan. Di sana ada Rhys James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia, bagaimana Rodgers di sana masih menguasai bola melewati garis tengah. Rodgers bekerja sama dengan Jude Bellingham. Balik lagi geser kepada Spence di sektor kiri. Lini serang dari Inggris, bekerja sama dengan Eze dia. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris. Menor 17, Rodgers di sana. Bekerja sama dia dengan Anderson. Balik lagi kepada Anderson dan Rodgers. Si Anderson lebar pada Bukayo Saka. Sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris dibayangi oleh dua pemain Norwegia di sana. Belakang pada Rhys James dia. Balik pada Rodgers. Anderson masih kami umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju di sana adalah Eze. Masih Eze. Sepertinya offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Odegaard langsung umpan depan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Norwegia. Inggris, Harry Kane coba membawa bola kali ini bekerjasama dengan Jude Bellingham, bergeser ke kanan. Ada Bukayo Saka masuk dalam kotak penalti dari Norwegia. Bukayo Saka dibayangkan dulu main di sana. Bukayo Saka masih mencoba melakukan penetrasi langsung. Umpan kepada Bellingham tidak berhasil. Sudah memasuki menit kedua tambahan waktu. Sepertinya Inggris kita lagi akan melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada sisa sekitar detik-detik terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi, tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia, namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Langsung umpan jauh kepada Eze. Tadi maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia maksud kami. Pada Rhys James di sana. Ya, habis sudah bersama dengan itu. Masih Newton Fluid. Tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia. Di sisa yang pertama extra time, kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jubri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: Ya, Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah, bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia, yeah. Orjan Nyland yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morten Rogers yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama ini, babak pertama waktu tambahan ini, terlihat memang Inggris main lebih baik ya, main lebih baik setelah dimana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen dimana mereka sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti saat defense dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola dan berapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
0: harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul,
0: tidak ada pilihan lain kan,
1: tidak ada pilihan lain ya.
0: Betul, mereka harus paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
1: Iya, paling tidak ya, harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan, memaksimalkan peran dari Haaland, karena memang di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik.
0: Ya, tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya,
1: Bung Jubri ya. Iya,
0: seperti
1: pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
0: kurang begitu.
1: Agak kurang juga dari lini kedua ini yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya, justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh iya. Di cadangan begitu ya.
1: Ditarik diganti
0: Strand Larsen.
1: Jorgen Strand Larsen, pemain yang juga punya postur menjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya yang tidak biasa.
0: Ya.
1: Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain? Atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
0: Iya. Tapi kalau melihat pemain Haaland dalam beberapa kali pertandingan, kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin, mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di saat-saat yang memang krusial begitu.
1: Betul. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah, itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya Haaland begitu?
1: Betul, dengan pergantian ini, karena memang mereka butuh gol dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan,
0: Bu. Iya. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain.
1: Ya, itu dia persoalannya. Kalau kita masuk Strand Larsen, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya, untuk tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pijiantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zain dan Bung Jupri. Extra time kedua antara Norwegia menghadapi Inggris sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan dan mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Ini serangan dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa dari kotak penalti, masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri mengirimkan umpan, namun membentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola, masih Osnes, namun terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Osnes, main Norwegia, Jude Bellingham tadi dilakukan oleh Sander Berg, hasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan John Stone dan juga Jordan Pickford yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, musuh gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Jordan Pickford lakukan tendangan, sudah dilakukan, bola-bola menjatuh dari pertahanan dari Norwegia, dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Sudah ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James sodorkan saya mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi bertahan dari Norwegia terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka. Vestergaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Nyland. Jaga gawang dari Norwegia yang mengenakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini sudah dilakukan tendangannya. Lama-lama mengejar pertahanan, mencoba dihalau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Johnstone juga mencoba dikejar lagi, nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Ostigar. Jaga gawang Thailand kini menguasai bola. Ostigar kini sedotkan ke sebelah kiri, cari ada Sanderberg kini menguasai bola dari Norwegia, mencoba membangun serangan di dekat lingkaran tengah, menggiring daerah pertahanan dari Inggris. Berikan lagi pada Oscar Bob di sektor sebelah kanan, mulai diserang dari Norwegia.

sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, sodokan kepada Elliot Anderson, dibayangi oleh Patrick Wood, angkat langsung jauh ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia, ada Antonio Musa, terjadi perebutan di sana, mencuri-curi lagi oleh pemain dari Inggris, ada Harry Kane kini, mencoba menguasai bola, Harry Kane mencoba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, masih Norwegia gosok ke Saka, Bestos Bukayo Saka mencoba melewati, bagus saya goreng, kita melewati, Kane terdengar, sayang sekali, tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka, berhasil diamankan lagi, serangan lagi dari Inggris, ada Spence, lepas kecilakan, datang lagi Bukayo Saka, berhasil ditepis lagi oleh Nyland untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi, ada Reece James, sodorkan lagi ke tengah, ada Rogers, mundur ke belakang, ada Guehi, ada Johnstone di sana, hadirkan kepada Elliot Anderson, masih Johnstone, Rogers, Elliot Anderson, ada Reece James, mencoba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan, mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford, jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan mencari Bukayo Saka. Kini Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun nampaknya posisinya sudah offset tadi, Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1, kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris, nantikan jadi taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol, digantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat lini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard ini dari Norwegia, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencari Antonio Musa kini, mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg, Sanderberg sodorkan lagi sektor sebelah kanan, mencari Ostergaard dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sanderberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di kesempatan yang kedua, kirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan bersama dengan Patrick Burn, mundur ke belakang, ada Antonio Musa kini di sektor sebelah kanan, berhasil direbut tadi oleh Reece James, jadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnstone masih kirimkan bola ke depan, jatuh lagi di oleh Sanderberg, pemain Norwegia. Bayangi Saka mundur lagi ke belakang. Agar gimana Ager kini, sodorkan lagi kepada Patrick Berg, menguasai bola. Akhirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Pedersen. Coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence ini. Sektor sebelah kiri tengah lagi dari Ager, mencoba membantu serangan, alirkan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ada Oscar Bock di sana. Oscar Bock dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang, ada Pedersen, kirimkan lagi kepada Martin Odegaard, masih Odegaard mencoba menggiring bola. Odegaard sektor sebelah kiri kini, hadirkan lagi kepada Antonio Musa, sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, ada Sanderberg juga mencoba mencari celah nampaknya pemain Inggris, ada Martin Odegaard, ada lagi Pedersen, sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Odegaard kirimkan bola umpan, berbahaya namun hasil disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris, ada Antonio Musa di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris, gerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia di sisi kiri, bola dihadapi oleh Martin Odegaard, harus kulit bundar, Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia.

0: Bahagia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Oscar Bob sudah dilakukan oleh Martin Odegaard. Mencoba disundul saja, ada lagi Oscar Bob, kembali tendangan, melesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob, memanfaatkan bola liar tadi, namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia. Dan begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola, sodorkan lagi Gunnar Sanderberg. Coba melengkapkan ada Patrick Pedersen di sana. Coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sanderberg, kirimkan lagi sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi sektor sebelah, ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, sodorkan lagi bola, namun dibayangi oleh Rhys James, dibenturkan saja ini kepada Antoni Musa, bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang. Jordan Pickford sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung, terjadi perebutan duel udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih terjadi perebutan, mencoba lagi ada Patrick Berg, mencoba mulai 1-2 pemain dari Inggris, terjatuh Patrick Berg, dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Sven Larsen, namun harus ganjar tadi bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja dilakukan Antoni Musa, terjatuh Antoni Musa, dilanggar lagi oleh Rhys James dari Inggris, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan peluang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 116 menit, waktu bergulir. Di menit akhir, extra time, Odegaard memberikan arahan yang kewalengannya. Konsentrasi, Odegaard menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Namun bola masih dikuasai, nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Ager nampaknya yang melakukan pelanggaran. Benturan tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar. Benturan dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri, ya Jordan Pickford tadi. Namun ada sebuah person Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Itu jika hasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Antoni Musa kini dibayangi oleh Rhys James. Masih Antoni Musa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Tangan dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Putri Lions. Kita nantikan, makin menegangkan titik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada Bukayo Saka menguasai bola, sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Osner tadi. Oleh Antoni Musa bersama dengan Gila Ostuja tadi mengembalikan lagi kepada Musa. Masih Musa dibayangi oleh Rhys James. Masih Musa mundur ke belakang, namun barang atau offside tadi menampaknya posisi dari Antoni Musa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Kurang lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua. kedua ini. Kita nantikan Jordan Pickford yang menguasai bola akan melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, dilakukan sebagai pelanggaran tadi, benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane di sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Upaya lagi dari kanan pertahanan dari Norwegia, masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn, main mundur ke belakang lagi pada Pickford, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford mencari Johnstone, angkat ke depan. Johnstone berbahaya, oh, berhasil dipotong oleh Osnes, angkat langsung mencari Oscar Bob di sana, dipotong saja oleh Burn, mencoba dikejar lagi oleh Spence, namun keluar lapangan tadi. Bahaya penguasaan bola dari Spence yang berbuah lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris, nampaknya sudah dilakukan oleh Spence, kemudian kepada Harry Kane. Masih Harry Kane, kirimkan bola jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rodgers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rodgers berputar-putar, dia dibayangi oleh pemain dari Norwegia, 2 pemain. Oh, keluar lapangan tadi, penguasaan bola dari Rodgers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan, namun upaya dari Ager tadi tendangannya tidak jelas mengarah dan berhasil keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris, masih di sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba mencari Harry Kane, dan lemparan ke dalam oleh Spence, bayangi lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Rhys James kan ini, ada Bukayo Saka mundur ke belakang pada Johnstone, dan juga nampaknya ada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Jordan Pickford gerakkan bola langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia, Sanderberg mundur kepada Osnes, melihat ke depan Osnes, kalau siapa diberikan. Henderson di sana mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan, mencari Oscar Bob, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze berputar, dia Eze mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris, kembali potong lagi oleh Sanderberg. Ada Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya Norwegia, mencoba mulai Antonio Nusa, kirimkan lagi, ada Antonio Bob, oh, berputar dia langsung saja disapu lagi oleh Spence, kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia. Di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time, Kylian kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya. Hasilkan lemparan ke dalam kini kembali bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan, ya, Clement Turpin sudah meliupkan tweet panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.
1: Anda juga bisa menyampaikan komentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Tri Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
2: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham. Gol, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane, dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang, karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian pergi lagi ke babak kedua, artinya ada peningkatan penampilan. Tapi di babak tambahan Inggris kembali lagi dengan penampilan mereka yang saya kira juga sangat-sangat stabil.
1: Yeah.
2: Tapi catatan buat Inggris adalah sebenarnya Harry Kane tidak terlalu terlihat di pertandingan kali ini.
1: Yeah.
2: Sebagai goal getter ya, sebagai mesin.

0: Forma dari Erika tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham, tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid, karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, bom andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris. Artinya sangat minimal sentuhan bola yang dilakukan oleh Haaland di kotak penalti, dan hanya satu tembakan tepat sasaran dan satu tembakan off target. Jadi hanya dua tembakan yang dilakukan oleh Erling Haaland di 90 menit dia sekitar 105 menit dia bermain di pertandingan kali ini.
1: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan. Sudah bisa mengantisipasinya begitu kan.
0: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga Mark Gay, ini kan sama-sama pemain Man City. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya. Kerja kolektif artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik, artinya mereka bisa membatasi bagaimana bola agar tidak sampai kepada Haaland yang kita tahu memang sangat-sangat berbahaya kalau memang dia mendapatkan peluang yang bisa dikatakan terbuka.
1: Oke, kita akan mendengar Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Bung Zaini. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Silakan Bu Indra.
2: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris. Itu kuncinya. Sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur permainan, kali ini tidak bisa apa-apa. Fokus sudah Bung Zaini untuk melihat Erling Haaland selanjutnya. Tapi memang ini apa, pertandingan yang seru sekali, permainan yang
1: hebat.
2: Terima kasih
1: banyak Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi Pak.
3: Pagi.
1: Ya silakan Pak Upi.
3: Saya nyanyi ya, kalau untuk tinggalkan segera ada segera Amerika sekarang. Jadi artinya saya nyanyi. Kalau antara mungkin ada anu ya, ada strategi lebih tadi oleh pelatih Norwegia Haaland keluar, jadi mungkin. Itulah.
1: Baik Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak. Berikutnya Pak Arok di Denpasar. Pak Arok pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Silakan. Langsung Pak Arok.
4: Pagi Bung Jani.
1: Pagi Pak Arok.
4: Wah ini bravo buat timnas Inggris ya. Wah ini soalnya pasti menang, soalnya gempurannya diserang terus ini Norwegia nih. Tapi nanti ketemu seru juga ini, ketemu Argentina ini pasti.
1: Wah itu musuh pembuyutan itu Pak.
4: Iya pasti dari dulu.
1: Apalagi Inggris tidak bisa melupakan gol tangan Tuhan itu Pak.
4: Iya waktu 1996 ya. Ya ini sekarang malah sedang bisa jadi di Inggris ini. Pada Argentina. Tapi kalau Messi lepas pasti gol pasti Bung Jaini.
1: Iya.
4: Kalau lepas dari ini, dari penjagaan. Kalau Messi ini lepas ya.
1: Baik Pak Rok. Terima kasih banyak Pak Rok. Selamat pagi. Salam olahraga Pak Rok ya. Berikutnya ada Pak Akore di Polewali Mandar. Pak Akore, selamat pagi juga Pak. Salam olahraga.
5: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Akore. Silakan Pak Akore.
5: Memang ini tim-tim dua ini memang sama-sama luar biasa ya. Tapi tidak menyangka juga kalau ini apa bisa kalah ya. Nanti ketemu ya sama Argentina ya.
1: Tergantung pertandingan Swiss dengan Argentina nih Pak, hasilnya bagaimana nanti ya. Kalau Argentina menang bisa berhadapan dengan Inggris nanti di semifinal.
5: Pasti menang ya.
1: Pasti menang. Nah,
5: kecuali ini Pak, kalau apa namanya Spanyol ya itu masih betul
1: ya.
5: Karena ini kepercayaan saya ini Spanyol.
1: Baik, Pak Gore. Terima kasih banyak ya Pak Gore. Pagi, salam olahraga Pak Gore ya.
5: Salam olahraga.
1: Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga ya.
1: Silakan Pak Daniel.
6: Jadi, saya juga salam, jadi saya mengucapkan selamat buat Inggris karena kelatihnya, strateginya paling bagus Thomas Tuchel itu. Itu sudah kuih kok strategi dari Thomas Tuchel yang bagus. Jadi selamat buat Inggris, nanti ketemu siapa? Pemenang antara siapa?
1: Iya, nanti pemenang antara Spanyol dengan Prancis.
7: Argentina.
1: Oh, Argentina. Sorry, Argentina dengan Swiss.
6: Oh, betul. Argentina supaya perang Malvinas.
1: Nah itu dia, Pak. Cerita lama ini kan, masih ada suasana yang agak panas ini juga nanti nih dengan kalau bertemu Argentina nanti. Baik, terima kasih banyak ya Pak Daniel ya. Pagi, Pak. Oke. Berikutnya ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, pagi, Pak. Salam olahraga.
8: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
8: Ada saking senangnya ya.
2: Inggris dapat ya.
1: Jadi jagoan Pak Herdi Inggris ini kalau begitu.
2: Ya, nanti di semifinal.
1: Oke. Okay.
2: Pokoknya selamat buat Inggris ya. Selamat olahraga begini.
1: Baik, selamat olahraga Pak Herdi ya. Nah, Bung Jupri, kalau saya lihat statistik nih ya, statistik ya, dari pertandingan, ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar, 53%, sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa, Bung Jupri?
0: Ya, itu tadi yang saya katakan. Artinya, sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi, dominasi dipegang oleh Inggris.
1: Ya.
0: Tapi Norwegia memang mampu perbaiki penampilan mereka di babak kedua, dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul posisinya meskipun tipis ya.
1: Yeah.
0: Dan peluang mereka juga punya peluangnya cukup banyak. Tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas ya, kualitas individu saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland. Tidak ada pemain yang akhirnya bisa ya menggantikan peran dia di depan.
1: Ya, beda dengan Inggris, ada Jude Bellingham. Ketika ya, Kane tidak aktif begitu ya.
0: Kane tidak aktif, masih ada Jude Bellingham. Jadi, itu saya kira memang faktor juga bagaimana kualitas pemain ya.
1: Ya. Atau kalau kedalaman tim ya, individu ya.
0: Individu, ya. Kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua Haaland, gol kedua dari Bellingham, itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers.
1: Ya.
0: Pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh, dan Nyland yang di bawah Mistar tidak cermat, Bellingham ada di situ,
1: yeah,
0: bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua,
1: yeah,
0: tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar tadi seperti dikatakan ada tadi apa yang penelpon mengatakan, yeah, bahwa memang ini taktikal yang brilian dari seorang Thomas Tuchel,
1: oh, yeah,
0: yeah, kan memang sangat-sangat luar biasa.
1: Nah, ini sedikit prediksi, Bung Jupri.
0: Ya.
1: Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu.
0: Ya, ya.
1: Jika Argentina menang, berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih.
0: Ya,
1: karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh ya, Inggris begitu kan. Tuhan,
0: bukan. Dan yang harus diingat juga bagaimana kartu merah David Beckham.
1: Oh iya, betul betul.
0: Saat Diego Simeone berakting pura dilanggar, ini yang akan memanaskan perseteruan. Tapi sebelum itu tentu Argentina harus menuntaskan tugas terlebih dahulu, kalahkan Swiss, karena Swiss bukan lawan yang mudah, mereka tim yang disiplin, jadi butuh mungkin magis dari Messi lagi untuk membawa Argentina melaju ke semifinal untuk bertemu dengan Inggris.
1: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Salam olahraga, Bung Jupri. Sampai jumpa Bung Jupri ya.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama pendengar pertandingan yang luar biasa kita saksikan bersama, dan kita dengarkan ya tadi bersama dengan host dari Pro 3 RRI Jakarta, Bung Tomo Hakim ya, yang sudah mengawal pertandingan antara ya Inggris dan juga Norwegia yang dimenangkan 2-1 untuk Inggris. Pendengar, baik, untuk pendengar kami di manapun saat ini Anda berada yang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, sesaat lagi pendengar kita juga akan kembali bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti rangkaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya nanti untuk babak sepekan dapat Anda dengarkan pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh.
1: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi

0: Ya, baik pendengar, kita langsung bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan sajian Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
1: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
4: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan